0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, yaitu Anwar Sadat, untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Hussein mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Melakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Pak, diwakilkan dari mana, Pak?
4: Iya, Pak. Ya, mohon maaf, enggak bisa berkata apa-apa.
3: Kenapa, Pak?
5: Ada ancaman, Pak, yang mana, Pak? Dari Pak Sadat, Pak?
4: Enggak ada.
3: Takut kangen, Pak, dari Pak Anwar. Pak Anwar kan jadi tersangka juga, aku takut, Pak, ngomong, Pak.
4: Enggak.
3: Bapak siapa, Pak?
4: Mohon maaf. Ya,
2: Bapak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206/2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23 E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama enggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan artinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Serse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 291,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan timah reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Peka 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
14: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
15: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
14: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
16: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
14: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Orang khusus. Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
2: Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
2: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
3: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak ting-tong-ting-tong mungkin di itu. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program Makan Bergizi Gratis.
2: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
4: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
2: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pertiga RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Demikian editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru, disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Ke informasi dari luar negeri, kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai

setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini. Namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat

0: di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, pukul 9 lebih 47 menit kami yang bertugas. Saya penyiar Anda Yuli, senang sekali di siang hari ini menemani Anda di Depart 2 untuk Anda dari pukul 9 hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Timur, dengan serangkaian lagu-lagu ya, juga informasi yang bakal kami hadirkan untuk Anda.

Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati

0: selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
1: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
2: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfluoret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
0: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
1: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
2: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

0: Victory.
1: Asik, menang lagi.
2: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kok main game lagi, itu bagaimana?
1: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
2: Kalau begitu begini, Yosepe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar, dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
1: Dengar! Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Indonesia, negeri yang kaya akan budaya dan keberagaman, memiliki sejarah perjuangan yang membanggakan. Kita adalah bangsa yang telah mengalami banyak tantangan, namun selalu mampu bangkit dari keterpurukan. Kebangkitan nasional Indonesia adalah periode penting dalam sejarah Nusantara yang ditandai oleh semangat nasionalisme dan kesadaran akan identitas sebagai orang Indonesia. Masa ini berlangsung pada paruh pertama abad ke-20 dan memiliki peran krusial dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Organisasi Budi Utomo merupakan tonggak awal dalam gerakan kebangkitan nasional. Didirikan oleh para intelektual Jawa, Budi Utomo bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak politik dan pendidikan bagi orang Indonesia. Kebangkitan nasional Indonesia membawa kita menuju proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Semangat perjuangan dan kesadaran nasional yang tumbuh pada masa ini menjadi landasan bagi bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan membangun negara yang merdeka dan berdaulat. Tema Bangkit untuk Indonesia Emas pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2024 mengandung makna yang dalam dan menginspirasi. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan para pendahulu kita. Mari bersama-sama bangkit untuk Indonesia Emas. Selamat Hari Kebangkitan Nasional

Asal-usul penggunaan kata dirgahayu yang tepat. Kata dirgahayu berasal dari bahasa Sanskerta. Dirgahayu yang bermakna bersinar, cemerlang dalam masa hidup yang panjang. Dirgahayusa yang bermakna semoga diberkati usia panjang dan tumbuh secara harmonis, sehat, dan bugar. Bahasa Indonesia menyerap kata tersebut menjadi dirgahayu yang berarti berumur panjang. Kata dirgahayu hanya digunakan untuk negara atau organisasi yang sedang memperingati hari jadi atau ulang tahunnya. Misalnya, Dirgahayu Republik Indonesia, yang berarti panjang umur Republik Indonesia.

0: pembersihan birokrasi dalam waktu 1 bulan seperti permintaan Pak Prabowo kemarin. Ini perubahan struktur yang bersifat solutif atau sekedar politis?
1: Ya, pertama kalau dari nomenklatur jabatannya kayaknya tidak ada yang berubah ya. Cuman orang-orangnya ada perubahan ya. Mungkin juga kalau kita lihat latar belakangnya, mungkin lebih mendekati kebutuhan. Biarpun kemudian kepala BGN-nya tentu presiden punya pilihan orang yang loyal dan juga mengetahui pokok-pokok pikiran beliau, mungkin seperti itu. Jadi sinyal awal bahwa ini mau berubah itu mungkin ada, tetapi sekali lagi yang dihadapi oleh BGN saat ini tentu ya sudah sedemikian kompleks ya, kan melibatkan kalau kita bicara rantau pasoknya, SPBG-nya, itu kan sudah banyak sekali orang yang terlibat di dalam proses ini. Jadi perbaikannya cepat mungkin bisa dilakukan, tetapi hasilnya apakah bisa dilihat dengan cepat gitu, dengan instan, itu yang menjadi persoalan. Karena ya 1,5 tahun misalnya sudah berjalan dengan segala kompleksitas persoalannya, dan kemudian dalam waktu 30 hari tentu ya dasar-dasarnya saja, riset ulang tadi yang harus dilakukan.
2: Saya pribadi memaknai kebaya sebagai, sekarang kan sudah dicanangkan sebagai kebaya nasional ya, itu merupakan penghormatan kepada kita sebagai perempuan. Ya, saya kira saya mengapresiasi ya dengan dicanangkannya kebaya nasional sebagai kebaya nasional ya, kebaya kita. Nah, kemudian itu juga sebagai pelestarian perempuan tadi, seperti yang dijelaskan oleh Kakak Yemima, bagaimana dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, komunitas, organisasi, setiap ada kegiatan atau momen-momen melakukan menggunakan kebaya sebagai identitas nasional maupun lokal. Saya kira itu adalah sebagai bentuk, salah satu bentuk pelestarian. Kemudian mungkin yang tidak kalah penting itu adalah penguatan kapasitas dari kita sebagai perempuan, bagaimana anak-anak muda generasi seterusnya nanti, mulai dari tingkat SD sampai seterusnya, bagaimana memahami budaya itu adalah sebagai jati dirinya ya. Jadi mungkin karena kita ada di era modern, di era digital, yang kita tidak bisa menafikan bahwa itu sangat penting, tapi jati diri juga tidak boleh luntur karena globalisasi itu. Mungkin itu ya, Kak.
3: Kalau dari perspektif ilmu komunikasi sendiri, Bu ya, ya. Ini menurut Ibu bagaimana kebaya ini bisa menjadi media komunikasi nih ya. Khususnya media komunikasi budaya yang bisa memperkenalkan jati diri bangsa, khususnya untuk generasi muda. Karena ya. Ibu ini kan juga akademisi nih ya, ya. Menghadapi anak-anak muda saat ini, Bu.
2: Ya. Kalau dari perspektif komunikasi ya, kita bicara tentang sesuatu yang, kebaya ini kan tidak mengatakan sesuatu, dikenakan saja itu sudah komunikasi, memperlihatkan bahwa ini loh identitas kita, identitas lokal maupun identitas nasional. Sudah saatnya memang kita semua bahu-membahu, entah itu Kak Yemima sebagai seorang anggota dewan perempuan yang sangat menginspirasi seluruh anak muda yang ada di Kabupaten Biak Numfor, atau maupun perempuan-perempuan lain yang ada di Kabupaten Biak Numfor yang memang punya kemampuan untuk itu. Saya kira ayo kita bahu-membahu untuk bagaimana melestarikan itu dari sisi masing-masing. Dari akademisi saya sendiri ya, banyak mata kuliah di ISPIAPIS Biak, terutama untuk jurusan ilmu komunikasi. Itu ada komunikasi budaya, komunikasi lintas budaya, ada komunikasi kolaboratif, dan seterusnya. Nah, disitulah kita menyampaikan kepada mahasiswa bahwa jati diri itu penting. Jangan sampai Anda sampai ke negeri mana nanti seterusnya karena ilmu pengetahuan, tapi Anda melupakan jati diri. Dan ini sudah terjadi, semakin terkikis budaya kita, terutama yang di lokal, budaya lokal. Anak-anak kita, generasi yang sedang ada dalam penanganan kita nih. Bahasa sudah mulai dilupakan, identitas pribadi sudah dilupakan, pakaian juga sudah dilupakan. Saya kira di momen hari ini menjadi momentum untuk kita semua bagaimana bahu-membahu untuk meningkatkan pelestarian kebaya.
3: Oke, Bu. Kalau sebagai akademisi sendiri, Bu, tanggapan mahasiswa atau anak didik ini seperti apa sih, Bu, ketika kita melestarikan ya, mengajar mereka untuk bagaimana ikut melestarikan kebaya ini. Ini kan menghadapkan anak muda, kan ada pemikiran-pemikiran tersendiri nih ya. Ini kira-kira seperti apa, Bu, tanggapan anak-anak selama ini?
2: Kesulitan ada, karena pandangan kita yang generasi sebelumnya dengan generasi mereka, Gen Z itu kan berbeda ya. Dari sisi mungkin mereka tidak ingin ribet, mobilitasnya mau lebih yang mobile gitu ya. Tapi itu juga tidak mengurangi semangat kami ya, teman-teman akademisi, untuk bagaimana memberikan semangat kepada mereka. Mungkin dengan cara ini saja, kami tetap mendukung pemikiran mereka bahwa modernitas itu penting, tapi silahkan jati diri tetap dipegang teguh. Misalkan dengan cara menggunakan kebaya itu, menggunakan kebaya kan tidak zaman dulu kebayanya yang harus yang sempit, ngepres, sehingga kan melangkah agak susah. Nah, di zaman yang setengah langkah, kemudian karena baju juga agak sempit sehingga agak susah untuk bergerak. Nah, sekarang banyak juga kan perancang-perancang muda yang concern terhadap identitas budaya, terutama kebaya. Nah, itu dilirik oleh anak-anak muda sekarang. Saya lihat di kami di kampus tidak kesulitan, karena di LL Dikti Wilayah 14 ini, Pak Surel selaku pemimpin kami itu setiap ada kegiatan perayaan maupun apa saja itu diwajibkan kita menggunakan kebaya atau baju adat, sehingga mahasiswa tumbuh kesadarannya, meskipun ya pelan-pelan ya kesadaran, tapi ada, dan seiring berjalannya waktu semakin baik pemahaman mereka terhadap budaya, identitas mereka, identitas lokal maupun nasional, yang tanda kutip tadi kebaya ya. Iya.
3: Tapi ada tantangannya yang paling sering dirasakan ya apa sih, Bu, sebenarnya?
2: Tantangannya sih awalnya mereka menganggap bahwa kebaya itu jadul, kebaya itu ketinggalan zaman, kebaya itu tidak modern ya. Jadi tapi kita memberi pemahaman kepada mereka secara perlahan-perlahan, dan ya sekarang mereka punya pemahaman yang lebih baik terhadap kebaya. Saya kira pencanangan kebaya

0: ini ya, baik dalam pelestarian budaya maupun dalam kehidupan sosial dan juga kepemimpinan, Pak, menurut Kakak Ibu.
1: Sebenarnya tantangan terbesar perempuan adalah menyadari kalau perempuan itu punya peran penting dalam pembangunan. Ketidakpahaman ini yang kemudian membuat perempuan

0: teratas dan lain sebagainya. Padahal dengan kesadaran penuh bahwa perempuan punya peran besar, dan ini kita belajar dari sebenarnya filosofi dari kebaya sendiri. Kebaya itu memberikan perempuan itu kemandirian, kemudian keberanian, tapi juga ada keluasan di sana. Perempuan ketika dia luas, dia bisa terjun kemanapun. Nah, ini tantangan terbesar kalau sesama perempuan tidak menyadari bahwa perempuan punya peran penting. Ketika dia menyadari punya peran penting, ruang manapun akan ditembusi, kemudian kemampuannya akan ditingkatkan, lalu melihat bahwa perannya akan sangat luas, tidak terbatas dalam dunia semua.
1: Oke. Tapi kalau menurut kakak, bagaimana sih perempuan bisa berkontribusi kak dalam pembangunan daerahnya tanpa harus meninggalkan nilai-nilai budaya yang ada?
0: Kalau bagaimana perempuan bisa berkontribusi, banyak hal ya. Dari sisi regulasi perempuan diberikan ruang, tetapi kemudian dari sisi budaya sebenarnya perempuan juga diberikan ruang. Kalau kita tarik sendiri bahwa ternyata dari sisi orang Biak, perempuan Biak itu punya peran yang diberikan sangat besar. Nah, ini yang kemudian kalau kita tarik ke dalam dunia pemerintahan atau kemudian dari sisi pembangunan, perempuan ini dengan kemampuan yang ada, dia bisa mengisi, terutama misalnya dari sisi pemerintahan kita lihat bahwa ada banyak perempuan yang menduduki jabatan strategis. Dari sisi akademisi kita lihat di samping kita sudah ada bukti bahwa perempuan ternyata mampu duduk di posisi strategis untuk mengisi pembangunan, karena dari kehadiran perempuan banyak generasi muda yang kemudian dilahirkan untuk siap membangun bangsa. Nah, ini yang kemudian kita dorong supaya perempuan bisa keluar kemudian mengenyam pendidikan yang tinggi, kemudian mengupgrade kemampuannya dan terlibat dalam kegiatan pembangunan lainnya.

0: dipadukan dengan identitas Papua dalam hal ini Biak, batik Biak, itu sudah dilakukan. Ini dalam bentuk bagaimana kita memperkenalkan identitas kita dan pelestarian budaya. Ada simbol yang tadi disampaikan Ibu Happy bahwa misalnya penggunaan batik Papua yang dipadukan dengan kebaya, ini menjadi identitas kita. Contohnya dari motif yang kita pakai, itu kita tahu ada pesan, ada komunikasi yang tersampaikan di sana supaya setiap orang mengenal bahwa Papua itu beragam dan kemudian Papua itu punya pesan yang harus disampaikan melalui corak batik itu.
1: Kalau kita berbicara seputar kebaya juga, Kak, ya, ini kan mungkin juga bisa menggerakkan juga pelaku-pelaku usaha UMKM dan lain-lain, ya. Mungkin mereka yang tadinya mungkin suka menjahit, anak-anak muda yang desainer-desainer muda, ini mungkin bisa mencoba untuk mengkaryakan, ya, mungkin kebaya-kebaya modern yang dipadukan dengan batik Papua seperti ciri khas kita, nih, ya. Ada mungkin, ada tidak sih mungkin dorongan khususnya untuk pelaku-pelaku UMKM ini sendiri, nih?
0: Kalau dari sisi DPRK tentu kami sangat mendorong dan mitra kerja kami Dinas Koperasi dan UMKM selama ini kalau kita lihat beberapa program itu mereka mengirim anak-anak muda Papua terutama dari Biak untuk melakukan atau mengikuti pelatihan membatik di Jawa. Ini dalam bentuk upaya mendorong pelestarian tapi juga mendorong UMKM untuk berkembang. Nah, harapannya melalui pelatihan itu ketika kembali ke Biak bisa terus melihat motif-motif pesan. Nah, tentu harapan kami dari DPRK kolaborasi yang dilakukan pemerintah daerah dan pelaku usaha ini harus melibatkan Dewan Adat, terutama dalam penggunaan motif-motif. Kenapa? Dari sisi motif yang dipakai itu ada pesan yang tersirat dari bagaimana orang Biak menampilkan pesannya. Nah, ciri khas ini yang tentu tidak boleh sembarang. Nah, ini kehadiran misalnya Dewan Adat itu perlu ada kerjasama sehingga pelaku UMKM benar-benar menampilkan pesan orang Biak di dalam setiap coraknya.
1: Oke, baik. Ini kan lagi kalau kita berbicara seputar kebaya ini, ya, ini kan identik juga kalau dibilang dengan hampir-hampir mirip-mirip nih, ya, dengan baju-baju adat yang ada di seluruh Indonesia, ya. Kalau Bu Happy, ini saya mungkin ke Ibu, bagaimana sih Ibu, apalagi Ibu ini kan aktif ya di organisasi perempuan juga di Kabupaten Biak Numfor, ya. Kalau untuk di tengah kegiatan atau apapun itu, bagaimana sih kebaya ini menjadi satu simbol untuk para perempuan sendiri, khususnya di Kabupaten Biak Numfor?
2: Yang khusus di misalkan, ya, ini saya ambil contoh saja di kegiatan kampus, di momen-momen tertentu pimpinan selalu menyuruh kita untuk menggunakan kebaya. Di organisasi pun, di organisasi wanita misalkan, ya, kegiatan-kegiatan di GOW itu adalah gabungan organisasi wanita, itu seluruh organisasi wanita yang ada di Kabupaten Biak Numfor tergabung di GOW ini. Nah, di GOW sendiri, ya, ketua kami sangat concern untuk melestarikan dan menjadikan jati diri kebaya sebagai momen, di setiap momen itu digunakan gitu. Dalam kegiatan misalkan ulang tahun GOW, dalam ulang tahun perayaan-perayaan lain, ya, seperti itu juga digunakan. Dan menurut saya itu bukan sekedar seremoni belaka begitu, ya. Disitulah identitas itu dibangun, kemudian di situ juga berusaha untuk melestarikan. Di situ juga kita berusaha untuk memberi penguatan kepada kita semua tentang bagaimana pentingnya memahami dan menghargai budaya kita gitu.
1: Oke. Kalau kolaborasi nih, Bu. Ini apalagi kan Ibu berkecimpung di dunia akademis ini, ya, pastinya tidak hanya kepada mahasiswa, ya, tapi juga nih pastinya ada kolaborasi antar keluarga, sekolah, kampus, yeah, ya, seperti, yeah, itu, ya, komunitas, organisasi. Betul. Wanita. Betul. Dan juga pemerintah nih. Mm-hmm. Ini bagaimana kolaborasi untuk pelestarian?
2: Sangat penting, itu, ya? Menurut saya sangat penting. Tidak hanya satu pihak saja yang punya kepentingan untuk melestarikan, ya, menetapkan bahwa ini jati diri kita, ini adalah identitas nasional kita, ini adalah kebaya misalkan, identitas lokal kita itu adalah apa gitu, ya, tergantung dari budaya masing-masing. Itu tidak satu pihak saja, kita sebagai ibu di keluarga itu ada.

bagaimana kita memberikan contoh kepada anak-anak kita bahwa kebaya ini penting gitu ya, untuk digunakan sebagai pelestarian. Tidak kalah penting kalau kita sudah masuk di lingkungan. Lingkungan pun kalau misalkan orang Jawa tentu menggunakan kebaya Jawa, kalau orang Sunda menggunakan kebaya Sunda, orang Manado menggunakan kebaya Manado, Ambon menggunakan kebaya Ambon, Bali pun begitu, ada kebaya dan yang khas Bali gitu. Nah di Papua sendiri tadi saya sepakat yang disampaikan oleh Kakak Yemima, bagaimana batik Papua menjadikan ciri khas sebagai identitas kebaya khusus untuk Papua, menggunakan asis, menggunakan noken, itu juga sebagai. Nah, organisasi perempuan, pemerintah tidak kalah penting, itu harus bahu-membahu menjadikan kita berkolaborasi, dan saya yakin kedepannya semakin lestari kita punya jati diri. Seperti misalkan orang Jepang, orang Jepang kan ada baju kimono. Nah itu kan menjadi identitas tersendiri untuk negara Jepang. Kalau kimono itu, oh itu dari Jepang. Kalau handbook misalkan, handbook itu kan dari Korea gitu ya. Nah kita Indonesia kebaya.

Kebaya Nasional yang akan diperingati besok, pendengar, di 24 Juli. Dan masih dalam topik Hari Kebaya Nasional Merawat Warisan Budaya, menguatkan peran perempuan dari Papua untuk Indonesia. Masih menemani Anda di Gerakan Membangun Papua pagi ini, pendengar. Dan nanti kami undang juga partisipasi Anda yang ingin bergabung di WhatsApp kita, baik di chat maupun line telepon di WhatsApp 0822 5163 4612. Kami nantikan partisipasi Anda pagi ini, pendengar, selepas kita ikuti beberapa pesan.

menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 8 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih

digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile

0: Papua. Siaran berjaringan Seborgo 1 Papua. Meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, masih menemani Anda di Dialog Gerakan Membangun Papua, siaran berjaringan Korwil 1 Papua. Pendengar, kami live dari RRI Biak dan disimak melalui RRI Jayapura, RRI Serui, RRI Nabire, RRI Wamena, RRI Bovendigul, dan juga RRI Merauke. Kita masih dalam topik Hari Kebaya Nasional, merawat warisan budaya, menguatkan peran perempuan dari Papua untuk Indonesia. Anda bisa bergabung mendengar bersama kami di pagi hari ini di WhatsApp kita, baik di line telepon maupun chat ya, di WhatsApp kita di 0822 5163 4612, atau Anda yang menyimak langsung di kanal YouTube maupun Facebook kita di RRI Biak bisa meninggalkan komentar Anda di pagi hari ini. Masih bersama dengan kakak Yemima Marcella M. Siren, ini anggota DPRK Biak Numfor, dan juga Ibu Happy Hastuti SSNIKOM, Kepala Biro Kemahasiswaan ISIP IAPIS Biak. Dan kita masih ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kita melestarikan ya yang namanya kebaya ini sebagai salah satu busana khas, jadi busana nasional ya. Jadi tidak hanya batik yang dijadikan sebagai khas Indonesia, tapi juga nih kebaya. Nih khususnya kalau kebaya, kita pastinya ngomong para perempuan ya. Oke, ini mungkin saya ke Ibu Happy. Ibu, ini kalau bisa dibilang ini kan sekarang era digital nih ya. Di era media digital saat ini, bagaimana media sosial ini kan sebenarnya bisa dimanfaatkan juga nih ya sebagai sarana edukasi ataupun mempromosikan kebaya ini ya. Serta khususnya lagi ya, seperti yang tadi kakak Yemima bilang, yang mungkin dikolaborasikan dengan unsur-unsur Papua seperti batik Papua ini agar dikenal oleh generasi muda. Ini mungkin kalau sebagai ibu, sebagai akademisi, mungkin dari pihak kampus ini sendiri ada nggak sih mungkin sosialisasi yang dilakukan khususnya di media sosial sendiri, Bu?

apa namanya, menjadikan media sosial, media digital, terutama komunikasi massa, tanda kutip ya, itu membantu untuk bagaimana mempromosikan, bagaimana kebaya itu juga merupakan identitas nasional, dan batik Papua yang dipadukan itu menjadi identitas lokal ya. Nah, jadi di isi piapis Biak juga itu dimungkinkan bagaimana komunikasi massa melalui media IEB streaming, radio IEB streaming kan di kampus kami ada IEB streaming, dan itu para penyiarnya, para

0: Sebenarnya kalau kita dalam promosi sebenarnya baru beberapa waktu yang lalu, setiap nama yang kita gunakan itu bagian dari bentuk promosi, baik yang tersampaikan secara kata-kata tapi juga simbol-simbol yang kita pakai. Kalau dilihat beberapa tahun terakhir penggunaan kebaya itu cukup banyak yang saya posting. Ini bagian bagaimana kita menunjukkan bahwa sebagai perempuan, baik perempuan Biak tapi juga secara identitas bangsa sebagai perempuan Indonesia, tentu ada hal yang harus kita turunkan. Nah, memberikan pemahaman melalui media sosial kepada generasi muda itu menjadi sangat penting. Pertama, identitas ini tentu akan dicintai kalau mereka mengerti makna di balik apa yang mereka gunakan. Nah, selama ini anak-anak muda itu tidak tahu apa yang dia gunakan itu menunjukkan apa dan untuk apa. Nah, poin ini yang beberapa kali saya gunakan media sosial untuk menyampaikan bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita pakai itu menunjukkan siapa kita. Dan penggunaan kebaya dan dipadukan dengan batik ini saya lakukan sebagai bentuk menunjukkan identitas sebagai perempuan Biak secara khusus, tapi sebagai perempuan Papua dan perempuan Indonesia dan penggunaan kebaya. Ini yang sering saya lakukan melalui media sosial. Harapannya generasi muda Biak terutama itu paham bahwa ada identitas yang kita bawa dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sebagai perempuan Biak sendiri diharapkan setiap kita yang menggunakan kebaya dan dipadukan dengan batik terutama motif Biak harus menunjukkan jati dirinya. Kehidupan kita harus selaras dengan apa yang kita gunakan sehingga itu menjadi contoh dan teladan bagi generasi muda.
1: Oke, baik. Kak Imima, Bu Happy, ini ada yang bertanya nih ya. Ada yang bertanya, bagaimana sih cara melibatkan generasi muda agar bangga nih mengenakan kebaya maupun busana adat Papua. Kalau dari pandangan Kak Imima nih, apalagi ini kan menjadi inspirasi juga nih anak muda nih ya. Ini bagaimana Kak cara melibatkan generasi muda nih? Seperti ini yang tanya dari Ilham, Ilham Suher.
0: Ini untuk melibatkan anak Papua, kesadaran penuh adalah menyampaikan kepada yang bersangkutan atau generasi muda bahwa apa yang dipakai itu adalah bagian dari identitas. Terutama misalnya kita lihat bahwa anak-anak muda sekarang ini karena penggunaan media sosial atau ruang digital yang sangat marak, seringkali menerima sesuatu tanpa melakukan filter. Nah, ini sangat bahaya sehingga mereka itu tidak tahu bahwa ada hal yang positif dan ada hal yang negatif dalam penggunaan media sosial. Nah, untuk menanamkan nilai-nilai bahwa kebanggaan atas jati dirinya, harus diingat bahwa yang kita pakai itu bukan simbol keterbelakangan kita, tapi identitas yang kemudian mendorong kita untuk lebih maju. Kalau misalnya dalam sisi penggunaan baju adat, misalnya kalau orang Biak kulit kayu dan lain sebagainya, itu bisa dengan teknologi dipadukan menjadi modern dan dibawa untuk misalnya kancah internasional sebagai bentuk promosi identitas kita. Nah, ini yang harus didorong karena anak-anak muda sering kali melihat bahwa yang modern atau yang maju itu kalau kita mengadopsi dari luar. Padahal orang di luar sana itu menunggu kemampuan kita dalam mempromosi dan identitas kita. Dan banyak orang dari luar negeri itu datang bukan mencari sesuatu yang mereka bawa dari luar, tapi apa yang bisa mereka gali di misalnya secara khusus di Biak Numfor dan tanah Papua dan secara khusus Indonesia. Mereka datang untuk mencari identitas orang Indonesia secara khusus Biak. Nah, itulah yang harus kita munculkan. Jangan sampai kemudian kita orang muda malu untuk menunjukkan identitas kita.
1: Oke, kalau ini kata dari kakak sebagai bisa dibilang inspirasi untuk anak muda nih ya. Nah, kalau Bu Happy nih yang berhadapan langsung dengan anak muda nih Bu, gimana nih melibatkan generasi muda biar bangga mengenakan kebaya ataupun busana-busana adat Papua Bu ya?
2: Yang biasa saya lakukan dengan teman-teman sih lebih ke diplomasi.

0: Ini ada satu pertanyaan terakhir nih Bu, dari Ros di Jayapura ya. Biasanya anak muda zaman sekarang enggan nih menggunakan kebaya karena mungkin merasa busana zaman dulu, sehingga terkadang kebaya sering dimodif dengan tren-tren gaya masa kini. Nah, bagaimana nih narasumber melihat tren-tren busana masa kini tersebut? Apakah mengurangi makna budayanya nih? Oke. Okay. Kalau Bu Happy gimana nih Bu?
1: Enggak masalah kalau menurut saya. Karena kan harus disesuaikan dengan kondisi dan keadaan sekarang. Kayak Kakak Yemima. Kakak Yemima ini perempuan yang inspiratif, yang mobile, yang sangat aktivitasnya sangat banyak. Kalau menggunakan kebaya yang sempit kan agak susah juga. Jadi memang butuh ada modifikasi di situ, ada semacam penyesuaian-penyesuaian terkait dengan kondisi dan keadaan masing-masing. Jadi bukan menghilangkan makna, tapi menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan begitu.
0: Oke. Okay.
1: Tanpa menghilangkan maknanya begitu.
0: Oke. Okay. Kalau kayak Yemima nih yang jadi trendsetter juga nih.
2: Gimana Kak? Kalau saya sepakat karena begini. Misalnya kalau kita bicara kebaya yang sebenarnya ini kan identik dengan ketat. Dia berbentuk dengan tubuh. Tapi kalau kita misalnya dorong, karena ini bersumber dari wilayah Jawa, Sunda, Bali, dan kemudian Melayu. Tapi kalau untuk ke wilayah Papua, tentu kita terkenal dengan orang-orang yang bergerak bebas.
1: Aktif, betul.
2: Akan sangat tidak cocok kalau kemudian kita menggunakan yang sama persis seperti milik Jawa. Ini yang kemudian kita katakan bahwa tetap mempertahankan identitas, baik secara lokal tapi secara juga secara nasional, tanpa meninggalkan identitas yang sebenarnya. Jadi menjadi modern tanpa meninggalkan identitas itu menjadi sangat penting.
0: Betul. Okay. Baik, pendengar juga pemirsa, kita tidak terasa ya sudah ada di penghujung kebersamaan kita di perbincangan dalam dialog gerakan membangun Papua. Saya langsung mungkin ke closing statement nih dari Bu Happy dulu. Bu, ini kan menjelang peringatan Hari Kebaya Nasional nih ya, yang diperingati Indonesia pada 24 Juli. Ini mungkin ada nggak sih pesan, apa pesan dan juga harapan Ibu khususnya kepada perempuan Indonesia dan lebih khusus lagi untuk para perempuan Papua nih, agar bisa ikut cinta terhadap yang namanya kebaya dan melestarikan budaya ini.
3: Saya nyontek sedikit ya.
0: Boleh.
3: Iya, jadi pesan untuk kita semua, terutama generasi muda yang saat ini menjadi generasi Gen Z ya. Jadi kepada seluruh perempuan Indonesia, khususnya perempuan Papua, teruslah belajar, teruslah berkarya, menjadi pemimpin, menjadi orang yang menginspirasi, jadilah agen perubahan yang membawa kemajuan melalui ilmu pengetahuan, kepedulian, dan pengabdian kepada masyarakat. Karena perempuan yang maju adalah perempuan yang mampu berjalan mengikuti perkembangan zaman tanpa melupakan jati dirinya. Dan bangsa yang kuat adalah bangsa yang menghargai budayanya. Jadi saya ucapkan selamat merayakan Hari Kebaya Nasional di 24 Juli 2026. Lestarikan budaya, perkuat jati diri, dan bersama perempuan Indonesia membangun bangsa.
0: Oke, baik. Kak Yemima, ini mungkin ada pesan dan harapan yang mau disampaikan terhadap peringatan Hari Kebaya Nasional kepada perempuan Indonesia, khususnya perempuan Papua, ini dalam menjaga budaya sekaligus berkontribusi nih dalam pembangunan daerah.
2: Kalau kita lihat bahwa kebaya adalah simbol identitas kebangsaan, tapi juga sebagai identitas kita sebagai perempuan Indonesia. Dan di dalam unsur kebaya itu bicara tentang ketangguhan, bicara tentang keberanian dan kemandirian. Sebagai perempuan Indonesia, terutama perempuan Papua dan perempuan Biak, kita harus berani dan mandiri untuk keluar menjadi perempuan yang tangguh, berkontribusi dalam pembangunan. Dan ingatlah bahwa modernisasi boleh menjadi bagian kita, tapi tanpa meninggalkan identitas kita. Jadilah perempuan Biak yang mampu berkontribusi, cerdas, dan tetap berdiri di atas identitas orang Biak.
0: Oke, baik, terima kasih Kakak Yemima Marcella MC Ren, ini selaku anggota DPRK Biak Nova, dan juga Ibu Happy Astuti yang dari Kepala Biro Kemahasiswaan Institut Biak ini, yang sudah memberikan edukasi juga nih ya, dan juga untuk khususnya para perempuan-perempuan ya di Papua secara khususnya dan juga di Indonesia secara umumnya, bagaimana kita bisa terus mencintai budaya kita nih ya melalui yang namanya kebaya. Oke. Baik, terima kasih juga untuk yang ada di RRI yang mendengarkan ya Gerakan Membangun Papua melalui RRI Jayapura, RRI Serui, RRI Nabire, RRI Wamena, RRI Bovendigul dan juga RRI Merauke. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumamo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi dalam Gerakan Membangun Papua edisi berikutnya. Dari Biak, kami ucapkan terima kasih. Showima Kasumasa.
4: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP Gerakan Membangun Papua bersama Korwil Satu Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

Tahukah Anda mengapa mata uang Indonesia rendah? Pertama, banyaknya impor barang dari luar. Mata uang rupiah dapat melemah disebabkan oleh banyaknya impor barang dari luar ke dalam negeri. Misalnya, jika Anda sering belanja banyak barang branded dari luar negeri, maka hal tersebut dapat memicu melemahnya nilai rupiah. Kedua, jumlah utang negara. Mengingat pembayaran utang biasanya dilakukan dengan menggunakan dolar Amerika, maka rupiah juga bisa mengalami pelemahan ketika permintaan terhadap dolar naik. 3. Menguatnya kondisi ekonomi negara lain, khususnya Amerika Serikat. Rupiah dan dolar Amerika Serikat jadi dua mata uang yang tak berjalan selaras. Apabila rupiah menguat, maka dolar Amerika akan melemah. Hal ini berlaku juga sebaliknya, ketika dolar Amerika menguat, maka rupiah pun akan melemah. 4. Kondisi politik. Misalnya, ketika Indonesia terkena dampak dari isu politik yang negatif, biasanya hal ini dapat memicu turunnya minat investor luar dalam menyuntikkan modal mereka, yang tentunya akan berdampak pada pergerakan harga atau nilai tukar rupiah di perdagangan internasional. 5. Terjadinya resesi atau krisis moneter. Sebagai contoh, pada tahun 1998, ketika Indonesia mengalami krisis moneter pertama kali, nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah sempat mencapai angka tertinggi di kisaran Rp13.000. Meski begitu, pada April 1998, kurs dolar mulai menjinak dan turun di angka Rp8.000.

Pendengar, sudah kita ikuti gerakan membangun Papua dan saatnya Anda masih kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo. Di siang hari ini pendengar, kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda yang lagi menjalani aktivitas di tempat kerja, di tempat tugas

Baik, saudara pendengar, terima kasih masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Bovendigul. Pukul 11.46 menit ya waktu Indonesia Timur, dan kami yang bertugas masih menemani Anda.

berada, selamat siang. Kami yang bertugas, saya penyiaran Dayuli, senang sekali menemani suasana siang hari Anda, menemani istirahat Anda di siang ini dengan lagu-lagu dalam acara musik pelepas lelah seperti biasa di 0811 4954 333 buat yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi.

Baik, saudara pendengar, pukul 12 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas masih menemani Anda di siang hari ini dalam acara musik pelepas lelah. Untuk yang mau gabung, boleh kami buka di line telepon. Dan yang ada di area digital, selamat siang, apa kabar? Ya, semoga dapat menjumpai Anda semua dalam keadaan yang baik.

0: Okay, sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah.
1: Selamat siang, musik pelepas lelah. Kakak Ina.
0: Iya, halo, selamat siang. Dengan Yuli yang bertugas.
1: Oh, Kakak Yuli, selamat siang ya. Habis suaranya seperti mirip-mirip Kakak Ina. Maaf ya.
0: Ya, okay. Dengan siapa di mana nih?
1: Dari Ibu Tri di Merauke.
0: Oke, yang di Merauke, selamat bergabung.
1: Iya. Ini Kakak Yuli, saya mau request lagunya Ita Purnamasari. Aku cinta kepadamu. Aku cinta kepadamu. Ita Purnamasari. Mudah-mudahan ada ya Kakak Yuli.
0: Oke.
1: Ya okay, saya kirim dulu ya untuk Kakak Yuli yang sedang bertugas. Semoga Kakak Yuli selalu sehat bersama keluarga, diberikan rezeki yang banyak dan bahagia. Dan juga untuk Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, serta Ibu Farida, serta Bang Andia dengan Mbak Dika dan Bang Nasrun, serta Mama Ima dan juga Pak Ramadan dan Ibu Wiga, Ibu Wiga ya, dan Ibu Wanusu semuanya sehat. Dan juga untuk Ibu Natalia di Toli-Toli semuanya sehat. Dan kembali ke Bovendigo untuk Tetias, mudah-mudahan Tetias bersama keluarga di siang hari ini sehat-sehat ya, dan juga diberikan rezeki yang banyak dan bersemangat. Dan juga untuk keluarga saya, Ibu Guru Lasi bersama keluarga di web semuanya sehat. Dan juga untuk keluarga saya, Andini di Perumahan Dinas Pensit semuanya sehat. Selalu di hari ini, Kakak Yuli Sakiri mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan pendengar setia RRI Bovendigo di mana saja berada, semuanya selalu sehat. Terima kasih Kakak Yuli.
0: Baik, terima kasih.
1: Siang hari ini saya sehat dari keluarga Ibu Uti dari Merauke.
0: Terima kasih kembali.

0: Okay, saudara pendengar, saudara penelpon yang masuk, halo selamat siang.
1: Selamat siang, Kak.
0: Iya, siang. Dengan siapa di mana?
1: Andi di Jambi, Kak.
0: Baik, terima kasih. Selamat bergabung.
1: Iya, kakak siapa? Kak Indah ya?
0: Yuli yang bertugas.
1: Oh, Kak Yuli, apa kabar? Sehat?
0: Puji Tuhan.
1: Saya minta lagunya ini, lagu dari Pengki, mungkinkah?
0: Oke, ditunggu.
1: Ya, salamnya buat Dika, Italia Bu, salam sehat, salam sayang, semoga bahagia selalu di sana bersama keluarga, panjang umur rezeki selalu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Putra Tengah, Bunda Ima, Bu Utri bersama keluarganya, Bunda Natalia, Bu Farida, Bang Tiat, Bang Rimba, Bang Fauzi, Bang Irwan. Buat kakak, sehat selalu, panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, kakak.
0: Baik, terima kasih kembali.
1: Selamat siang.
0: Selamat bergabung.
1: Kakak, ada lagi kita sama bapak.

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami yang bertugas masih menemani Anda. Dan satu lagu terakhir Gili akan hadirkan untuk Anda menemani pendengar ya, sekaligus menutup jumpa kita untuk edisi siang hari ini dalam acara musik pelepas lelah.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nikosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nikosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi tangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
4: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan.
4: Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami.
2: Atas hasil ini, Omonoya memimpin satu gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Got a chance here. That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
6: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
5: Zuma having a go from range. Why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
5: Ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar, Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 17 and I was
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar, Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Dapurnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U, 12, U, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasanah melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madina City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madina City. U13 sudah masuk ke besar. U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini NCM 8 ya, U17 nomor 8.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, salah kalah di selisih gol, tapi secara poin sama, untung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka prestasinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan tolak ukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome Jakarta Timur Rabu malam. Di atas kertas Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, sebenarnya yang sesuai kita kondisikan, masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pasti juga Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kita kurang puas. Semua hari kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak
1: luka. Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Coach Bayran tadi, kondisi fisik belum maksimal, cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sama set kedua.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: saya, kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
1: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
0: Jadi kalau pohonnya habis?
1: Iya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
0: Kasihan ya, ya. Rumah dan jalannya jadi rusak.
1: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
0: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
1: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
2: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Povendigo.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin, zat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi, di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain. Senyum.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengaran, berjumpa kembali dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Lisa melanjutkan setelah dari temani oleh rekan Yuli. Kebersamaan kita ya dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada beberapa lagu ya, tentu lagu-lagu dangdut sudah hadir di ruang dengar Anda. Dan Anda yang bersama kami ya, di 08 11 49 54 33 33, 08 11 49 88 666, 08 11 49 88 222.

0: Lagu-lagu dangdut yang tentunya dapat Anda request. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Delisa.
0: Iya, selamat siang, Bunda.
1: Dari Bunda Ima di Momere, Dek.
0: Oke, siap. Selamat berjumpa, Bunda.
1: Selamat berjumpa lagi, ya, Delisa.
0: Oke. Silakan, Bunda, lagu dangdut.
1: Dulu, Adek. Sepiring berdua bisa nggak?
0: Sepiring berdua boleh.
1: Oke. Salam-salam dulu ya. Salam pertama tentunya buat Adek Lisa bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas dan salam sehat selalu. Tuhan memberkati bersama teman-teman yang ada di Boven semuanya. Selamat siang pendengar setia. Terus ada Oma Deva, ada Bunda Rigati, Bunda Wanusu, Bunda Utri, Bunda Lili, selamat siang. Ada Bang Luhut, ada Bapak Widi, ada Bang Junaidi, ada Bang Darwin, Bapak Yoga, ada Bang Nasrun, ada Bintang Pratama, ada Bang Angki, selamat siang. Ada Bang Lei, ada Putra Tenga. Dan semua-semua ya pendengar setia Boven dimanapun berada dengan ucapan selamat siang, selamat mendengarkan, semoga terhibur di siang hari ini. Buat Adek Lisa, terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang juga Bunda. Ya, Bunda Ima ya. Di belakangnya Bunda Ima, ada siapa lagi? Halo, selamat siang.
2: Pro Dangdut. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang Pak Uso. Selamat berjumpa.
2: Ya, apa kabar Mbak Lisa?
0: Kabar baik. Gimana juga kabarnya di sana Pak Uso?
2: Alhamdulillah panas.
0: Oh, panas ya. Oke. Okay. Ya.
2: Tapi ya dalam hati enggak panas, dingin dengar suara SRI Bupen Digul.
0: Oke, okay, siap. Silakan Pak Uso lagu dangdut.
2: Lagunya? Apa ya? Lagunya Mustika aja lah dari Cici Sentosa.
0: Oke, okay, siap. Salam, silakan.
2: Pertama, buat Mbak Rita yang bertugas, semoga selalu diberi kesehatan. Buat yang gak gabung, jadi siapa tuh yang pertama tuh?
0: Tadi ada Bunda Ima.
2: Ya, salam kenal Bunda Ima. Semoga Bunda Ima, semoga selalu diberi kesehatan. Senja, Senja Rianti, Lina Biri, Bang Anggi, Bang Andi, Kang Irwan, Pak Dika, Bang Luhut, Kak Juliana, Bang Fauzi, Bang Marcel, Putra Sunda, Santi, Pak Santi, Bang Ramadhan, Bintang Pertama, Bang Widi, Bang Tajudin, Nawan Nusu yang disambas, Bang Lenis juga disambas, Bang Alimin juga yang disambas, Kak Fiona di Palembang, Kak Viola di Makassar, Kak Ayu di Maluku Tengah, Kak Natalia di Toli-Toli, Kak Farida di Palu, Bang Bah, Bang Nasron di Maluku, apalagi ya. Bang Cakra di Jambi, Abang Andi juga di Batam, yang lain dirangkul jalan tanpa kecuali dari A sampai Z. Bapak Lisa, selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Di belakangnya Pak Usu, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, selamat siang.
0: Dengan siapa ini?
3: Dari Purnama Sari di Palman.
0: Oke, okay, Purnama Sari. Silakan.
3: Boleh request lagu, lagunya Evita Mala, ada rindu.
0: Evita Mala?
3: Ada rindu. Iya, dan salam ya.
0: Dan
3: salamnya ada Abang Andi di Batang Sama, semoga sehalo. Terus ada Ibu Wanusu, ada Ibu Paride, ada Pak Putra Tengah ya, ada Kak Bintang Pratama di Palu, terus ada Bunda Natalia, dan semuanya aja kita kata-kata Alif.

0: buat Kak Alisa sama Kak Sasawa. Makasih, selamat siang.
1: Oke, okay, terima kasih, selamat siang. Salam kebanggaan Slovenia Udara. Salam jabat hati ya untuk Mbak Purnama Sari yang sudah bersama kami juga ya, senantiasa bergabung. Gimana kebersamaan kita pada siang ini dalam acara Prodangdut, Dangdut Terlah Kita.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Kamu udah isi link ini belum?
1: Hah? Link apa?
0: Ini loh, link hadiah umroh. Tautannya tuh lagi rame banget di media sosial. Dan kalau kita isi data pribadi kita di link ini, kita bisa berangkat umroh loh.
1: Loh, berangkat umroh emang bisa segampang itu? Tunggu dulu. Kamu emang udah pastiin kebenaran tautan tersebut?
0: Belum sih. Tapi ini udah banyak banget loh yang share tautan ini dan ikut mengisinya.
1: Nah justru itu, banyak yang share tapi belum tentu benar. Bisa aja itu hanya hoax. Hati-hati ya.

0: Baiklah pendengar Depok Digol dari manapun Anda berada, masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah pukul 14.39 menit waktu Indonesia Timur. Sudah lagi yang bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Lisa.
0: Iya, selamat siang
1: Bunda Natalia di Palu, Mbak Lisa.
0: Oke, selamat siang Bunda.
1: Amin, sama-sama. Apa kabar Mbak Lisa?
0: Kabar baik Bunda. Gimana sama, juga nih kabarnya?
1: Baik-baik selalu.
0: Saya,
1: Mbak Lisa,
0: silakan.
1: Masih dapat lagu Radio Dangdut aja Mbak Lisa.
0: Radio Dangdut, oke.
1: Okay. Iya. Salam-salam ya Mbak Lisa.
0: Silakan.
1: Yang pertama ada Ibu Utri, Pak Fredia, ya. Selamat siang, selamat beristirahat. Terus ada Pak Nasrun, ada Bintang Pertama, ada Bang Lei di Kalimantan Utara, ada Putra Tengah di Pakpak, Bang Luhut ya yang ada di Sumatera Utara, ada juga Pak Windy di Tokyo, ada Andi Cakrawinata, ada Dika di Taliabu, Bunda Ima, Aniko Samobagu. Pokoknya dirangkul aja Mbak Lisa ya, dari Asam TC tanpa terkecuali ya, Mbak Lisa tetap semangat. Sukses selalu, bahagia selalu, dan terbaik buat Mbak Lisa dan keluarga di rumah. Makasih Mbak Lisa.
0: Sama-sama.
1: Dangdut adalah kita.
0: Salam kebahagiaan, selamat yang udara, selamat jabat hati untuk Bunda Natalia ya. Sudah juga bergabung, merequest salah satu lagu dangdut di belakangnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa?
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut, dangdut adalah kita, Marita, Papa
0: Putra Tengah, di Papa. Baru saja disapa ya oleh Bunda Natalia, jadi silakan disapa kembali, disenggol balik.
2: Lagunya dari Manis Manja saja.
0: Manis Manja.
2: Adu Buyung.
0: Manis Manja, okay, Adu Buyung.
2: Oke, Mbak Lisa, selamat bertugas ya. Lalu dalam tiga untuk kru semuanya. Oke, ada Bunda Natalia, makasih juga. Ada Bunda, ada Ahmad Irwan, ada Bunda Pratama, Mas Dia juga. Ada Bunda Wanusu, ada Andi Cakrawinata, juga ada Pak Nasrun, juga ada Bang Iwan, Pak Fredy Putri, juga Bang Lai juga Sara, dan juga Bang Ramadan, Mbak Ana juga di siang hari ini. Salam kompas selalu dan sehat. Terima kasih Mbak Lisa, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah.
0: Selamat siang juga. Ya, di belakangnya Putra Tengah ada Bang Lanius ya. Selamat berjumpa, Bang Lanius. Selamat
3: Halo.
0: Siang.
3: Halo, selamat siang. Pro Dangdut adalah kita, Mbak Lisa yang cantik, dan paling seksi sedunia.
0: Mulai dia. Terima kasih, Bang Lanius. Apa kabar siang ini?
3: Baik, ini cuaca gimana Mbak? Boven Mbak?
0: Boven cerah ya di luar sana.
3: Oh, berarti secerah hatinya
0: dingin, begitu ya. Kayak sekarang gitu, ini walaupun kita bilang cerah tapi ada dingin-dinginnya begitu.
3: Iya, tapi secerah tapi dingin, tapi Mbak Lisa kan cerah gitu kan.
0: Iya kan. Baik.
3: Iyalah, ya. Oke, kita lagunya ya.
0: Ya, silakan.
3: Judulnya itu dari Roma Irama, judulnya Pemarah.
0: Pemarah, oke.
3: Ada ya, Roma Irama, Pemarah. Hati-hati itu.
0: Pemarah ya.
3: Hilangkan semua sifat-sifat. Mbak. Harus ramah. Pemarah harus hilangkan pemarahnya, harus ramah ke semua orang, penting gitu.
0: Oke, gitu.
3: Siap, salamnya Petok Kopi itu satu. Apa tadi itu Bunda
0: tadi ada
3: Natalia
0: kan ya? Bunda Natalia ada Mbak Purnamasari, ada Bunda
3: Pak Musri
0: Ima,
3: juga
0: Pak Usu ya.
3: Ayah lain kita rangkul yang belum ajak lah gitu ya. Mbak Lisa, selalu terima kasih. Selamat apa namanya, selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke. Terima kasih ya untuk Bang Lanius yang sudah bersama kami. Kita dengar dulu ya lagu-lagu dangdut ya. Kita sudah ada pada pukul 14.44. menit ya waktu Indonesia Timur.

Pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, Anda telah bersama kami tentu ya dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sudah ada di akhir kebersamaan. Sebelum saya pamit ya, saya akhiri Pro Dangdut, saya akan bacakan satu atensi datangnya dari Ibu Wanusun di Sambas ya. Dangdut adalah kita. Mbak, saya mau request lagu dari Rita Sugiarto, judulnya Bara Cinta. Salamnya buat Bang Andi di Batam, Mbak Purnama, Bang Daru, Bunda Ima, Pak Usu, Lanius, Mbak Beauty yang lain dirangkum dari Asam Besen. Salam dari Wanusu di Sambas. Oke, saya langsung saja akhir ya kebersamaan kita. Ucapkan terima kasih untuk Ibu Wanusu ya, juga untuk Abang Lanius Putra Tengah, Bunda Natalia, Mbak Purnama Sari, Bunda Ima, dan Pak Usu ya, yang sudah bergabung. Kita akan bersua kembali lagi di lain kesempatan dalam acara Pro Dangdut.

0: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Pendengar pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan sebuah informasi dalam penyampaian warta berita lintas tanah Papua.
2: Warta berita lintas tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya, dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah warta berita lintas tanah Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. Polresta Jayapura Kota berhasil mengungkap 3 kasus kejahatan 3C dan berhasil meringkus salah satu pelakunya. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: Polresta Jayapura Kota berhasil mengungkap 3 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, pencurian dan kekerasan atau curas, dan pencurian dan pemberatan atau curat, atau yang biasa disebut dengan kejahatan 3C di Kota Jayapura. Kabak Ops Polresta Jayapura Kota Kompol Inengah S. Gapar dalam keterangan persnya mengatakan, pengungkapan kasus ini berdasarkan pada 3 laporan polisi. Selain itu, penyidik juga telah menerbitkan daftar pencarian orang tertanggal 29 Juni 2026 terhadap para pelaku dari kejahatan tersebut. Menurut Kompol Inengah Gapar, pelaku menggunakan modus operandi yang berbeda di setiap aksinya. Pada kasus kejahatan curanmor, pelaku memanfaatkan kelengahan korban dengan merusak motor sebelum membawa kabur motor tersebut. Sementara dalam kasus pencurian dan kekerasan, pelaku membuntuti korban yang sedang berboncengan, kemudian menarik tas yang disandang korban sehingga berhasil membawa kabur tas tersebut. Adapun pada kasus pencurian dan pemberatan, pelaku diduga masuk ke dalam rumah korban dengan merusak ventilasi rumah. Dari dalam rumah, pelaku mengambil sejumlah perhiasan milik korban. Dari hasil proses penegakan hukum yang dilakukan, satu orang pelaku berhasil diringkus yang berinisial YW yang diketahui terlibat dalam 3 kasus tersebut.
4: Ada 3 kasus, yaitu curanmor, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan. Di sini ada 3 korban di dalam LP ini. Modus operandi yang mereka gunakan yaitu pelaku tindak pidana curanmor, pada saat korban lengah, pelaku mendatangi motor korban dan merusak stang motor. Kemudian pelaku membawa motor tersebut untuk digunakan. Terus modus operandi yang kedua yaitu kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang mana pelaku menggunakan kendaraan motor mengikuti korban, melihat korban yang sedang berboncengan, menggantungkan tas di bahu korban. Kemudian pelaku menarik tas korban hingga putus. Modus operandi yang ketiga, tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang mana pelaku masuk ke dalam rumah korban pada saat korban tertidur, kemudian mengambil perhiasan milik korban. Tersangkanya yaitu ada satu tersangka yang diamankan, inisialnya adalah YW.
3: Ditambahkan Kabak Ops Polresta Jayapura Kota, ketiga tindak pidana tersebut terjadi di lokasi dan waktu yang berbeda. Untuk kasus pertama terjadi pada Minggu 3 Mei 2026 sekitar pukul 3 dini hari di Jalan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. Sementara dua kasus lainnya terjadi pada Selasa 23 Juni 2026 sekitar pukul 2 dini hari di Ardipura, Distrik Jayapura Selatan dan pukul 10 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur di Jalan Amfibi, Distrik Jayapura Selatan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota AKP Alamsyah Ali menambahkan, tersangka YW diduga melakukan aksi yang mengakibatkan tiga orang menjadi korban. Bahkan salah satu korban mengalami luka berat dan harus menjalani operasi di rumah sakit. Dalam proses penangkapan, tersangka YW sempat berupaya melarikan diri, sehingga petugas terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur. Dan saat ini, tersangka masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua sebelum menjalani proses hukum lebih lanjut.
4: Jadi untuk tersangka YW ini, dalam aksinya ada tiga korban, yang mana dari ketiga korban tersebut ada salah satunya yang mengalami luka parah sehingga harus dirawat dan dilaksanakan operasi di rumah sakit. Untuk tersangka sendiri, kami dari tim lapangan, karena tersangka saat diamankan berusaha untuk melarikan diri sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur. Untuk kondisi terakhir, tersangka saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara sedang menjalani perawat.
3: Terkait dengan itu, AKP Alamsyah Ali menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lainnya dalam tindak pidana tersebut, serta untuk memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Papua mulai membangun sekolah rakyat di Kabupaten Jayapura sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan gratis. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
5: Papua mulai membangun sekolah rakyat di Kabupaten Jayapura. Program itu memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak Papua. Pembangunan ditandai peletakan batu pertama di Kampung Maribu, Kabupaten Jayapura kemarin. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menghadiri kegiatan tersebut bersama pemerintah daerah setempat. Aryoko mengatakan sekolah rakyat menjadi bukti kehadiran negara di bidang pendidikan. Menurutnya setiap anak Papua berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas.
6: Tentu kami berharap bahwa dukungan penuh dari masyarakat kita untuk bersama-sama mendukung proses pembangunan yang dilaksanakan di tempat ini ataupun di kabupaten lain. Dan himbauan kepada warga masyarakat Papua, baik yang ada di Kabupaten Jayapura maupun di kabupaten-kabupaten lain, karena tujuan daripada sekolah ini untuk menjangkau masyarakat atau keluarga-keluarga kita yang kurang mampu dari sisi sosial ekonomi, dan itu bisa membantu untuk anak-anak kita dapat bersekolah.
5: Wagub Aryoko mengatakan pembangunan sekolah tidak hanya menghadirkan gedung baru, program tersebut juga menyiapkan sumber daya manusia Papua yang cerdas dan berdaya saing. Menurut Aryoko, Papua masih menghadapi tantangan pemerataan pendidikan. Kendalanya meliputi kondisi geografis serta persoalan sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu sekolah rakyat diharapkan memperluas akses pendidikan melalui layanan gratis dan sistem berasrama. Model tersebut diharapkan menjangkau lebih banyak anak di berbagai wilayah Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
2: UNICEF dan Pemprov Papua perkuat kapasitas puskesmas untuk penanganan gizi bagi ibu hamil dan balita di Kota Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: UNICEF Papua bersama pemerintah Provinsi Papua dengan dukungan dari China International Development Cooperation Agency menggelar kegiatan peningkatan kapasitas tata laksana ibu hamil dan balita bermasalah gizi serta penguatan pelaksanaan program pemberian makanan tambahan lokal yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. Kepada RRI, Nutrition Officer UNICEF Tanah Papua, Dwi Kristanto mengatakan kegiatan ini diikuti oleh tenaga kesehatan dari seluruh puskesmas di Kota dan Kabupaten Jayapura dan menjadi rangkaian monitoring dan evaluasi sekaligus penguatan kapasitas SDM puskesmas dalam menangani permasalahan gizi pada ibu hamil dan balita. Selain tenaga kesehatan dari 14 puskesmas di Kota Jayapura, kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan dari 15 puskesmas di Kabupaten Jayapura, termasuk diantaranya 5 puskesmas yang berada di wilayah terpencil. Dijelaskan Dwi Kristanto, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan lapangan yang dilakukan sebelumnya untuk memperkuat kualitas pelaksanaan program pemberian makanan tambahan atau PMT lokal di fasilitas pelayanan kesehatan.
7: Kegiatan ini sebetulnya bertujuan untuk kita menindaklanjuti hasil temuan ataupun hasil kunjungan lapangan setelah dilakukan 2 hari kemarin untuk memperkuat pelaksanaan dan kualitas dari program PMT, pemberian makanan tambahan. Pesertanya yang diundang adalah kalau di kota semua puskesmas, 14 puskesmas kami undang, kemudian kalau di Kabupaten Jayapura sekitar 15 puskesmas dan termasuk salah satunya ada 5 puskesmas yang berada di daerah yang jauh seperti Trafinirara, Saduyap, Airu. Kita undang untuk mengikuti kegiatan yang serupa juga di kabupaten. Program PMT secara teknis diampu oleh Kementerian Kesehatan. Ini bertujuan untuk memulihkan ataupun meningkatkan status gizi dari kelompok yang memang mengalami masalah gizi seperti ibu hamil dan balita. Sehingga memang prosesnya harus diawali dengan apa yang namanya screening gitu ya. Kemudian hasilnya divalidasi pengukurannya, didiagnosa apakah ada resiko atau memang ada masalah gizi, kemudian baru dilakukan tata laksana.
3: Dwi Kristanto berharap setelah masa dukungan program ini berakhir pada Juli 2026, pemerintah daerah dapat melanjutkan program secara mandiri dengan kualitas pelayanan yang semakin membaik. Yang dalam pelaksanaannya, para peserta mendapatkan materi mulai dari aspek perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan program, hingga pencatatan dan pelaporan. Materi disampaikan oleh tim dari Kementerian Kesehatan yang terdiri dari tim kesehatan maternal neonatal, kesehatan balita, gizi, serta sejumlah narasumber terkait lainnya.
7: Materinya sangat amat penting karena kita bicara dari level dukungan manajemen mulai dari perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan gitu ya, hingga sampai bagaimana pencatatan dan pelaporan juga gitu. Jadi memang dari hulu sampai ke hilir, pilar ataupun semua komponen program itu kita diskusikan dan kita perkuat, dan harapannya setelah kegiatan ini pemerintah daerah melalui puskesmas bisa memperbaiki kualitas layanan gitu ya, bukan hanya berfokus terhadap realisasi serapan anggaran, tetapi bagaimana ini juga bisa meningkatkan pola pikir bahwa selain realisasi anggaran, ternyata harus kita lihat juga terkait cakupan dari layanan itu sendiri. Sehingga kalau cakupan layanan itu bisa membaik, bisa meningkat, maka ini akan berkontribusi terhadap capaian SPM dari pemerintah daerah.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Dr. Juliana Napitupulu mengatakan, pelaksanaan PMT di puskesmas sebenarnya telah berjalan dengan baik, namun yang masih dihadapi adalah belum optimalnya pencatatan, pelaporan, dan penginputan data, sehingga sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan belum seluruhnya terdokumentasi dengan baik.
8: Dari segi pelaksanaan, mereka udah laksanakan. Tetapi di dalam pencatatan pelaporan, di dalam penginputan data masih kurang. Sehingga masih ada kegiatan yang sudah dilakukan, tetapi tidak terdata, tidak tercatat di dalam data. Itu yang memang kami bersyukur dari kementerian datang. Kebetulan juga ada tim kerja untuk pencatatan pelaporan dari salah satu yang tim kementerian ini. Jadi harapan kami, data ini sangat penting untuk kita juga menyampaikan ke pusat kondisi kami seperti ini. Contoh nih, nah anak stunting umpama 100. Nah kami bisa menyampaikan ke pusat kebutuhan kami untuk penanganan stunting ini seperti ini gitu.
3: Melalui kegiatan ini, diharapkan kualitas pelayanan gizi di puskesmas bisa semakin meningkat sehingga mampu mempercepat penurunan angka stunting dan permasalahan gizi pada ibu hamil maupun balita di tanah Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
9: Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Pendengaran pemirsa, pemerintah Kota Jayapura menyerahkan 3 unit kendaraan operasional kepada Samsat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP, serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Kendaraan tersebut diharapkan mendukung kelancaran tugas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Wali Kota Jayapura Abi Serolo mengatakan pengadaan kendaraan operasional merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kinerja organisasi perangkat daerah. daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jayapura, Desi Yanti Wanggai, menjelaskan pengadaan kendaraan dilakukan melalui anggaran BPKAD tahun 2026. Pengadaan 3 kendaraan operasional tersebut menelan anggaran sekitar 773 juta rupiah yang bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran BPKAD Kota Jayapura tahun 2026. Pemerintah Kota Jayapura berharap tambahan kendaraan ini dapat meningkatkan mobilitas aparatur serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau RRI Jayapura kini resmi memiliki gedung kantor baru. Gedung tersebut diresmikan oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo, disaksikan Wali Kota Jayapura Abisai Rolo. Berikut laporan Lino Masugi.
10: Peresmian gedung baru RRI Jayapura ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo berharap gedung baru ini menjadi penguat pelayanan informasi publik di tengah perkembangan teknologi digital.
11: Pesatnya perkembangan teknologi informasi, masyarakat membutuhkan akses informasi yang cepat, akurat, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kondisi ini menuntut LPP RRI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi. Personalisme serta kapasitas penyiaran agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menghadapi tantangan penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax.
10: Sementara itu, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo mengatakan selain menjadi sarana penyiaran yang lebih representatif, gedung baru ini juga diharapkan memperkuat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa dan mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan.
12: Peresmian gedung ini adalah simbol semangat kami, simbol kebangkitan kami untuk terus melayani Bapak Ibu semuanya di Kota Jayapura dan sekitarnya. Semangat untuk melayani masyarakat yang tidak pernah tutup walaupun tahun 2023 kita kena gempa, Bapak Ibu. Dan sebagai bagian akuntabilitas kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan.
10: Gedung baru RRI Jayapura dibangun menggunakan dana APBN sebesar 9,1 miliar. Menggantikan bangunan lama yang terdampak gempa bumi tahun 2023. Dengan fasilitas baru ini, RRI Jayapura diharapkan semakin optimal memberikan layanan informasi, pendidikan, dan hiburan bagi masyarakat Papua. Lina Umasugi melaporkan.
9: Pendengar dan pemirsa, Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menilai disinformasi menjadi tantangan utama dunia jurnalistik saat ini. Karena itu, peningkatan kompetensi wartawan dinilai penting untuk menjaga kualitas informasi dan kepercayaan publik. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
5: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI I. Hendrasmo menyebut disinformasi menjadi tantangan utama media saat ini. Karena itu, jurnalis dituntut menghasilkan karya jurnalistik yang akurat dan beretika. Hendrasmo menyampaikan hal itu saat membuka uji kompetensi wartawan UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45. Kegiatan berlangsung di Jayapura, Rabu 22 Juli 2026, dan diikuti peserta dari Korwil Nusantara 1 Papua. Ia mengatakan perkembangan teknologi membuat setiap orang dapat memproduksi dan menyebarkan informasi. Namun, tidak semua informasi disampaikan sesuai kaidah jurnalistik. Menurutnya, sebagian informasi keliru muncul karena kurangnya pemahaman, tetapi sebagian lainnya sengaja dibuat untuk menyesatkan publik. Ia menegaskan, disinformasi, hoax, dan misinformasi menjadi ancaman yang harus dihadapi media. Karena itu, peningkatan kompetensi wartawan menjadi langkah penting menjaga kualitas informasi.
12: Nah, inilah sebetulnya yang kita mau perangi, karena tantangan kita, musuh kita ini, musuh media di mana-mana, itu adalah disinformasi. Hoax, ya, juga misinformasi. Karena itu
13: Pagi ini yang kita lakukan adalah mau memerangi itu. Kita mau meningkatkan kualitas kita dalam melakukan menulis skrip, melaporkan berita, ya. Itu jadi kita punya tujuan besar.
5: Hendrasmo mengatakan UKW menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan insan penyiaran. Para peserta diharapkan semakin memahami etika, hukum pers, dan teknik peliputan. Ia juga menegaskan RRI tengah memperjuangkan diri menjadi media yang semakin dipercaya masyarakat. Peningkatan kepercayaan publik menjadi salah satu arah strategis organisasi di tengah perubahan lanskap media. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Pendengaran pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga. Persipura Jayapura memulai latihan perdana persiapan menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Latihan perdana itu berlangsung di Stadion Mandala Jayapura. Selama pemusatan latihan di Jayapura, manajemen bersama tim pelatih juga akan menggelar seleksi pemain kategori U21 pada 25 Juli 2026. Seleksi tersebut akan melibatkan pemain-pemain potensial dari berbagai sekolah sepak bola atau SSB di Jayapura sebagai bagian dari pemenuhan regulasi kompetisi sekaligus komitmen klub dalam memberikan ruang bagi talenta muda Papua. Hal itu disampaikan Presiden Direktur PT Nusantara Cendrawasih Karsa atau NCK Operator Persipura Jayapura, Owen Rahadian, sore kemarin. Dikatakan latihan perdana menjadi langkah awal Persipura dalam membangun tim yang kompetitif untuk musim baru. Owen juga menegaskan Persipura tetap konsisten memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda asli Papua untuk berkembang bersama klub kebanggaan masyarakat Papua tersebut sebagai bagian dari komitmen Persipura dalam membangun masa depan klub. Selain itu, pihaknya menegaskan komposisi skuad musim 2026-2027 masih berada dalam proses evaluasi. Karena itu, daftar resmi pemain yang dipertahankan maupun pemain baru akan diumumkan setelah seluruh rangkaian seleksi dan evaluasi selesai pada akhir Juli 2026, di mana Persipura ingin memastikan setiap pemain yang bergabung benar-benar memenuhi standar kualitas dan kebutuhan tim, sehingga mampu membawa Persipura bersaing secara maksimal pada kompetisi musim 2026-2027. Diketahui sebelumnya Persipura Jayapura telah memperkenalkan Andri Ramawi sebagai pelatih kepala. Penunjukan itu dari Alfredo Vera juga ditunjuk sebagai direktur teknik yang menilai dapat memahami karakter pemain Papua, budaya Persipura, serta besarnya harapan masyarakat terhadap tim berjuluk Mutiara Hitam itu. Pendengaran pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan tradisi dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam serta keanekaragaman suku di dalamnya membuat Indonesia kerap dijuluki sebagai surga dunia. Mulai dari tarian, kuliner, musik tradisional hingga berbagai tradisi peninggalan nenek moyang kita lainnya yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai negeri yang senantiasa menjunjung tinggi nilai leluhur. Zamrud Katulistiwa disematkan kepada Indonesia karena negara kita memiliki kekayaan berlimpah ibarat batu zamrud yang indah. Selain itu, Indonesia juga terletak di bawah garis ekuator atau Katulistiwa. Namun menariknya, julukan Zamrud Katulistiwa ini bukan karena letaknya yang berada di bawah garis Katulistiwa, melainkan karena Indonesia yang terlihat sangat indah jika dilihat dari angkasa. Seperti gugusan kepulauan Indonesia yang hijau menyejukkan mata layaknya batu zamrud. Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia dikenal

Di balik permainan yang sederhana, congklak memiliki makna yang mendalam. Dalam permainan congklak, terdapat 7 lubang dan masing-masingnya berisi 7 biji. Hal tersebut bermakna bahwa 7 adalah jumlah hari dalam satu minggu. Jumlah biji yang ada pada tiap lubang juga sama, yaitu 7. Artinya, setiap orang mempunyai jatah waktu yang sama dalam satu minggu, yaitu 7 hari. Biji dalam satu lubang diambil, lalu biji tersebut akan mengisi lubang yang lain, termasuk lubang induknya. Maknanya, apa yang kita jalani setiap hari akan berpengaruh terhadap masa depan kita. Perilaku kita pun akan berdampak bagi orang lain. Mengambil biji dan mengisi lubang juga bermakna hidup itu saling memberi dan menerima. Bermain congklak perlu strategi. Hal tersebut bermakna bahwa meskipun terkadang dalam hidup kita bersaing, namun bukan berarti harus bermusuhan.

Pendengar pukul 15.38 menit waktu Indonesia Timur. Ada masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo dari Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus memudara pada gelombang FM 90.3 MHz. Juga yang mau memancar relay Waroko 97.5 MHz. Bersama Anda pendengar sepanjang lintas sore Bovendigo hingga pukul

satu jam tujuh malam. Nanti saya Lisa masih bersama Anda pendengar yang telah kita lewati ya beberapa rekan acara dan seterusnya kami hadir ya tapi juga menghadirkan kepada pendengar ada musik dan informasi, informasi dan hiburan ya dan tentunya pukul 17 warta berita daerah. Selanjutnya kami hadirkan pendengar ya selalu hadir ya di setiap hari Kamis ya, usai penyampaian warta berita daerah. Beranda Astacita Nasional, nanti ada persembahan dari RRI Manado, ada dari RRI Wamena Merauke dan juga Samarinda. Ada topik ya, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, kokoh bersama membangun fondasi keluarga bahagia, pendidikan dalam ketahanan keluarga, kemudian Samarinda ya, RRI Samarinda dengan topik ketahanan keluarga, kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045. Itu nantinya pendengar ya usai penyampaian warta berita daerah pada pukul 17 kami akan hadirkan ya Beranda Astacita Nasional. Anda dapat mendengarkan mengikuti ya jalan siaran ataupun juga Beranda Astacita Nasional dapat nanti monitor ya. Anda dapat ikuti pada pukul 17 ya waktu Indonesia Timur usai penyampaian warta berita daerah. Azan Maghrib sore ini wilayah Tanah Merah dan sekitarnya nantinya akan dikumandangkan pada pukul 17.43 menit. Azan Maghrib wilayah Tanah Merah dan sekitarnya dikumandangkan pada pukul 17.43 menit ya waktu Indonesia Timur. Informasi dan hiburan hingga berakhir kebersamaan kita bersama dalam penyampaian berita Gema Papua yang kami hadirkan pendengar ya tentu pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Itu adalah rangkaian acara pendengar sepanjang kebersamaan kita ya selanjutnya. Di Lintas Sore Mohendigo masih di edisi siar hari Kamis tanggal 23 Juli 2020.

0: și bucuros. Adesă di.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Adik rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga. Karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo kuatkan hubungan keluarga.

media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Media sosial menawarkan banyak manfaat seperti berbagi momen dan berinteraksi dengan orang lain. Namun penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif. Di antaranya ada kecemasan, depresi, dan perasaan tidak cukup baik akibat perbandingan sosial. Konsep detox media sosial sebagai solusi untuk mengurangi stres dan memulihkan keseimbangan mental. Detox ini melibatkan pengurangan atau penghentian penggunaan media sosial untuk jangka waktu tertentu. Dengan langkah-langkah kecil seperti menetapkan batasan waktu atau menghapus aplikasi. Selama detox media sosial, banyak yang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Selama detox media sosial, banyak orang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Setelah detox, banyak yang merasa lebih segar dan lebih sadar akan penggunaan media sosial kembali dengan pendekatan yang lebih sehat. Detox media sosial bukan hanya tentang menjauh dari layar, tetapi juga tentang menemukan kembali diri sendiri dan menciptakan keseimbangan dalam hidup. Dan ini dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk detox media sosial?

0: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda, para pelaku usaha UMKM, agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
1: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Hobi masak, terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
2: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
3: Bosen sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

0: Weh, brengen itu loh, Sobi.
1: Kenapa?
0: Kok pas sisa uang 5.000 dulu, ah?
1: Ah, Bel, kamu... Saya baru keluar dari kamu belum minta uang ini. Dari uang yang tidak ada.
0: Aku kasih saya 50.000 sudah. Daripada saya kasih pijak kaca-kaca mobil nanti.
2: Eh, tidak boleh begitu. Kalian mabuk berpalang-palang orang minta uang itu stop sudah.
0: Apa kok mau apa?
2: Tak larang, kok kamu hanya bikin malu. Saya tidak boleh minta-minta begitu. Orang cari uang untuk kebutuhan mereka, bukan kamu minta baru paksa-paksa lagi.
3: Kamu bicara apa? Foto. Itu yang saya tanya. Bicara foto. Apa? Foto.
0: Kamu juga foto. Kamu tuh macet, pele, lapar. Mana nasi ini?
4: Kok kenapa kasih rusak barang-barang itu?
0: Nasi mana?
4: Kok punya uang biasa kasih saya dulu kah? Dari kemarin saya bilang pace beli beras. Tidak ada, kok bilang sabar. Makan itu sabar sudah. Kok pergi mabok beli minuman cepat itu bisa. Beli beras untuk makan dengan anak-anak istri pakai sabar. Kok kenyang dengan kok punya mabok di situ sudah.
5: Kenapa ribut-ribut ini?
4: Aduh bapak, pace ini dia mabok di mana? Datang ke rumah baru minta nasi baru kasih pecah barang-barang ini.
5: Enggak. Kenapa kok mabuk baru kasih pecah barang-barang terus ganggu orang lain ini?
0: Jangan nasihat, saya mau mabuk kah? Itu saya punya hak, punya uang, kenapa kamu yang sibuk?
4: Saya tahu itu kau punya uang, saya tidak larang kau beli minuman, itu kau punya hak. Tapi kau kalau buat ribut, ganggu orang lain di jalan itu sudah salah. Saya kasih nasihat toh, kau harus paham paci. Kalau kau punya uang itu ada, kau beli beras baru makan dengan keluarga. Itu lebih baik daripada kau pergi beli minuman hanya untuk kasih rusak kau punya diri. Ganggu orang lain itu tidak boleh. Sebelum orang lain hargai kau harus bisa hargai kau punya diri sendiri dulu. Kamu mabok-mabok begini celaka di jalan, kamu mati. Yang jaga tanah Papua ini siapa? Kalau generasi muda sudah habis. Ingat itu pace, dengar baik-baik.
6: Ingat, hentikan minum-minuman beralkohol yang berlebihan. Cintailah dirimu. Anak istri dan keluarga masih menunggumu pulang dengan sehat dan selamat. Miras hanya membuatmu merana.
4: Ko jaga sa jaga ko. Mari kita jaga Bopendigul.

0: Ya pendengar, pukul 16 yang lebih 1 menit waktu Indonesia Timur di ruang dengar Anda ya, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bufendigo dipancarluaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3. Selamat sore ya, dan selamat menikmati suasana sore ya ini dengan berbagai kegiatan kesibukan Anda. Anda yang menikmati segala apapun kegiatan yang kesibukan di sore ini, semoga dimudahkan, dilancarkan apapun aktivitas Anda ya, yang masih ya, saat ini dalam perjalanan bersiap untuk meninggalkan tempat aktivitas Anda ya, tempat kerja Anda, dan boleh kembali lagi berkumpul bersama dengan keluarga tercinta Anda ya. Semoga senantiasa juga dimudahkan perjalanan Anda ya, sampai di rumah ya dengan selamat, dan boleh berkumpul kembali bersama dengan keluarga tercinta Anda dimanapun ya saat ini Anda berada. Nangabe di Janomba, Waninabo, Kongketlanu, Katukun, Serenor, dorang semua di dalam perjalanan, di rumah, di tempat usaha ya, masih dalam kegiatan kesibukan, memberikan rasa nyaman ya, aman tentunya, baik satuan tugas anggota TNI dan Polri, juga para medis, satpol ya. Dimana saat Anda bertugas ya, semoga suasananya selalu aman, nyaman ya, baik untuk mama dorang, saudara-saudara sebagainya di kampung, di distrik ya. Selamat sore ya, dan selalu menikmati suasana aktivitas sore Anda-Anda yang memilih waktu sore ini berolahraga ya, selalu menikmati ya suasana ya, kegiatan kesibukan olahraga Anda, baik yang jalan, lari, ataupun juga ada di tempat-tempat ya olahraga yang selalu Anda kunjungi di sore ini. Oke, suasana santai ya ketika berkumpul kembali bersama dengan keluarga tercinta Anda ya, dan ada selalu canda tawa ya yang tentu bisa Anda nikmati saat ini, dan berbagi pengalaman ya ketika Anda saling ya ya tentu bertemu kembali lagi di sore ini bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi ya. Mendengar hari ini ya, hari ini hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 ya. Ya, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 ya. Ya, tentunya ini kita masih ya dalam suasana sampai dengan sore hari ini ya, masih pada suasana Hari Anak Nasional ya. Ya, tentunya adik-adik ya, anak-anak ya, di manapun kalian semua berada, yang ada di Bufendigo, ya di Papua, ya sampai dengan seluruh Indonesia ya. Selamat merayakan Hari Anak Nasional ya. Ada beberapa informasi ya. Ada beberapa informasi-informasi ya, di mana di berbagai daerah, di beberapa daerah ya, Hari Anak Nasional ini diperingati dengan beragam kegiatan ya, yang seru dan bermanfaat untuk anak-anak. Ya, tentu juga di Bufendigo pasti ya, hari ini ataupun juga hari esok, hari Jumat dan Sabtu pasti akan ada kegiatan-kegiatan ya. Walaupun hari peringatan ya hari anak di tanggal 23 hari ini, tetapi pastinya akan ada ya kegiatan-kegiatan khusus untuk Bufendigo ya. Dari sekolah ya, yang tentu juga akan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan, mungkin sudah di hari ini atau besok dan hari Sabtu. Semoga segala apapun kegiatan kesibukannya ya, bersama dengan guru, anak-anak yang di sekolah boleh berjalan dengan baik, lancar. Di mana segala sesuatu yang sudah dipersiapkan ya, ya di hari ya, dalam suasana Hari Anak Nasional. Beberapa informasinya. Ya, beberapa informasinya, laman resmi rri.go.id. Ya, beberapa informasi nasional ya, Hari Anak Nasional. Anak berkebutuhan khusus ya, nikmati layanan ya, LRT ya, Jabodetabek dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026. Kemudian iya, ada informasi ya, tanggal 23 Juli ya diperingati Hari Anak Nasional, dan ada sejarah dan temanya. Kemudian kalau tadi ya, Hari Anak Nasional di Iya, Hari Anak Nasional Anak Berkebutuhan Khusus, nikmati layanan LRT Jabodetabek ya. Ini di iya, anak-anak menikmati perjalanan ya dari stasiun LRT Halim menuju stasiun LRT Jatimulya. Oke. Ya. Kawasan Jatimulya ya, pendengar, pada hari Kamis ya, hari ini. Dan juga Indonesia peringati Hari Anak Nasional setiap tanggal 23 Juli ini di Biak ya. Iya, di Biak, pendengar ya. Di Biak informasinya. Indonesia peringati Hari Anak Nasional setiap 23 Juli. Hari Anak Nasional 2026, sayangi anak, bangun masa depan bangsa. Ya, dan juga momen Hari Anak Nasional 23 Juli. Dan sejarah, makna, dan tema peringatan tahun ini ya. Dengan mulai pendengar ya, dengan tanggal 23 Juli diperingati Hari Anak Nasional, ini sejarah dan temanya. Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli ya, untuk meningkatkan pemenuhan hak serta perlindungan seluruh anak Indonesia. Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026, pendengar, tahun ini tentunya mengangkat tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Ya, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Peringatan Hari Anak Nasional tidak sekedar menjadi agenda tahunan ya bagi pemerintah ya dan masyarakat Indonesia. Momentum tersebut, pendengar, mengajak seluruh pihak menciptakan lingkungan aman, sehat, ya, inklusif, serta mendukung tumbuh kembang anak. Sedikit informasi, pendengar, sejarah ya, Hari Anak Nasional melansir pedoman Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 Kemen PPPL perhatian terhadap kesejahteraan anak diperkuat sejak tahun 1979. Anak dipandang sebagai generasi penerus bangsa yang menentukan masa depan Indonesia. Pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentunya tentang kesejahteraan anak ya, pada 23 Juli tahun 1979. Aturan tersebut menjamin hak anak memperoleh pengasuhan, perlindungan ya, serta kesempatan berkembang ya secara optimal. Dan melalui keputusan Presiden Nomor 44 ya tahun 1984, pemerintah menetapkan ya tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Penetapan tersebut di pertempatan ya dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Sejak saat itu, pendengar, Hari Anak Nasional ya diperingati ya, setiap tahun sebagai pengingat pentingnya pemenuhan hak anak Indonesia. Perlindungan anak menjadi tanggung jawab pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Kemudian tema Hari Anak Nasional 2026 ya, Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini menekankan, pendengar, pentingnya kasih sayang, perlindungan dan investasi terbaik ya bagi masa depan anak Indonesia. Di mana makna sayang anak ya, makna sayang anak, pendengar, tentunya ini mengajak seluruh pihak menghormati, mendengar serta memenuhi hak setiap anak Indonesia. Sementara lindungi ya, lindungi menekankan pencegahan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perundungan, dan ancaman ruang digital. Dan makna bangun masa depan menegaskan pentingnya pendidikan, kesehatan, pengasuhan, serta pengembangan potensi setiap anak Indonesia. Kemen PPA juga menetapkan, pendengar, 7 subtema ya untuk mendukung berbagai kegiatan Hari Anak Nasional 2026. Dan logo Hari Anak Nasional 2026 ya menampilkan 3 anak ya yang memegang bendera merah putih ya. Ini sebagai simbol utama melansir pedoman Hari Anak Nasional ke-42 ya tahun 2026. Simbol tersebut menggambarkan kesetaraan seluruh anak Indonesia. Ketiga anak melambangkan kesempatan yang sama ya bagi setiap anak, termasuk penyandang disabilitas ya, untuk meraih cita-cita. Warna merah putih mencerminkan nasionalisme, persatuan, kebersamaan, serta semangat menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Logo tersebut pendengar juga dilengkapi ya, ada garis abu-abu ya. Ya, logo tersebut juga dilengkapi garis abu-abu ya, yang menggambarkan dinamika pemenuhan hak dan perlindungan anak Indonesia. Elemen itu mendengar mengingatkan setiap anak memiliki kebutuhan, potensi, serta tingkat kerentanan yang berbeda ya. Dan tujuan Hari Anak Nasional 2026, di mana peringatan Hari Anak Nasional ya tahun 2026 ini bertujuan meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak seluruh anak Indonesia secara berkelanjutan. Di mana Kemen PPA yang juga menggerakkan gerakan nasional Ruang Aman Nyaman Anak secara berkelanjutan di seluruh Indonesia. Selain itu, partisipasi anak dalam pengambilan keputusan terus diperluas ya, melalui berbagai kegiatan nasional tentunya. Ya, mendengar tadi ya, ada informasi ya, tema Hari Anak Nasional 2026. Kemudian logo Hari Anak Nasional 2026 ya, di mana juga tujuan dari diperingati Hari Anak Nasional 2026. Dan juga mendengar ya, sedikit ya, berbagai informasi seputar sejarah Hari Anak Nasional. Di mana diperingati ya, setiap tanggal 23 Juli diperingati Hari Anak Nasional. Sejarah dan temanya, ada beberapa informasinya. Di ruang dengar Anda ya, masih seputar ya kebersamaan kita, di mana hari ini ya masih dalam suasana Hari Anak Nasional. Ada beberapa informasi-informasi lainnya. Kita dengar dulu pesan-pesan berikut.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Boven Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.
4: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
5: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Ya, pendengar Warndang ya, tanda-tanda sudah mengantarkan kita pada pukul 16.26 menit waktu Indonesia Timur, masih ya di informasi dan hiburan. Di mana kebersamaan kita ya masih pada momen ya diperingati ya pada suasana ya peringatan Hari Anak Nasional. Tentunya pendengar, dalam peringatan Hari Anak Nasional ya, perhatian tidak hanya diberikan kepada anak-anak pada umumnya, tetapi juga kepada anak-anak penyandang disabilitas ya. Mereka memiliki hak yang sama ya untuk hidup, belajar, bermain, memperoleh layanan kesehatan ya, serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi ya dan kekerasan. Ya, pendengar, anak-anak berkebutuhan khusus ya mendapatkan kesempatan ya mengenal dan menikmati layanan LRT ya Jabodetabek dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026. Hal ini menjadi catatan positif ya. LRT Jabodetabek merayakan Hari Anak Nasional 2026 bersama anak-anak disabilitas. Kegiatan tersebut mendengar berlangsung ya melalui kolaborasi LRT Jabodetabek yang bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta ya. Oke, sebagai bagian edukasi transportasi publik, kegiatan bertujuan ya memberikan pengalaman positif sekaligus memperkenalkan transportasi publik ya kepada anak-anak sejak dini. Di mana pendengar eksekutif ya presiden ya, LRT Jabodetabek ya Suryawan Putra ya merasa bahagia pendengar mampu menyenangkan anak-anak yang melalui transportasi publik. Suryawan menilai setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati fasilitas transportasi publik ya. Di mana dikatakan pendengar, harapannya di Hari Anak Nasional ini kita bisa memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya adik-adik ya dengan aman dan nyaman tentu menggunakan LRT Jabodetabek. Semoga semuanya terutama anak-anak ya tercinta diberikan kesehatan, sukses dan keberkahan dalam hidupnya. Momen peringatan Hari Anak Nasional 2026 ya bertemakan Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Mengajak 50 murid penyandang disabilitas ya beserta pendamping mengikuti perjalanan edukasi ya. Tentunya menggunakan LRT Jabodetabek dari Stasiun Halim menuju Stasiun Jatimulia. Di mana peserta diperkenalkan ya dengan tata cara menggunakan LRT Jabodetabek, berbagai fasilitas layanan hingga edukasi keselamatan. Ya, mendengar dimanapun Anda berada ya. Ya, peringatan Hari Anak Nasional ya tentu menjadi momen ya, momentum untuk memperkuat komitmen menghadirkan ruang publik yang aman ya, mengembangkan layanan transportasi publik yang ramah bagi anak dan penyandang disabilitas ya. Ya, pendengar ya dari Jakarta ya adalah tadi informasi Hari Anak Nasional, anak berkebutuhan khusus ya nikmati layanan LRT Jabodetabek ya. Kemudian ya, melansir laman kemenpa.go.id, tema utama Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini pendengar berfokus pada pentingnya pemenuhan hak anak serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi emas Indonesia. Hari Anak Nasional ya di berbagai daerah ya, Hari Anak Nasional biasanya diisi dengan beragam kegiatan edukatif ya, seni budaya, olahraga hingga kampanye perlindungan anak. Sekolah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat dan instansi pemerintah turut menyelenggarakan acara yang tentunya mendorong partisipasi anak ya, sekaligus meningkatkan kesadaran orang tua ya dan masyarakat mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang ramah anak. Peringatan Hari Anak Nasional ya bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momen ya untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, kreatif dan berkarakter.
1: saat berpesan.
0: Ya, mendengar peringatan Hari Anak Nasional ke-42, pemerintah Provinsi Papua yang komitmen mewujudkan Papua layak anak. Komitmen pemerintah kabupaten ya ini di Jayapura ya, dalam membangun generasi masa depan kembali ditegaskan pada peringatan Hari Anak Nasional yang digelar ya di aula lantai 2 kantor Bupati Jayapura. Peringatan Hari Anak Nasional yang mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan ini diselenggarakan ya oleh TPPKK Kabupaten Jayapura yang tentunya bekerja sama ya dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan serta Wahana Visi Indonesia Kabupaten Jayapura. Dirangkaikan ya dengan telekonferensi anak-anak menyapa Bapak Wakil Gubernur ya dan Bendepa Provinsi Papua, di mana pendengar, pemerintah Provinsi Papua menyadari masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak anak ya, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial maupun akses terhadap layanan dasar. Karena itu pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten ya kota serta berbagai mitra pembangunan ya, agar setiap anak Papua memperoleh kesempatan yang sama ya untuk tumbuh, belajar dan berkembang.

teruslah tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia ya, dan berani meraih cita-cita ya. Tentunya ya, mendengar adalah beberapa informasinya ya, di mana dalam peringatan Hari Anak Nasional ya, perhatian tidak hanya diberikan kepada anak-anak pada umumnya, tetapi juga kepada anak-anak penyandang disabilitas yang tentunya mereka memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bermain, memperoleh layanan kesehatan, serta tentunya mendapatkan perlindungan ya dari diskriminasi dan kekerasan ya. Tentunya bagi anak-anak penyandang disabilitas, tapi bagaimana dengan anak-anak yang putus sekolah ya, anak-anak yang sudah tidak sekolah dan terpengaruh ya dengan kurang baik ya, tentu anak-anak yang berada di jalan, ini bagaimana ya, ya bagaimana, ataupun juga ya, banyak anak di Indonesia yang sudah dapat mengakses pendidikan ya, ada juga yang belum sepenuhnya ya, ya ada yang putus sekolah terpengaruh hal-hal yang buruk ya, tentu ya, karena belum sepenuhnya. Banyak anak di Indonesia ya sudah dapat mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan memiliki identitas, namun masih ada tantangannya seperti anak yang putus sekolah, kekerasan terhadap anak, perkawinan anak, bekerja anak, perundungan ya, serta kesenjangan akses pendidikan ya dan kesehatan di beberapa daerah. Tentunya pendengar ya, pemenuhan hak-hak anak ya, tentu ini masih menjadi tanggung jawab bersama ya, pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat ya. Ada beberapa hak-hak ya anak, apakah semua sudah terpenuhi hak-hak anak secara umum ya, mengacu pada prinsip yang diakui dalam konvensi hak anak PBB dan diatur Indonesia, hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, hak memperoleh identitas ya, nama dan akte kelahiran, hak mendapatkan kasih sayang dan pengasuhan, hak memperoleh pendidikan ya, hak mendapatkan layanan kesehatan dan gizi yang baik, hak bermain, beristirahat, dan berkreasi, hak menyampaikan pendapat dan didengar, hak memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perundungan, dan diskriminasi, kemudian hak bagi anak penyandang disabilitas ya, tentunya untuk memperoleh layanan dan akses yang sesuai dengan kebutuhan. Jawabannya pendengar ya, apakah hak-hak anak sudah terpenuhi? Jawabannya pastinya belum sepenuhnya ya. Ya, banyak anak di Indonesia yang tentunya masih juga ya, ada tantangan ya, seperti anak yang putus sekolah, kekerasan terhadap anak, perkawinan anak, pekerja anak, perundungan, serta kesenjangan akses pendidikan ya, tentunya ini juga, dan kesehatan di beberapa daerah. Pemenuhan-pemenuhan akan hak-hak anak ini tentu juga masih ada yang belum ya sepenuhnya terpenuhi ya, menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oke, tentunya di hari istimewa ini ya, baik untuk seluruh anak-anak Indonesia yang ada di Papua ya, di Povendigo, Papua, di seluruh Indonesia, selamat Hari Anak Nasional. Semoga seluruh anak Indonesia tumbuh sehat ya, bahagia ya, cerdas, berani bermimpi, dan selalu mendapatkan kasih sayang ya, serta perlindungan. Selamat Hari Anak Nasional, tetaplah tersenyum, semangat belajar, selalu menghargai, dan jadilah generasi yang membanggakan keluarga, daerah, dan ya Papua ya, juga Indonesia. Pukul 16.38 menit waktu Indonesia.

0: satu, dua, tiga. Menyambar bersama maksudnya harus dibuatkan menjadi gimana apa salah?
1: Hari Anak Nasional tidak hanya sekedar perayaan, tetapi juga momentum refleksi dan tindakan bagi kita semua. Anak-anak adalah aset berharga bangsa, dan kewajiban kita untuk melindungi mereka adalah satu keharusan yang tak terpisahkan dari pembangunan masa depan yang berkelanjutan. Perlindungan anak bukanlah sekedar kata-kata, tetapi sebuah komitmen nyata untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung pertumbuhan mereka dengan cinta dan penghargaan. Namun tantangan tidaklah sedikit, masih banyak anak-anak yang rentan terhadap kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Masih banyak yang hidup dalam kemiskinan tanpa akses layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait perlu bekerja sama untuk menegakkan hukum yang melindungi anak-anak, meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang hak-hak anak, serta membangun jaringan dukungan yang kuat untuk melindungi mereka dari segala bentuk eksploitasi. Dalam peringatan Hari Anak Nasional ini, mari kita jadikan komitmen untuk bertindak nyata. Bersama-sama kita bisa wujudkan impian anak-anak Indonesia untuk hidup dalam kebahagiaan, keadilan, dan cinta kasih. Selamat Hari Anak Nasional. Mari kita bergerak maju sebagai satu bangsa, melindungi dan menyayangi anak-anak kita sebagai aset terbesar kita semua.

0: kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu dia mau ikut lomba lari cepat.
1: Iya, memangnya dia bisa kah?
2: Terus kamu dua, jangan begitu jangan menilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan toh, bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
0: Aduh, saya minta maaf ya, saya tidak tahu begitu.
2: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
3: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bovendigo.
4: Dong, keren kan?
5: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
4: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
5: Enggak apa-apa kan?
4: Kalau Marco pengen jadi apa?
5: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Egara, kami yang selanjutnya ya kami hadirkan menyampaikan warta berita daerah, dan nantinya kami hadirkan ya Anda yang selalu bersama kami mendengarkan mengikuti Beranda Stacita Nasional ya. Ya, sesaat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kami hadirkan pendengar sejumlah informasi terangkum dalam penyampaian warta berita daerah.

Selamat sore. Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bupendiku menyampaikan warta berita. Topik berita, VKEP KVKEPAN Tanah Merah mengajak orang tua Katolik berikan ruang bagi anak mereka terlibat di Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis, tanggal 23 Juni 2026, dibacakan Elizabeth Francisca.

0: Pendengar, kami awali berita pertama, VKM ke VKM Tanah Merah mengajak orang tua Katolik berikan ruang bagi anak mereka terlibat di Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner. Johannes de Goden melaporkan.
1: Peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli setiap tahunnya ingin mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa pentingnya menjaga kesejahteraan anak. Pastor VKM ke VKM Tanah Merah, Pastor Yakob Taufan MSC mengajak untuk membina mental iman dan karakter anak dapat lebih baik untuk masa depan anak Katolik yang berkualitas. Tentunya peran orang tua Katolik diminta memberikan kesempatan penuh kepada anak mereka agar bergabung dalam Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner atau yang disebut Sekami, sehingga anak-anak ini bertumbuh dan berkembang dalam iman Katolik yang sejati.
2: Diharapkan kepada para orang tua supaya sangat mendukung anak-anaknya terlibat dalam kegiatan Sekami di paroki dan di lingkungan-lingkungan.
1: Pastor VKM Tanah Merah mengajak kepada seluruh generasi muda Katolik bersama-sama bergandengan tangan wujudkan anak Boven Digul yang cerdas mandiri serta siap bersaing dengan anak-anak lain di Indonesia dalam perkembangan zaman. Hindari pergaulan negatif, wujudkan mimpi untuk menjaga generasi emas Boven Digul yang cerdas. Johannes de Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih pada informasi Hari Anak Nasional, peringatan Hari Anak Nasional ke-42 ST Alam Anugerah Terindah tegaskan setiap anak adalah titipan Tuhan, dirangkai dengan berbagai perlombaan seru. Reporter Agustina Yuniarsi melaporkan.
3: Suasana penuh sukacita dan semangat menyelimuti halaman SD Alam Anugerah Terindah pada saat seluruh siswa sekolah berkumpul merayakan Hari Anak Nasional ke-42. Dalam amanatnya, Kepala Sekolah Fesil Emiliana Taik menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan yang mendalam atas kehadiran seluruh siswa mulai dari jenjang paling dasar hingga kelas 6 dalam keadaan sehat walafiat. Dijelaskan, peringatan Hari Anak Nasional bukan sekedar seremonial atau perayaan belaka, melainkan momen berharga untuk merenung kembali bahwa setiap anak adalah anugerah sekaligus titipan Tuhan yang sangat luar biasa. Titipan ini dipercayakannya kepada orang tua, kepada sekolah, serta kepada bangsa dan negara yang dicintainya, dijaga dan dibimbing, diarahkan menuju jalan yang benar. Tema yang diangkat pada peringatan tahun ini adalah sayang anak, lindungi anak, dan bangun masa depan. Fesil menegaskan pesan ini bukan hanya untuk didengar oleh para orang tua dan para guru, melainkan juga harus dipahami dan dirasakan oleh setiap anak yang hadir saat ini.
4: Lindungi anak. Nah, orang tua selalu melindungi anak-anak. Tidak pernah orang tua tidak melindungi anak. Bapak dan mama di rumah. Berarti guru itu adalah orang tua di mana? Di sekolah. Guru sayang tidak? Dengan cara ya, mendidik, disuruh belajar, disuruh kerja KPR. Nah, berarti orang tua dan guru itu sama. Disuruhkan orang tua di rumah, di sekolah sayang, makanya disuruh belajar. Guru di sekolah juga dilindungi dengan cara menjaga, ya, tidak berantem, tidak berkulit depan. Oke? Tidak marah-marah teman. Tuhan menciptakan anggota tubuh untuk apa? Mulut untuk apa? Ya, berbicara hal yang baik atau tidak baik. Ya, tidak boleh bilang teman kata-kata yang tidak baik. Contoh,
3: ia juga mengingatkan dengan tegas mengenai pentingnya menjaga sikap dan perkataan antar sesama teman. Tuhan menciptakan mulut bukan untuk mengucapkan kata-kata kasar, bukan untuk menyebut teman dengan sebutan bodoh, dan bukan pula untuk mengejek kekurangan orang lain. Setelah amanat selesai, rangkaian kegiatan perayaan dilanjutkan dengan berbagai perlombaan dan kegiatan seru yang melibatkan seluruh siswa dengan penuh kegembiraan. kegembiraan. Kegiatan yang disiapkan panitia antara lain lomba tarik tambang yang memacu semangat kebersamaan, lari karung yang penuh tawa dan keceriaan, lomba makan bubur kacang hijau yang menguji ketangkasan, senam bersama untuk menjaga kesehatan tubuh, serta kegiatan pemasangan slogan bertema Hari Anak Nasional yang dipasang di berbagai sudut lingkungan sekolah sebagai pengingat bersama akan pentingnya kasih sayang dan perlindungan bagi generasi penerus bangsa. Berharap melalui perayaan dan kegiatan ini, ikatan persaudaraan antar siswa, hubungan antara guru dan siswa, serta rasa cinta kepada tanah air semakin erat dan kokoh. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi yang lain. Sekda Bovendigo dorong sidak obat dan makanan dilaksanakan rutin 2 kali setahun. Berikut laporan Imam Komarudin.
5: Pemerintah Kabupaten Bovendigo berkomitmen meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan ini melalui pelaksanaan inspeksi mendadak secara berkala. Komitmen tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Bovendigo Fabianus Sabi Sinfahagi saat memberikan arahan pada tim sebelum turun ke lapangan. Fabianus menyampaikan apresiasi pada Dinas Kesehatan khususnya Kepala Bidang terkait yang telah menginisiasi kembali kegiatan pengawasan setelah cukup lama tidak dilaksanakan. Ia menilai langkah tersebut menjadi awal yang baik untuk membangun sistem pengawasan yang berkesinambungan.
6: Lama juga tidak pernah pada Dinas Kesehatan, dalam hal ini Kepala Bidang sudah membantu sekali, karena sudah cukup lama juga tidak pernah ada pemeriksaan macam minum dan obat-obatan. Dan hari ini memulai lagi, mudah-mudahan kedepannya bisa terus kita lancar, barangkali mungkin 1 tahun 2 kali kita turun.
5: Fabianus berharap pelaksanaan sidak tidak berhenti pada kegiatan kali ini, tetapi menjadi agenda rutin pemerintah daerah. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan secara konsisten akan membantu mencegah beredarnya produk kadaluarsa maupun tidak memenuhi ketentuan. Ia mendukung usulan agar sidak dilaksanakan sedikitnya 2 kali dalam setahun sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Sebelum tim diberangkatkan, Fabianus juga memastikan seluruh petugas telah siap secara fisik maupun mental agar mampu menjalankan tugas dengan baik selama berada di lapangan. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPS Bovendigo hadapi tantangan keamanan dalam sensus ekonomi 2026. Seperti yang dilaporkan Septianing Nurjana berikut ini.
7: BPS Kabupaten Bovendigo menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Selain menghadapi penolakan sejumlah responden, BPS juga harus menghadapi sejumlah tantangan dari aspek keamanan. Hingga saat ini petugas belum dapat melaksanakan pendataan di Distrik Manggelum karena wilayah tersebut masih terdampak situasi keamanan akibat gangguan dari kelompok kriminal bersenjata. Menurut Novita, keselamatan petugas menjadi prioritas utama sehingga BPS tidak akan memaksakan pelaksanaan pendataan apabila kondisi di lapangan belum dinilai aman.
8: Juga kita punya tantangan di mana ada wilayah kita yang saat ini terdampak KKB ya. Di wilayah Distrik Manggelum sampai dengan hari ini kami tidak bisa masuk karena terjadi ada beberapa kejadian-kejadian yang mengakibatkan kami juga harus memastikan bahwa keselamatan petugas itu yang utama. Artinya apa? Kita tidak memuji target tapi keselamatan petugas kita korbankan. Kita pengen suatu kegiatan pendataan sesuai dengan ini berhasil tanpa ada momentum-momentum yang mencederai dari pelaksanaan pendataan lapangan ini sendiri.
7: Selain persoalan keamanan, hambatan lain juga ditemui di wilayah-wilayah terpencil, khususnya kawasan Digul Atas. Berdasarkan laporan petugas di lapangan, akses menuju sejumlah kampung belum dapat dilalui karena debit air sungai yang menjadi jalur utama transportasi mengalami kekeringan. Kondisi tersebut membuat perahu tidak dapat mencapai lokasi sehingga petugas harus mencari jalur alternatif menuju rute yang lebih jauh dan membutuhkan waktu tempuh lebih lama. Meskipun menghadapi berbagai tantangan tersebut, BPS Kabupaten Bovendigul tetap optimis seluruh tahapan pendataan dapat diselesaikan sesuai jadwal nasional. Novita memastikan berbagai strategi terus dilakukan agar seluruh wilayah dapat terjangkau, sehingga target penyelesaian sensus ekonomi 2026 pada 31 Agustus mendatang dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas data maupun mengesampingkan keselamatan petugas di lapangan. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, bagian kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Bovendigul sosialisasikan penyaluran dan penyusunan LPG Dana Hibah Gereja Dana Otsus 2026. Magdalena Mahuse melaporkan.
9: Bagian kesejahteraan rakyat Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul menggelar sosialisasi penyaluran dan penyusunan laporan pertanggungjawaban LPG Dana Hibah Gereja yang bersumber dari dana otonomi khusus Otsus tahun anggaran 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman para penerimaan hibah agar pengolahan dana dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Bagian Kesra Sasda Bovendigul Ricardo Petadianan mengatakan sosialisasi tersebut penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama mereka panitia pembangunan gereja, mengenai mekanisme penyaluran dana hibah, sekaligus tata cara penyusunan laporan.
10: Sebagai bentuk untuk penyusunan laporan, kami dari Bagian Kesra Setda mengundang Bapak Kepala Inspektur untuk menjelaskan cara-cara pelaporan sehingga setiap tahun itu tidak bermasalah. Karena ini kita kelola uang negara, uang rakyat untuk kita semua. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu panitia pembangunan gereja membuat laporan tepat waktu. Nah, itu yang pertama saya tekankan. Yang kedua, masalah penganggaran mungkin, tapi nanti dan teman-teman dari Bapeda bisa bantu kita untuk penjelasannya.
9: Panitia pembangunan gereja yang menerima bantuan dana hibah harus benar-benar perhatikan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Jangan sampai setelah anggaran diterima, laporan tidak disiapkan dengan baik sehingga menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Ujar Ricardo, ia menegaskan bahwa LPG bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bentuk akuntabilitas penerimaan hibah terhadap penggunaan dana pemerintah yang berasal dari dana otsus untuk mendukung pembangunan sarana keagamaan.
0: Pelaksana tugas Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Musamus harapkan guru dan mahasiswa tuntaskan perkuliahan hingga lulus. Maria Novena Otkon melaporkan.
11: Pelaksana tugas Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Musamus Merauke, Dr. Randus Lairibo mengajak para guru yang sedang menempuh pendidikan sarjana untuk memanfaatkan kesempatan kuliah dengan sebaik-baiknya dan menyelesaikan studi tepat waktu. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan arahan kepada 48 guru yang tengah mengikuti ujian proposal sebagai salah satu tahapan penyelesaian studi program sarjana hasil kerjasama pemerintah Kabupaten Bovendigul dengan Universitas Musamus Merauke. Menurut Lairibo, tahapan ujian proposal merupakan langkah penting menuju penyusunan skripsi hingga kelulusan. Oleh karena itu, para mahasiswa diharapkan tetap fokus, disiplin, dan konsisten agar seluruh proses akademik dapat diselesaikan sesuai target.
12: Dan saya berharap bagi yang akan lulus 8 secara dalam baik dan juga yang 20 juga berjalan baik bisa-bisa bagi untuk kelas reguler ini. Ini mohon dukungan karena ini adalah angkatan baru yang akan kuliah di Universitas Musamus. Tim juga ada kata, jadi nanti akan diselesaikan dengan bagus.
11: Selain itu, ia juga memberikan motivasi kepada 20 mahasiswa baru program rekognisi pembelajaran lampau RPL angkatan 2, agar memiliki komitmen yang sama dalam menyelesaikan pendidikan hingga lulus. Tak hanya itu, Lai Riwo turut mengajak para lulusan SMA yang berencana melanjutkan pendidikan melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Bovendigul dengan Universitas Musamus Merauke untuk tidak menyia-nyiakan peluang tersebut.
0: Berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Dinas Kesehatan Bovendigul ingatkan toko hanya boleh jual obat bebas. Kembali dilaporkan Imam Komarudin.
13: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mengingatkan para pemilik toko agar hanya menjual obat bebas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul, Rice Lolongan, menjelaskan toko kelontongan maupun kios hanya diperbolehkan menjual obat bebas yang ditandai dengan logo lingkaran hijau. Ia mencontohkan obat seperti parasetamol dan biogesik masih dapat dijual di toko umum karena termasuk kategori obat bebas. Namun apabila ditemukan obat dengan logo lingkaran biru atau obat bebas terbatas, menurutnya hal tersebut sudah melanggar ketentuan.
14: Kadang itu izinnya kelontongan, tetapi di dalamnya itu ada obat. Dan mirisnya bukan hanya obat bebas, tapi kadang ada obat-obat keras yang mainnya dalam pengawasan ketat Dinas Kesehatan dan Balai POM. Kadang ada yang kami mencoba untuk menertibkan apotik, tetapi kecolongannya di warung-warung, jualnya lagi eceran.
13: Rice mengatakan apabila ditemukan pelanggaran, pihaknya akan berkoordinasi dengan PTSP untuk menindaklanjuti sesuai kewenangan, termasuk terkait izin usaha. Meski demikian, pada tahap awal pemerintah lebih mengedepankan pembinaan pada pelaku usaha agar memahami aturan mengenai peredaran obat. Ia juga menegaskan sidak kali ini difokuskan pada toko-toko umum, sedangkan pemeriksaan terhadap toko obat dan apotek akan dilakukan dalam kegiatan tersendiri bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, tantangan dalam menghadapi dunia kerja di tengah masyarakat tidak mudah. SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Bovendigul terjunkan 200 lebih siswa untuk mengikuti PKL di berbagai organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemda Bovendigul. Di mana pelaksana PKL merupakan salah satu syarat bagi para siswa mengikuti ujian akhir. Sehingga untuk mengetahui hal tersebut, kami ajak Anda mendengarkan penjelasan singkat tentang manfaat praktik kerja lapangan bersama Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Bovendigul, Ibu Prudensia Bapa, yang dipandu Thomas Shanglian.
15: Pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul, di kesempatan pagi hari ini kami berbincang bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Bovendigul, di mana dalam beberapa waktu kemarin menerjunkan siswa untuk mengikuti kegiatan prakerin di berbagai instansi. Nah, sebenarnya tujuan daripada kegiatan ini seperti apa? Bisa dijelaskan Ibu Prudensia Bapak selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Rekayasa Teknologi Bovendigul. Silakan, Bu.
16: Baik, selamat pagi untuk para pendengar semua di mana saja berada. Terima kasih untuk kesempatan siswa-siswi SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Kabupaten Bovendigul terjunkan ke dunia kerja dengan tujuan untuk mereka di sana belajar. Yeah. Mengaplikasikan ilmu yang mereka sudah dapat di sekolah selama 2 tahun lebih ini di lapangan, di dunia industri, dan juga di dinas badan kantor yang sudah kita membangun relasi. Jadi di sana mereka kan belajar, ya, mereka belajar bagaimana situasi dunia kerja itu seperti apa, ya. Mereka menaati mengikuti semua aturan dan yang sudah diterapkan di dunia kerja, sehingga mereka ada pengalaman begitu nantinya kemudian saat mereka sudah lulus ada yang mungkin lanjut atau tidak, mereka sudah tahu bagaimana itu apa situasi di dunia kerja ataupun kantor-kantor dunia industri atau kantor-kantor yang kita sudah tempatkan mereka di sana. Ada pengalaman begitu.
15: Betul. Untuk berangkat dari pengalaman yang selama ini SMK sudah menerjunkan anak-anak kita untuk di berbagai instansi, untuk bagaimana mereka menambah pengalaman, menimba ilmu, terus bagaimana dengan kerasnya dunia kerja saat ini. Nah, sebenarnya target yang ingin dicapai seperti apa, Bu?
16: Target yang ingin dicapai, ya paling sedikit anak-anak itu bisa berubah, maksudnya perilakunya itu ya, dengan situasi di sekolah, dengan menghadapi dunia kerja seperti apa, mereka mungkin bisa lebih disiplin, lebih tertib, dan mengetahui lebih dalam tentang bagaimana cara-cara bekerja sesuai dengan program atau jurusan mereka masing-masing yang mereka sudah pilih.
15: Dalam tahun ajaran ini berapa yang diterjunkan anak-anak kita ini?
16: Yang diterjunkan ini sebanyak hampir 200 lebih lah.
15: 200
16: lebih siswa.
15: Dari jurusan-jurusan apa saja
16: ini? Ya, 200 lebih ini terbagi dalam jurusan TKJ. Jurusan TKJ, kemudian jurusan pertanian, jurusan elektro dan bangunan.
15: Apa harapan yang hendak Ibu pesan kepada anak-anak kita, para siswa SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Kabupaten Bovendigul, yang mana saat ini mereka sudah diterjunkan di berbagai instansi, agar mereka bisa tekun dalam ikuti kegiatan parkirin di berbagai instansi? Silakan, Bu.
16: Ya, harapan kami agar mereka bisa lebih memahami situasi kerja. Oleh karena itu, besar harapan kami dunia industri, dunia kerja maupun instansi-instansi yang kami tempatkan di sana, kami sangat mengharapkan supaya anak-anak atau siswa-siswi kita yang PKL di sana didorong dan dimotivasi untuk mengarahkan mereka untuk bisa bekerja atau belajar sesuai dengan peraturan maupun program atau pekerjaan yang memang mereka harus kerjakan, di mana sesuai dengan yang sudah diterapkan di dinas badan kantor itu, agar siswa-siswi kita ini setelah PKL mereka punya pengalaman berbeda begitu. Pada saat mereka di sana ada laporan atau ada cerita yang berbeda dari berbeda seperti yang mereka hadapi di tempat kerja itu, ya sesuai dengan pekerjaan atau program yang sudah disiapkan di sana, sehingga ada pengalaman yang berharga untuk mereka. Kemudian yang pertama, yang kedua tuh kami juga minta terima kasih karena boleh menerima sekolah kami, khususnya siswa-siswi kami ini untuk praktik di dunia industri, dunia kerja maupun instansi-instansi tempat Bapak Ibu pimpin di sana begitu. Kami berharap supaya hubungan kerja yang sudah ada ini tetap terjalin terus ke depannya. Kita mari sama-sama membina anak-anak ini demi ini kan anak-anak kita juga, anak-anak bangsa depan kita yang nanti akan kembali juga bekerja di Kabupaten Bovendigul dan maksudnya di mana saja di Indonesia ini. Oleh karena itu kita sama-sama harus membimbing dan mengarahkan mereka supaya mereka kemudian bisa lebih baik.
15: Pendengar, dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang singkat kami bersama Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Kabupaten Bovendigul, dalam hal ini Ibu Prudensia Bapak. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi sebuah rujukan bagi anak-anak kita untuk tetap tekun dalam mengikuti kegiatan PKL atau prakerin di berbagai instansi yang ada saat ini di Kabupaten Bovendigul. Saya Thomas Yemlai menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Kami kembali ke studio. Terima kasih.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam penyampaian Warta Berita Daerah sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elizabeth Francisca mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Pendengar di manapun Anda berada, pukul 17.25 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan ya Meranda Stacita Nasional bersama Kusat dari Jakarta.
1: Mana nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini saya dan Mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini, walaupun tidak mendapat secara apa, kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu, tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
2: Ini kan anaknya sudah banyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
1: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat, dan anak-anak yang datang, kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang, ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, atau kalau makan duduk di meja tuh bagaimana, iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus, terus ada yang anak-anak besar itu, yang anak perempuan, itu dengan kewanitaan mereka, Mama secara khusus untuk membimbing mereka. Kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak, kita 60-70 satu kali pertemuan.
2: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Honewen ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
1: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain, dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada, tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
2: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk Mama?
3: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Bang, kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, Mama, kita punya PR. Oh, mari, Mama bantu. Setelah itu mereka pulang, Mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Kayak yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya. Tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini sudah kita urus mereka. Kita kasih contoh dulu. Mari, Mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Tapi kalau ditanya, coba baca air minum. Itu sudah yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat, dan itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka tuh mengerti lah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
2: Kita masih dengan topik kita di Astacita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya, harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka, bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan kami, dan saya berjuang, bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
3: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
2: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokok selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalaman ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya ada di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi satu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
2: Terima kasih untuk Bapak Granus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Fondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga Rumah Baca

0: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun kebelakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal, dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah desa, tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini di lingkungan kami ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini nih, kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya, dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini tidak seperti generasi-generasi yang tidak punya keahlian, tidak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
1: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya Pak?
0: Nah itu tadi, pokoknya selama kita utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya, ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
1: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
0: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja, itu saja. Sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
1: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga ya Pak?
0: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modali yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan.

0: untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian sepeda motor, parasi dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau, punya semangat, punya skill, punya kemauan, itu kunci sukses, bukan yang lain. Okay. Atau itu tidak penting banget lah.
1: Oke, okay. Ya, Pak Abdul Rahman. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini Pak, pentingnya?
0: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita Mas itu.
1: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa Pak?
0: Alhamdulillah. Jadi memang jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya, orang tua yang sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah.
2: Saya jadi memandangkan azan maghrib wilayah Tanah Merah dan sekitarnya.

0: Bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
1: Beranda Asta Cita.
2: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
3: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
5: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto SKM MAD MKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026, setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya? Ya. Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
6: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
5: ya
6: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
5: Betul.
6: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting, karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini. Itu kata kuncinya. kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah ini Bang Fadel.
5: Siap.
6: Nah, kemudian kami Kemenduk Bangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
5: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
6: Yeah.
5: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter, dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya, terkait program prioritas saat ini. Kemenduk Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong, dan salah satunya adalah genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program genting ini Pak Dokter?
6: Okay. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Gitu, pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan genting ini gitu ya? Dengan genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak.
5: Proaktif gitu ya?
6: Proaktif, bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep genting ini, yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan genting ini? Teman-teman kami yang di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
5: Kalau dulu mungkin kita kenal gen ota Pak
6: ya, gen ota. Okay. Jadilah orang tua asuh gitu, ini investasi akhirat kita gitu, kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung.
5: Yeah.
6: Oke. Okay. Nah, di 2025 program genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami, dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun di dalam perjalanannya, intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung, yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Fadel. Nah, jadi genting ini kemudian
7: setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami, terutama yang di desil 1, desil 2, dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan, hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemari pahloh cina witantern kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun. Karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Negara telah kita ikuti, ya, adalah Branda Astacita National. Di mana telah banyak sekali memberikan informasi, ya, untuk Anda. Di waktu yang sama, ya, akan kembali hadir. Kami hadirkan, ya, di ruang dengar Anda. Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia, Wafindigol, dipancarluaskan dari Jalan Trans Papua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
2: Teman baru.
1: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3
1: ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: μας, τη γαμπάς με ρυθμό τρουρίς για τίμωρ. Εν πιτά καμπαλή, εν σας γιουργιά. Ya, dalam informasi dengan hiburan pendengar, beberapa informasi dari laman resmi rri.co.id yang tentunya akan informasikan di ruang dengar Anda sambil temani dengan beberapa tembang-tembang dari pop Indonesia. Pop Indonesia yang tentunya terus kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan kami selingi ya dengan beberapa informasi-informasi ya berupa pesan yang tentunya terus hadir ya sepanjang bersemen kita di Lintas Sore Bovendigul hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menetapkan mekanisme khusus dalam penanganan obat dan makanan yang ditemukan rusak maupun kadaluarsa selama pelaksanaan inspeksi mendadak ya sidang. Dan Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul Rice Lolongan mengatakan, pendengar, perlakuan terhadap obat dan makanan dibedakan karena memiliki karakteristik limbah yang berbeda. Menurutnya, pendengar, obat-obatan yang disita akan dibawa ke Dinas Kesehatan karena termasuk limbah, bahan berbahaya dan beracun. Sementara itu, pendengar, makanan dan minuman yang telah kadaluarsa maupun rusak akan dimusnahkan langsung di lokasi pemeriksaan. Produk dalam kemasan ya, ini akan dihancurkan agar tidak dapat diperjualbelikan. Dan Dinas Kesehatan Bovendigul ingatkan toko hanya boleh jual obat bebas. Mengingatkan para pemilik toko agar hanya menjual obat bebas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul Rice Lolongan menjelaskan toko kelontong maupun kios hanya diperbolehkan menjual obat bebas yang ditandai dengan logo lingkaran hijau. Mencontohkan obat seperti paracetamol, biogesik masih dapat dijual di toko umum karena termasuk kategori obat bebas. Namun apabila ditemukan obat dengan logo lingkaran biru atau obat bebas terbatas, menurutnya hal tersebut sudah melanggar ketentuan. Dan mengatakan apabila ditemukan pelanggaran, pihaknya akan berkoordinasi dengan PTSP untuk menindaklanjuti sesuai kewenangan termasuk terkait izin usaha. Meski demikian, pada tahap awal pemerintah lebih mengedepankan pembinaan kepada pelaku usaha agar memahami aturan mengenai peredaran obat. Ya, pendengar, di Bovendigul ya dan dimanapun Anda berada adalah informasi-informasi seputar ya kesehatan ya, informasi Dinas Kesehatan Bovendigul. Ingatkan toko hanya boleh jual obat bebas. Dan tadi ada ya pendengar, di mana diinformasikan Dinas Kesehatan tetapkan mekanisme pemusnahan produk kadaluarsa saat sidang. Laman resmi rri.co.id.
1: Sudahkah Anda tahu istilah Muyu diperkirakan muncul bersamaan dengan masuknya misi Katolik yang dibawa Pastor Petrus Hoibur berkebangsaan Belanda tahun 1933 di Kampung Ninati, daerah Muyu bagian utara Bovendigul. Misi Katolik mengadakan kontak pertama dengan penduduk setempat, tepatnya di pinggiran Sungai Kau dengan subsuku Kamindip yang hidup di wilayah dusun mereka di pinggiran Sungai Mui. Dalam subsuku ini terdapat klan bernama Muyan. Klan Muyan yang diperkirakan mengadakan kontak pertama dengan para ekspedisi. Perkenalan ini kemudian membawa mereka menyebut seluruh penduduk dari selatan hingga ke utara dengan satu istilah, Muyu. Di versi lain, istilah Muyu muncul karena penduduk setempat menyebut Sungai Kau di bagian barat dengan Fly di bagian timur dengan istilah Ok Mui atau Sungai Mui kepada orang Belanda. Penyebutan itu akhirnya berubah menjadi Muyu. Orang Muyu juga menyebut dirinya dengan istilah Kati, artinya manusia sesungguhnya.
2: Dira, berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas?
3: Iya, maaf, Ma.
4: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
3: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
5: anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati makanan?
1: Saya selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
2: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
0: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfluoret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
1: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
2: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
0: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

0: Kak, kenapa gak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata guru.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan, justru dalam hubungan kakak dan adik.

selain peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tingkat Provinsi Papua, Aryoga mengatakan pendengar, Hari Anak Nasional bukan sekedar peringatan tahunan. Momentum tersebut harus memastikan setiap anak Papua tumbuh aman, terlindungi dan memperoleh haknya. Hari Anak Nasional bukan sekedar peringatan. Ini momentum memastikan setiap anak Papua tumbuh aman, terlindungi dengan suaranya dan memperoleh haknya. Menurutnya, anak Papua merupakan subjek pembangunan yang menentukan masa depan daerah. Karena itu, seluruh pihak harus memberi ruang bagi anak untuk berkembang secara optimal. Aryoko mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, tokoh adat, tokoh agama, hingga masyarakat berkolaborasi melalui gerakan Berlian. Gerakan tersebut diharapkan menjangkau seluruh wilayah Papua dan menegaskan perlindungan anak tidak perlu berhenti pada kegiatan seremonial. Upaya tersebut harus menjadi komitmen bersama yang dilakukan

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, bosan banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

di ruang dengan dia akan bersama kita terlintas sore berhentiku. Pukul 19 nantinya kita akan bersama menyimak sejumlah informasi yang dihadirkan dalam penyampaian berita Gema Papua ya, sesaat lagi. Ya, pukul 19 ya, waktu Indonesia Timur. Dan di lintas malam Bovendigo ya, masih dengan serangkaian informasi juga hiburan, rangkaian-rangkaian acara yang tentu terus kami persembahkan di ruang dengar Anda, masih di edisi siar hari Kamis tanggal 23 Juli ya 2019.

0: Sekitar pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan sebuah informasi terangkumpulan berita Gema Papua. Sekoroyol persembahan ya, RRI Nabire.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekoroyol 1. Rangkuman berita-berita Koroyol 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
2: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire, Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekoroyol 1, edisi Kamis 23 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya Suci Rahmadani. Kita awali berita pertama, Pangdam 17 Cendrawasih, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang SHMM memimpin upacara pelepasan Satgas Pengamanan Perbatasan RI PNJ. Selengkapnya dari RRI Biak, Ririn Arini melaporkan.

Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang SHMM secara resmi memimpin upacara pelepasan Satgas Pengamanan Perbatasan RI PNG dari Yonif 711 Raksatama dan Yonif 743 Pratnya Samapta Yuda. Kegiatan berlangsung di Pelabuhan Wapnor Biak Selasa 21 Juli 2026. Dihadiri jajaran perwira tinggi, prajurit serta unsur Forkopimda setempat. Kedua batalion yang tergabung dalam Kolakop 173 PVB Kogab Cendrawasih tersebut terdiri dari sekitar 900 personil, masing-masing 450 prajurit yang telah menyelesaikan masa

0: bisa dirasakan oleh masyarakat. Contoh sederhana, di beberapa tempat di daerah Bengkasi, mereka memberikan pelayanan kesehatan dari honai ke honai. Itu dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Mereka membantu dalam pemberian makan bagi anak sekolah. Itu dampak yang langsung dirasakan. Mereka membantu anak-anak belajar karena ada keterbatasan guru ya. Mereka membantu menyiapkan fasilitas ibadah. Bahkan mereka ada program yang membantu membeli hasil bumi dari mama-mama yang ada di pedalaman. Sehingga mama-mama tidak terlalu jauh harus membawa. Saya pikir itu hal-hal yang kelihatan sederhana, tapi itu berdampak langsung pada aspek kehidupan masyarakat. Ada kedekatan antara kita dengan masyarakat yang ada di daerah kita.
1: Turut hadir dalam upacara Danrem 173 Praja Vira Praja, Aspens Kasdam 17 Cendrawasi, Kasmin Pangdam 17 Cendrawasi, Paban Sops Dam 17 Cendrawasi, Dandim 1708 Biak Numfor, pimpinan TNI di wilayah Biak Numfor, perwakilan Polres Biak Numfor, serta perwakilan pemerintah Biak Numfor. Ririn Arini melaporkan. Program Makan Bergizi Gratis membawa dampak positif bagi siswa di SD Negeri 2 Serui. Dari RRI Serui, Salo Ayomi selengkapnya melaporkan.
2: Program Makan Bergizi Gratis MBG membawa dampak positif seperti mendorong kehadiran siswa ke sekolah meningkat. Kepala Sekolah SD Negeri 2 Serui, Yanis Tumingus Arera SPD menjelaskan, MBG yang dilaksanakan pada tahun 2025 hingga 2026, setiap Senin hingga Jumat pada sekolah tersebut memberikan dampak positif. Pelaksanaan MBG ini terjadi perubahan pada siswa seperti tingkat kehadiran ke sekolah meningkat dibanding sebelum pelaksanaan MBG. Siswa antusias datang ke sekolah.
3: Pelaksanaan MBG yang dilaksanakan di SD Negeri 2 Serui sejak tahun 2025 di bulan Maret tahun 2025 sampai sekarang bulan Juli 2026 berjalan sebagaimana biasa sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada kami, yaitu dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Waktu efektif proses belajar mengajar berlangsung. Ada peningkatan atau perubahan di pertama di tingkat kehadiran siswa, tapi juga pemenuhan gizi dari anak-anak sekolah. Ada pengaruh terhadap peningkatan kehadiran siswa dan juga pemenuhan gizi dari anak-anak selama pelaksanaan MBG berjalan di SD kami. Tidak ada kendala, tapi berjalan sesuai dengan jadwal.
2: Sementara itu, salah satu orang tua siswa SD Negeri 2 Serui, Kapita Imbiri mengatakan, dengan adanya MBG, anak-anak tidak lagi meminta uang jajan kepada orang tua, sehingga pengeluaran orang tua yang biasanya memberi uang jajan kepada siswa tidak lagi memberi uang jajan. Manfaat lain adalah menu makanan yang disajikan lengkap dibandingkan dengan menu makanan yang disajikan orang tua.
4: Saya mewakili orang tua murid yang ada di SD Negeri 2, kami sangat berterima kasih dengan pemerintah terkait MBG maupun gizi gratis, karena sangat membantu kami orang tua murid untuk terkhusus pengeluaran kami sehari-hari. Mungkin yang setiap harinya mereka wajib ke sekolah sebelum adanya MBG berkisar 5.000 atau 10.000, tetapi dengan adanya program MBG mengurangi biaya pengeluaran kami sebagai orang tua. Mereka sudah jarang lagi minta uang jajan karena terbantu sekali setiap kali mereka ke sekolah. Sebelum pulang sekolah mereka harus makan dulu, baru mereka dibolehkan pulang. Sehingga pengeluaran kita menjadi berkurang.
2: Harapan orang tua maupun guru di sekolah, MBG dapat berlangsung dengan aman dan lancar guna peningkatan gizi siswa di sekolah maupun mendorong tingkat kehadiran siswa yang meningkat. Siswa juga rajin belajar. Sekaligus orang tua dan sekolah juga berharap agar adanya pengawasan terhadap pelaksanaan MBG. Salo Ayomi melaporkan.
5: Puncak peringatan hari ulang tahun ke-4 Provinsi Papua Tengah berlangsung meriah dan penuh sukacita melalui konser rohani yang digelar di halaman kantor Gubernur Papua Tengah. Berikut dari RRI Nabire, Jodevri Panjaitan melaporkan selengkapnya.
6: Puncak peringatan hari ulang tahun HUT ke-4

0: Terima kasih pendengar di Bufun 3, bahkan dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita malam ini edisi Kamis 23 Juli 2026. Kami yang bertugas, saya Ina menemani hingga pukul 24 malam nanti. Informasi juga, mohon maaf karena siaran Warta Berita Agama Papua malam hari ini tidak bisa kami hadirkan berhubung jaringan tidak begitu bagus, sehingga Warta Berita Agama Papua tidak bisa dilanjutkan hadir ke ruang dengar Anda. Saat ini Anda bersama kami di frekuensi 90.3 MHz. Kami akan persembahkan lagu-lagu hiburan, yang mana lagu-lagu Hindu akan menemani suasana malam kita bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa, karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Saudara, Papua mulai membangun sekolah rakyat di Kabupaten Jayapura. Program itu memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak Papua. Pembangunan ditandai peletakan batu pertama di Kampung Maribo, Rabu 22 Juli 2026. Wakil Gubernur Papua, Aryoko A.F. Rumaropen menghadiri kegiatan tersebut bersama pemerintah daerah. Aryoko mengatakan sekolah rakyat menjadi bukti kehadiran negara di bidang pendidikan. Menurutnya, setiap anak Papua berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas. Ia juga mengatakan pembangunan sekolah tidak hanya menghadirkan gedung baru, program tersebut juga menyiapkan sumber daya manusia Papua yang cerdas dan berdaya saing. Menurut Aryoko, Papua masih menghadapi tantangan pemerataan pendidikan. Kendalanya meliputi kondisi geografis serta persoalan sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, sekolah rakyat diharapkan memperluas akses pendidikan melalui layanan gratis dan sistem berasrama. Model tersebut diharapkan menjangkau lebih banyak anak di berbagai wilayah Papua. Pendengar, itulah informasi Papua mulai bangun sekolah rakyat di Kabupaten Jayapura.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Pengisi pendengar di Bavan Digel dan sekitarnya, saat ini tanda waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami hadirkan lagu-lagu daerah Papua untuk menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Ya pendengar, untuk Anda semua yang ada di Kota Tanah Merah dan sekitarnya, selamat malam untuk semuanya. Bagi Anda juga yang sedang beraktivitas, semoga dilancarkan dan juga malam ini selalu menjaga kekompakan, kebersamaan dalam tugas-tugas dan tanggung jawab Anda. Ya, saudara pendengar, kami bagikan informasi dulu sebelum kita nikmati lagu-lagu daerah Papua yang pada malam ini hadir ke ruang dengar Anda. Ya, pendengar, anak Papua sampaikan 5 aspirasi pada Hari Anak Nasional. Saudara, 5 perwakilan anak membacakan deklarasi hak anak pada peringatan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Papua. Deklarasi itu memuat 5 aspirasi untuk menjamin hak dan perlindungan anak di Papua. Deklarasi dibacakan di Aula Lantai 9 Kantor Gubernur Papua, Kamis 23 Juli 2026. Aspirasi tersebut disampaikan mewakili suara anak-anak Papua kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Dalam deklarasi, anak-anak meminta perlindungan dari segala bentuk intimidasi dan diskriminasi. Mereka juga berharap mendapat perlindungan saat menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Anak-anak Papua juga meminta pendampingan dalam penggunaan telepon genggam. Langkah itu dinilai penting untuk mencegah paparan konten negatif dan kejahatan di ruang digital. Selain itu, mereka meminta pemerintah menyediakan layanan kesehatan gratis dan berkualitas. Layanan tersebut diharapkan menjangkau hingga daerah-daerah terpencil di Papua. Forum Anak Papua juga mendorong akses pendidikan yang gratis dan layak bagi seluruh anak. Harapan itu mencakup anak terlantar, anak putus sekolah, anak disabilitas, dan anak yang berhadapan dengan hukum. Pada poin terakhir, anak-anak meminta pemerintah menyediakan fasilitas umum yang aman dan ramah anak. Fasilitas tersebut juga diharapkan mudah diakses oleh anak penyandang disabilitas. Deklarasi ditutup dengan ajakan menjadikan suara anak sebagai bagian dari pembangunan daerah. Dokumen tersebut ditandatangani Forum Anak Papua di Jayapura pada hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Saudara, Anak Papua sampaikan 5 aspirasi pada Hari Anak. Anda bisa baca lebih lengkap di portal resmi rari.co.id.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Pukul 20 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur ya, pendengar tadi sudah kita dengarkan ada Insias Yedi ya. Tentunya lagu ini diciptakan oleh Wem Moisido yang mana bercerita tentang penantian dan kerinduan cinta seorang pria terhadap kekasihnya. Ya, kata Insias dalam bahasa Biak adalah sebutan untuk seorang gadis atau wanita lajang. Sementara lagu ini secara puitis menggambarkan kesetiaan dan harapan untuk bisa bersatu kembali. Oke, saudara pendengar, itu tadi lagu Insias Yedi yang mana diciptakan oleh Wem Moisido. Ya, bercerita tentang penantian dan kerinduan cinta seorang pria terhadap kekasihnya. Oke, kita nikmati lagi lagu-lagu lainnya yang tentunya hadir malam ini. Ada Ingu Mapi menemani suasana kebersamaan kita malam ini.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa. Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Sudahkah Anda tahu? Istilah Moyu diperkirakan muncul bersamaan dengan masuknya misi Katolik yang dibawa Pastor Petrus Hoibur berkebangsaan Belanda. Tahun 1933 di Kampung Ninati, daerah Moyu bagian utara Bovendigul. Misi Katolik mengadakan kontak pertama dengan penduduk setempat, tepatnya di pinggiran Sungai Kau dengan subsuku Kamindip yang hidup di wilayah dusun mereka di pinggiran Sungai Moyu. Dalam subsuku ini terdapat klan bernama Muyan. Klan Muyan yang diperkirakan mengadakan kontak pertama dengan para ekspedisi. Perkenalan ini kemudian membawa mereka menyebut seluruh penduduk dari selatan hingga ke utara dengan satu istilah, Moyu. Di versi lain, istilah Moyu muncul karena penduduk setempat menyebut Sungai Kau di bagian barat dengan Fly di bagian timur dengan istilah Ok Moyu atau Sungai Moyu kepada orang Belanda. Penyebutan itu akhirnya berubah menjadi Moyu. Orang Moyu juga menyebut dirinya dengan istilah Kati, artinya manusia sesungguhnya.

Pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, pastikan Anda terus bersama kami usai penyampaian warta berita sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
1: Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBM B50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
5: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamarli Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Jiantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herlumon melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
6: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
7: Saksi apa?
8: SK Gatot bukan
7: Pak? Tersangka siapa Pak?
8: SK Gatot.
7: Gatot Heru atau Pak Enos Pak?
9: Pak Gatot
7: ya berarti Pak Gatot tersangka baru ya Pak ya? Oke siap,
8: makasih banyak
7: Pak John.
6: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Isi Toshida itu apa?
11: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
10: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu? Sudah
11: ya ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
12: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
10: Permintaan dari siapa dulu nih?
11: Dari Pak Heri ya.
10: Terus?
11: Nah, akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
10: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
11: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
10: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
11: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
10: Saksinya mengadang-adang. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa
8: permintaan atensi itu dari terdakwa?
11: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
8: Tidak ada yang menyaksikan.
12: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
9: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
13: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
9: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan, dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Singh, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
15: ABU has put together, well, internally AI policy.
16: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
15: ABU family, over 220, we include some of the very big members who have taken the lead role.
14: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU ITLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
17: We will try to Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
18: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
19: Program pemberdayaan IKM hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
20: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
19: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKN. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKN di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
20: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam 2 tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
21: Program pemberdayaan IKM Hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
20: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM Hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
22: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
23: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Heni mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
22: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke konsuleran.
23: Heni menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
22: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
23: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
22: Jadi sampai saat ini kita masih
23: di Jakarta. Rekomendasi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
22: dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
0: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
1: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum ASPROP PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
3: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun, SD itu yang ada di bawah naungan SSB, yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
1: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
4: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya, berjenjang. Jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga ke tingkat nasional.
1: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Serta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Terima kasih mendengar di Bovendigo, baik yang mana saja dan merangga. Usai kita simak warta berita sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saat ini Anda mendengarkan siaran kami di frekuensi 90,3 MHz dan pemancar relay kami di Waropo 97.5 MHz. Ya, pendengar di menit 32 lewat 21 waktu Indonesia Timur, lagu-lagu daerah kami hadirkan untuk Anda dan juga malam ini dari

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
1: Kukenal dia nisan hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
2: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
3: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul. Pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Dorang pakai di sungai, rawa atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi, sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Dorang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam, ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.

Tari Srimpi adalah salah satu tarian tradisional Keraton Jawa. Tarian ini muncul pada masa kejayaan Kerajaan Mataram antara tahun 1613 sampai 1646. Tari Srimpi dipertunjukkan untuk ritual kenegaraan dan peringatan naik tahta. Saat pementasan, tarian ini diiringi dengan suara musik gamelan. Tari Srimpi dilakukan oleh 4 orang penari. Keempat penari perempuan melambangkan kiblat 4 arah mata angin. Tarian ini bertempo halus dengan gerakan sangat pelan dan harmonis. Gerakan tarian yang gemulai dan anggun memiliki gambaran budi pekerti dan lemah lembut karakter wanita Jawa. Tari Srimpi gaya Yogyakarta memiliki 3 unsur. Gerak tari klasik gaya Yogyakarta, tata busana khas gaya Yogyakarta, dan tema cerita yang berasal dari Mahabharata.

0: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, paling apa kucing?
2: Kucing.
1: Tuh, kucing. Itu orang. Kucing tuh
0: meow. Wah, bener maling. Pukul kentongannya. Salah.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang rindu. Rindu tak sendirian di ruang rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan ruang rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI, Boven Digo.

Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Pukul 22:03 waktu Indonesia Timur. Ya, malam ini kita berjumpa dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Edisi Kamis tanggal 23 Juli 2026. Ya, dan saudara pendengar, lagu-lagu kenangan ya untuk malam hari ini kami hadirkan. Menemani kebersamaan kita dan juga Anda yang saat ini sedang bersama kami, tentunya juga bisa bergabung ya dengan merequest lagu-lagu kenangan yang Anda ingin dengarkan. Dan yang pasti juga kita berbagi di dua pesawat telepon kami dan juga satu layanan WhatsApp kami, yaitu di 0811-4988-666 dan juga di 0811-4954-333. Di nomor WhatsApp kami 0811-4988-222.

Saudara pendengar di manapun berada, berbagi dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Ya, pendengar benar-benar jatuh cinta yang dinyanyikan oleh Atik Sibi dan Roni Sianturi yang bercerita tentang dua orang yang saling jatuh cinta dengan tulus. Lagu ini juga menggambarkan perasaan bahagia ketika menemukan seseorang yang membuat hati yakin untuk mencintai, sekaligus harapan agar hubungan tersebut bisa terus bertahan. Ya, pendengar setia RRI, tentunya malam ini kita berbagi seputar profil Atik Sibi dan juga Roni Sianturi ya. Tentunya ketahui bersama bahwa Atik Sibi memiliki nama asli Atik Prasetyawati. Ia lahir di Kediri, Jawa Timur pada 25 Mei 1963 dan dikenal sebagai salah satu penyanyi rock and pop Indonesia yang sangat populer pada era 1980-an hingga awal 1990-an. Atik memiliki ciri khas berupa suara yang kuat, gaya panggung yang energik, serta penampilan dengan kacamata hitam yang menjadi identitasnya. Nama Sibi di belakang namanya berasal dari grup pengiringnya saat mengawali karir bermusik, yaitu Canda Birawa. Sejak saat itu nama Atik Sibi terus melekat hingga sekarang. Selain bersolo karir, Atik Sibi juga pernah tergabung dalam grup vokal Rumpis bersama Tri Utami dan penyanyi lainnya yang sukses lewat lagu Nur Lela. Untuk lagu duet, Atik Sibi juga dikenal lewat Benar-Benar Jatuh Cinta dan Kau dan Aku bersama Roni Sianturi yang menjadi salah satu duet romantis populer di awal 1990-an. Ya, pendengar, untuk profil dari Roni Sianturi sendiri memiliki nama lengkap yaitu Ronaldus Parasian Sianturi. Ia lahir di Makassar 3 September 1965 dan dikenal sebagai penyanyi aktor, penyanyi aktor serta presenter Indonesia. Namanya mulai dikenal luas sebagai salah satu personal trio Bebels, grup vokal pria yang populer pada era 1980-an. Setelah sukses bersama trio Bebels, Roni menjalani karir solo dan merilis sejumlah lagu populer. Di antaranya ada Melangkah di Atas Awan, Sudikah Kamu, Merah Hitam Cinta, Bintang Kabadian, Kau dan Aku, duet dengan Atik Sibi, Benar-Benar Jatuh Cinta yang sudah kita dengarkan bersama ya, yaitu duet dengan Atik Sibi. Ya, selain bernyanyi, Roni juga pernah membintangi beberapa sinetron dan dikenal sebagai pembawa acara kuis piramida di RCTI yang semakin melambungkan namanya di dunia hiburan Indonesia. Oke, saudara pendengar di manapun Anda berada, tentunya malam ini kita berbagi profil seputar Atik Sibi dan juga Roni Sianturi ya. Dengan berduet tadi dua lagu, Kau dan Aku, Benar-Benar Cinta ya. Semoga menemani kebersamaan kita malam hari ini. Anda juga mau berbagi seputar profil dari Roni dan Atik Sibi ya, boleh Anda bisa bergabung di dua pesawat telepon kami, nomor telepon kami yaitu di 0811494333 dan juga di 0811498666 atau di nomor WhatsApp kami 0811498822. Iya, saya terima satu penelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Iya, bisa mencoba kembali, terputus. Oke, kita hadirkan setelah kau sadari, hadir untuk Anda.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Saudara pendengar, dimanapun berada, pukul 22 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Masih menemani dong semua dalam program musik. Ya, dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Oke, sudah ada yang ikutan, saya sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Selamat malam Ruang Rindu. Salam berbagi rindu.
0: Iya, dengan siapa suaranya kecil sekali?
1: Iya, dengan Dika, carinya kabar Kak.
0: Oke. Silakan Dika, malam ini kita bercerita, berbagi tentang penyanyi Etik Sibi. Lagu-lagunya mungkin salah satunya Dika sukai.
1: Iya, Dika mau Kak.
0: Gimana?
1: Penyanyinya
0: Atik Sibi dan Roni Sianturi. Oke. Tidak punya pandangan sedikit tentang penyanyi ini ya.
1: Penyanyi banyak sih kalau bilangku ya.
0: Tahun 90-an ini.
1: Iya, tahun 90-an. Nah, banyak kalau pulangku itu ada kata-kata cinta, ada kata-kata ingat. Jadi, bagus yang di Indonesia.
0: Iya. Oke, Dika, silakan mungkin mau salam untuk siapa dulu? Atau lagu kenangan tahun 90-an, punyanya siapa boleh di request?
1: Mama kalau lagu dari Betharia Sonata. Itu tahun berapa ya?
0: Boleh nanti dicari Betharia Sonata.
1: Iya, judulnya Hati Seorang Wanita.
0: Hati Seorang Wanita. Oke.
1: Boleh salam-salam ya. Ini dengan kakak siapa dulu?
0: Dengan kakak Ina di sini.
1: Di Maroke,
0: Ingat,
1: Sekulia, Ibu Farida, Ibu Natalia, Kang Nasron, Kakak Tias, Putra Tengah, Kak Ayu, Pak Yudi, Pak Usus, Ibu Ria, dan buat semua aja tanpa terkecuali. Ayo Kak, di dalam.
0: Halo, Mbak Dika.
1: Dan buat semua-semua aja tanpa terkecuali.
0: Iya, tadi lagu Betharia Sonata, lagunya tadi Semua Bisa Bilang Cinta.
1: Betharia Sonata, Hati Seorang Wanita, Kak.
0: Hati Seorang Wanita. Oke, okay, ya. Nanti dicari, ini hanya hati yang luka, hati menangis. Hati yang luka, hati yang menangis.
1: Banyak, dia punya judul-judulnya.
0: Hati Seorang Wanita ya?
1: Ya, Hati Seorang Wanita.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih, Dika.
1: Terima kasih.
0: Terima
1: kasih.
0: Ya, pendengar, Dika tali, dari Talia apa sudah ikutan ya? Dan juga bagi Anda yang mau ikutan, boleh bersama kami malam ini di program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Ya, saya hadirkan saja yang sudah diminta tadi, Betharia Sonata dengan lagunya Hati Seorang Wanita, menemani kebersamaan kita malam ini.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata

kedua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Pendengar setia Rere, di manapun berada, mana tempat 45 lewat terbuat 22 waktu Indonesia Timur. Kita masih berbagi di acara Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Untuk semua pendengar, mama dong semua ya, yang malam ini juga sudah terbawa dengan suasana istirahat ya, yang pasti sudah tidur, semoga dapat mengembalikan energi baru dalam diri Anda sehingga esok hari Anda bisa bangun lebih awal dan juga siap menjalani hari baru dengan rutinitas rutin Anda. Ya, pendengar, kami masih menemani malam ini juga berbagi seputar etik CB dan Roni Sianturi dengan lagu-lagunya juga masih hadir ya. Namun Anda juga bisa merekas lagu-lagu kenangan lainnya yang pasti untuk tahun 1990-an. Oke, untuk semua fans setia Pro 1 dimanapun berada, selamat malam, selamat beristirahat. Dan juga Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami malam ini, ya boleh ikutan di 0811495433 0811498666, dan juga via WhatsApp di 0811498822. Satu tembang lagi Etik CB dengan lagunya Aku Jadi Aku menemani Anda.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Saudara, aku jadi aku dari Etik Sibi mengisahkan tentang keberanian menjadi diri sendiri. Lagu ini menyampaikan pesan bahwa setiap orang berhak menentukan jalan hidupnya tanpa harus selalu mengikuti keinginan atau penilaian orang lain. Ya, tentunya percaya diri, kebebasan, dan menerima diri apa adanya. Lagu ini juga menggambarkan seseorang yang memilih tetap teguh pada prinsip dan identitasnya meski menghadapi berbagai pendapat atau tekanan dari lingkungan. Ya, saudara pendengar, tentunya pesan tentang keberanian untuk menjadi diri sendiri mengajak kita tetap percaya pada pilihan hidup tanpa kehilangan jati diri hanya demi memenuhi harapan orang lain. Ya, tentunya lagu yang diutarakan tadi, Aku Jadi Aku dari Etik Sibi. Oke, saudara pendengar, tak terasa sudah kebersamaan kita malam ini dalam program Ruang Rindu Berbagi Rindu lewat pemuari lagu, yang mana kami sudah berbagi seputar profil penyanyi Etik Sibi dan juga Roni Sianturi, ya, karena dua lagu tadi juga berdua dengan Roni Sianturi, ya, dan beberapa lagu-lagu lainnya juga yang sudah kami ketengahkan mengisi ruang dengar Anda malam hari ini. Semoga kita selalu mencintai lagu-lagu kenangan, ya, dari tahun 80-an, 90-an, 2000 hingga 2000-an, ya, yang pasti selalu membekas di hati dan juga punya pengalaman kenangan yang takkan terlupakan, ya. Setiap momen pasti punya pengalaman. Oke, begitu pula dengan lagu-lagu, kita selalu mencintai lagu-lagu yang terus dikenang, ya, hingga saat ini. Oke, dengan penyanyi-penyanyi ternama di kancah musik Indonesia. Oke, saudara pendengar, akhirnya kami sudahi kebersamaan kita malam ini di acara Ruang Rindu Berbagi Rindu lewat memori lagu. Kita berjumpa kembali di acara yang sama, di waktu yang sama, tentunya di lain kesempatan, tentunya dengan profil penyanyi Indonesia yang lainnya. Selamat malam untuk semuanya. Kita jelang pukul 23 akan hadir acara musik keperaduan untuk menemani kebersamaan kita di suasana malam istirahat kita bersama malam ini. Oke, berhentilah Etik Sibi meremani Anda.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih mendengar di mana pun Anda berada, pukul 23 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Dalam kerinduan, Betaria Sonata juga sudah hadir dengan semua bilang cinta, yang mana malam ini mengisi, menemani, menjumpai saudara-saudara sekalian dalam program musik keperaduan. Ya, kurang lebih 50 menit ke depan, saya Ina menemani, dan juga Anda bisa ikutan berbagi salam, saling senggol-menyenggol ya, ataupun juga saling mengingatkan ya, karena malam ini dingin, sepi, sebaiknya tidur ya, boleh. Kita saling mengingatkan satu sama yang lainnya dengan berbagi melalui line telepon 0811 494 333, 0811 494 4988 666, dan juga di layanan WhatsApp kami 0811 4988 222. Ya, semua fans Setia Pro 1 di Boven Tegel, khususnya yang ada di Kota Tarumera dan sekitarnya, kami sapa Anda selamat malam, salam jabat hati. Dan juga buat dong yang lagi di luar, sedang berada di luar Boven Tegel ya, yang ada di luar Tanah Papua, kami juga ucapkan selamat malam buat dong semuanya, salam kompak dan akur-akur via udara. Oke, bagi satuan tugas TNI Polri, para medis dan juga para security yang sudah melakukan tugasnya dari malam tadi, ya dari pukul 18 atau pukul 19 hingga saat ini sudah pukul 23 waktu Indonesia Timur ya, semoga tetap lancar dan juga selalu menciptakan suasana yang aman, nyaman dan damai, dan pastikan kompak selalu untuk meneruskan pekerjaan ataupun piket malam Anda hingga besok pagi nanti. Oke, saudara pendengar, di dua line telepon, satu line WhatsApp kami, kami menemani Anda dengan suguhan lagu-lagu dan juga saling sapa menyapa ya untuk Anda semuanya pada malam hari ini.

tentu sudah tidak asing di telinga Anda jika Anda mendengar bunyi tersebut. Ia adalah kentongan yang memiliki sejarah panjang yang dimulai dari legenda Laksamana Cheng Ho dari Cina pada tahun 1405 hingga 1433 Masehi. Kentongan awalnya digunakan sebagai alat komunikasi ritual keagamaan dan kemudian dibawa ke Cina, Korea, dan Jepang. Di Indonesia, kentongan digunakan sebagai alat pengumpul massa dan pendamping ronda pada abad ke-19. Dan seiring berjalannya waktu, kentongan berkembang menjadi tradisi yang dilakukan secara rutin, seperti membangunkan orang sahur pada bulan Ramadan. Dan di sejumlah wilayah di Indonesia, kentongan diiringi tabuhan lain sebagai tradisi membangun

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.

Terima kasih pendengar masih bersama kami malam ini di acara musik peraduan untuk edisi Kamis 23 Juli 2026. Kami menyapa juga seluruh fans setia Rara yang ada di Bovendigel, ya baik yang ada di angkasa semuanya. Salam Jawa hati, selamat malam, selamat beristirahat. Anda juga yang ada di belakang Bina Marga, salam kompak buat semuanya, selamat beristirahat. Anda juga yang ada di kompleks Tanah Kodim ya, semuanya salam jabat hati, selamat malam, selamat beristirahat. Di jalan Ayarob juga selamat malam, selamat beristirahat ya. Dan juga di kompleks Puskesmas semuanya salam jabat hati, salam kompak juga buat dong semuanya, selamat beristirahat. Di kompleks Telkom semuanya salam kompak, selamat malam. Pintu 7, pintu 5, selamat malam dan selamat beristirahat. Ya, dan juga yang ada di asrama polisi, selamat malam, selamat beristirahat. Di Barak Panjang Impres juga selamat malam, selamat beristirahat. Di Koramil juga selamat malam, selamat beristirahat. Di kompleks Pensip juga selamat malam, selamat beristirahat. Di Kampung Tengah, Kampung Timur, selamat malam, selamat beristirahat. Oke, melaju ke jalan Tempe ya, semuanya selamat malam, selamat beristirahat. Di kompleks TVRI, Jalan Iwot ya, proyek desa Kampung Aman, Wit Kecil, semuanya selamat malam, selamat beristirahat. Di kompleks Kampung Lapangan DKW juga selamat malam, selamat beristirahat botong semuanya. Dan juga yang ada di jalan Trans ya, menuju ke jalan SMA SMK, semuanya selamat malam. Dan juga di kompleks peternakan, semuanya selamat malam, selamat beristirahat. Oke, di Perumahan Nambanggo semuanya selamat malam, selamat beristirahat. Di Mames Lama, Mames Baru, salam jabat hati buat dong semua, kompak selalu via udara. Ya, dan juga untuk Anda warga masyarakat yang ada di Perumahan Kilometer 3 ya, tentunya semuanya selamat malam, selamat beristirahat. Di Jalan Trans menuju ke Mendip Tanah juga di sisi kiri, sisi kanan, badan jalan semuanya selamat malam, selamat beristirahat. Kalau lagi nongkrong, jangan lupa untuk kembali ke rumah, berkumpul bersama keluarga dan melewati malam ini dengan istirahat yang nyenyak, tidur yang cukup ya. Pasti membuat tubuh kita terasa aman, terasa kuat, fit ya, untuk bisa memulai kembali pekerjaan-pekerjaan nanti pada hari esok. Oke, saya Ina masih menemani dan juga Anda bisa ikutan di dua line telepon dan satu line WhatsApp kami.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Noah juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: NMS Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia

Baiklah pendengar, di manapun berada, suasana malam semakin sepi, semakin dingin, dan tentunya kita jangan lupa ya untuk selalu memeriksa kembali segala barang-barang berharga kita ya, yang mungkin saat ini masih parkir di luar rumah ya, belum juga Anda menyimpan dan lain sebagainya. Pastikan Anda bisa segera mungkin memeriksa dan menyimpannya pada tempat yang aman dan nyaman. Ya, begitu pula Anda memeriksa pintu jendela Anda ya, pastikan semuanya terkunci dengan rapi, horden-hordennya juga ditutup dengan rapat. Dan jangan lupa untuk selalu memeriksa aliran listrik Anda ya, mungkin Anda menggunakan alat-alat elektronik ya, sebaiknya dimatikan. Dan juga matikan lampu-lampu di ruangan-ruangan kosong yang tidak Anda gunakan, ataupun juga kamar tidur Anda. Karena dengan begitu pula Anda bisa hemat memakai iuran aliran listrik Anda. Oke, kembali juga kami sapa Anda, seluruh warga masyarakat Bovendigul ya. Selamat beristirahat, semoga bisa menghilangkan semua beban-beban yang Anda hadapi ataupun Anda pikul untuk hari ini ya. Semuanya Anda satukan doa-doa sehingga semua beban, semua perkara yang Anda temukan atau Anda hadapi bisa dipulihkan dan juga dikurangi beban Anda. Oke, semuanya disertakan dalam doa sebelum Anda memejamkan mata Anda. Memejamkan mata Anda dan juga memperingkat tubuh Anda di tempat peristirahatan Anda malam hari ini. Oke, semoga kita dimudahkan dan diberikan keringanan juga untuk bisa memulai hari esok dengan semangat yang baru dan juga kesehatan yang fit, yang kuat ya. Semoga bisa menjalankan tugas-tugas dengan baik dan lancar. Oke, saudara pendengar, akhirnya kami yang bertugas untuk edisi malam ini, Kamis 23 Juli 2026. Saya Ina dan juga bagian teknisi Bung Dewa. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kamis tanggal 23 Juli tahun 2026. Program satu Radio Republik Indonesia Boventigol akan kembali di udara Jumat tanggal 24 Juli tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Boventigol.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945 dengan semangat pedoman Angkasawan Angkasawati Tri Prasetya RRI. Kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, selamat pagi dimanapun Anda berada. Pukul 5 lebih 13 menit kami yang bertugas kembali menemani Anda di pagi hari ini dengan serangkaian lagu-lagu bernuansa religi untuk Anda pagi ini. Semangat ya buat para pendengar yang sudah bangun dan yang masih tidur, ayo bangun, sambut mentari di pagi hari ini. Dengan lagu-lagu bernuansa religi, pendengar, kami hadirkan hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati

0: selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
1: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
2: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfluoret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
0: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
1: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
2: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi buat yang lagi ada di garis belakang, yang pagi hari ini juga lagi siap-siap menyiapkan sarapan pagi ataupun lagi beres-beres di sana. Selamat pagi, semangat ya untuk Anda pendengar. Dan selamat pagi juga untuk yang pagi ini sudah bangun, berkumpul dengan keluarga. Nikmati kebersamaan pagi ya, semangat untuk Anda. Kebersamaan di pagi hari juga dipercaya dapat membangkitkan semangat untuk memulai hari di hari ini. Baik pendengar, masih dengan lagu-lagu bernuansa religi menemani Anda.

0: RRI dengan esensi buku. Esensi buku Amba. Buku Amba adalah sebuah novel karya Laksmi Pamunjak yang menggambarkan kisah cinta, kehormatan, dan tragedi di tengah pergolakan politik Indonesia. Novel ini menyoroti kehidupan sosial dan politik di Indonesia sepanjang abad ke-20 dengan fokus pada peran perempuan dalam menjaga tradisi dan menghadapi konflik. Novel ini menggabungkan unsur sejarah, mitologi, dan romansa untuk menciptakan narasi yang menggugah dan menggugah pemikiran.
1: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
2: Bagaikan malam tak berbintang.
1: Lagu tahun 70-an.
2: Kukenal dia di sana, hati sedarawan.
1: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
1: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
1: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Pendengar, apakah Anda tahu mengapa 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila? Ternyata, 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila dilatar belakangi oleh peristiwa G30 SPKI. Pada malam hari tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965, terjadi sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September. Dalam peristiwa ini, sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat menjadi korban, termasuk 6 jenderal dan 1 perwira menengah yang kemudian dijuluki sebagai pahlawan revolusi. Setelah peristiwa G30 SPKI dan keberhasilan penumpasan pemberontakan tersebut, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soeharto menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Penetapan ini didasarkan pada 3 pertimbangan, yaitu keberhasilan rakyat Indonesia dalam menghadapi G30 SPKI, pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, dan penegasan kembali komitmen untuk mempertahankan Pancasila.

0: yang sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih, kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax. Yeay!

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama.

Pendengar, selamat pagi, pukul 6 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas senang sekali masih menemani Anda. Selamat pagi pendengar pagi hari ini. Untuk Anda yang sudah bangun atau baru bangun ya, bangkitkan semangat Anda dengan ke garis belakang, membasuh muka dan minum segelas air putih yang dapat dipercaya mengembalikan semangat ya, menyegarkan tubuh dari dalam diri Anda.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semua.

0: Ayo anak-anak, bangun mandi dan sarapan ke sekolah.
1: Sama mandi dululah.
2: Tidak bisa ya, oke. Kakak dulu, kau punya sekolah dekat saja mau.
1: Tidak bisa, saya masuk kamar mandi duluan. Jadi saya harus mandi duluan.
2: Aduh, adek, kakak dulu ya, pele.
1: Oh, tidak bisa, antri dong.
3: Kalau begitu biar adek mandi duluan ya, kan adek paling kecil.
0: Aduh, kenapa ini? Mau mandi kah mau baku melawan ini? Ayo, ikut Andrian saja sudah. Siapa tadi duluan yang ke kamar mandi? Dia yang mandi duluan. You sengaja kan kasih.

0: Kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Baik, saudara pendengar, kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Bovendigul.
3: Sesaat lagi, Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Dari Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bovendigo menyampaikan Warta Berita. Fikep Kefikepan Tanah Merah mengajak orang tua Katolik berikan ruang bagi anak mereka terlibat di Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner. Warta berita selengkapnya hari ini Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Yuliana Plewan. Kami awali berita pertama, Fikep Kefikepan Tanah Merah mengajak orang tua Katolik berikan ruang bagi mereka terlibat di Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner. Yohanes de Goden melaporkan.
1: Peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli setiap tahunnya ingin mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa pentingnya menjaga kesejahteraan anak. Pastor Fikep Kefikepan Tanah Merah, Pastor Yakob Taufan MSC mengajak untuk membina mental iman dan karakter anak dapat lebih baik untuk masa depan anak Katolik yang berkualitas. Tentunya peran orang tua Katolik diminta memberikan kesempatan penuh kepada anak mereka agar bergabung dalam Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner atau yang disebut Sekami, sehingga anak-anak ini bertumbuh dan berkembang dalam iman Katolik yang sejati.
2: Diharapkan kepada para orang tua supaya sangat mendukung anak-anaknya terlibat dalam kegiatan Sekami di paroki dan di lingkungan-lingkungan.
1: Pastor Fikep Tanah Merah mengajak kepada seluruh generasi muda Katolik bersama-sama bergandengan tangan wujudkan anak Bovendigul yang cerdas mandiri serta siap bersaing dengan anak-anak lain di Indonesia dalam perkembangan zaman. Hindari pergaulan negatif, wujudkan mimpi untuk menjaga generasi emas Bovendigul yang cerdas. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 SD Alam Anugerah Terindah tegaskan setiap anak adalah titipan Tuhan dirangkai dengan berbagai perlombaan seru. Agustina Yuniarsi selengkapnya melaporkan.
3: Suasana penuh sukacita dan semangat menyelimuti halaman SD Alam Anugerah Terindah pada saat seluruh siswa sekolah berkumpul merayakan Hari Anak Nasional ke-42. Dalam amanatnya, Kepala Sekolah Fesir Emiliana Taik menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan yang mendalam atas kehadiran seluruh siswa mulai dari jenjang paling dasar hingga kelas 6 dalam keadaan sehat walafiat. Dijelaskan, peringatan Hari Anak Nasional bukan sekedar seremonial atau perayaan belaka, melainkan momen berharga untuk merenung kembali bahwa setiap anak adalah anugerah sekaligus titipan Tuhan yang sangat luar biasa. Titipan ini dipercayakannya kepada orang tua, kepada sekolah, serta kepada bangsa dan negara yang dicintainya, dijaga dan dibimbing, diarahkan menuju jalan yang benar. Tema yang diangkat pada peringatan tahun ini adalah sayang anak, lindungi anak, dan bangun masa depan. Fesil menegaskan pesan ini bukan hanya untuk didengar oleh para orang tua dan para guru, melainkan juga harus dipahami dan dirasakan oleh setiap anak yang hadir saat ini.
4: Lindungi anak. Nah, orang tua selalu melindungi anak-anak. Tidak pernah orang tua tidak melindungi anak. Bapak dan mama di rumah. Berarti guru itu adalah orang tua di mana? Di sekolah. Guru sayang tidak? Dengan cara ya, mendidik, disuruh belajar, disuruh kerja KPR. Nah, berarti orang tua dan guru itu sama. Disukai orang tua di rumah, di sekolah sayang, makanya disuruh belajar. Guru di sekolah juga dilindungi dengan cara menjaga, ya, tidak berantem, tidak berbulit tepan. Oke? Tidak marah-marah teman. Tuhan menciptakan anggota tubuh untuk apa? Mulut untuk apa? Ya, berbicara hal yang baik atau tidak baik. Ya, tidak boleh bilang teman kata-kata yang tidak baik. Contoh,
3: ia juga mengingatkan dengan tegas mengenai pentingnya menjaga sikap dan perkataan antar sesama teman. Tuhan menciptakan mulut bukan untuk mengucapkan kata-kata kasar, bukan untuk menyebut teman dengan sebutan bodoh, dan bukan pula untuk mengejek kekurangan orang lain. Setelah amanat selesai, rangkaian kegiatan perayaan dilanjutkan dengan berbagai perlombaan dan kegiatan seru yang melibatkan seluruh siswa dengan penuh kegembiraan. Kegiatan yang disiapkan panitia antara lain lomba tarik tambang yang memacu semangat kebersamaan, lari karung yang penuh tawa dan keceriaan, lomba makan bubur kacang hijau yang menguji ketangkasan, senam bersama untuk menjaga kesehatan tubuh, serta kegiatan pemasangan slogan bertema Hari Anak Nasional yang dipasang di berbagai sudut lingkungan sekolah sebagai pengingat bersama akan pentingnya kasih sayang dan perlindungan bagi generasi penerus bangsa. Berharap melalui perayaan dan kegiatan ini, ikatan persaudaraan antar siswa, hubungan antara guru dan siswa, serta rasa cinta kepada tanah air semakin erat dan kokoh. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekda Bovendigul dorong sidak obat dan makanan dilaksanakan rutin 2 kali setahun. Imam Komarudin melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Bovendigul berkomitmen meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan ini melalui pelaksanaan inspeksi mendadak secara berkala. Komitmen tersebut disampaikan penjabat sekretaris daerah Bovendigul Fabianus Sabi Sinfahagi saat memberikan arahan pada tim sebelum turun ke lapangan. Fabianus menyampaikan apresiasi pada Dinas Kesehatan khususnya kepala bidang terkait yang telah menginisiasi kembali kegiatan pengawasan setelah cukup lama tidak dilaksanakan. Ia menilai langkah tersebut menjadi awal yang baik untuk membangun sistem pengawasan yang berkesinambungan.
6: Lama juga tidak pernah pada Dinas Kesehatan, dalam hal ini kepala bidang sudah membantu sekali, karena sudah cukup lama juga tidak pernah ada pemeriksaan macam minum dan obat-obatan. Dan hari ini memulai lagi, mudah-mudahan kedepannya bisa terus kita lancar, barangkali mungkin 1 tahun 2 kali kita turun.
5: Fabianus berharap pelaksanaan sidak tidak berhenti pada kegiatan kali ini, tetapi menjadi agenda rutin pemerintah daerah. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan secara konsisten akan membantu mencegah beredarnya produk kadaluarsa maupun tidak memenuhi ketentuan. Ia mendukung usulan agar sidak dilaksanakan sedikitnya 2 kali dalam setahun sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Sebelum tim diberangkatkan, Fabianus juga memastikan seluruh petugas telah siap secara fisik maupun mental agar mampu menjalankan tugas dengan baik selama berada di lapangan. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPS Bovendigul hadapi tantangan keamanan dalam sensus ekonomi 2026. Laporan Septianing Nurjana.
7: BPS Kabupaten Bovendigul menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Selain menghadapi penolakan sejumlah responden, BPS juga harus menghadapi sejumlah tantangan dari aspek keamanan. Hingga saat ini petugas belum dapat melaksanakan pendataan di Distrik Manggelum karena wilayah tersebut masih terdampak situasi keamanan akibat gangguan dari kelompok kriminal bersenjata. Menurut Novita, keselamatan petugas menjadi prioritas utama sehingga BPS tidak akan memaksakan pelaksanaan pendataan apabila kondisi di lapangan belum dinilai aman.
8: Juga kita punya tantangan di mana ada wilayah kita yang saat ini terdampak KKB ya. Di wilayah Distrik Manggelum sampai dengan hari ini kami tidak bisa masuk karena terjadi ada beberapa kejadian-kejadian yang mengakibatkan kami juga harus memastikan bahwa keselamatan petugas itu yang utama. Artinya apa? Kita tidak mengejar target tapi keselamatan petugas kita korbankan. Kita pengen suatu kegiatan pendataan sensus ekonomi ini berhasil tanpa ada momentum-momentum yang mencederai dari pelaksanaan pendataan lapangan ini sendiri.
7: Selain persoalan keamanan, hambatan lain juga ditemui di wilayah-wilayah terpencil, khususnya kawasan Digul Atas. Berdasarkan laporan petugas di lapangan, akses menuju sejumlah kampung belum dapat dilalui karena debit air sungai yang menjadi jalur utama transportasi mengalami kekeringan. Kondisi tersebut membuat perahu tidak dapat mencapai lokasi sehingga petugas harus mencari jalur alternatif menuju rute yang lebih jauh dan membutuhkan waktu tempuh lebih lama. Meskipun menghadapi berbagai tantangan tersebut, BPS Kabupaten Wovendigul tetap optimis seluruh tahapan pendataan dapat diselesaikan sesuai jadwal nasional. Novita memastikan berbagai strategi terus dilakukan agar seluruh wilayah dapat terjangkau, sehingga target penyelesaian sensus ekonomi 2026 pada 31 Agustus mendatang dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas data maupun mengesampingkan keselamatan petugas di lapangan. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asik FM. Bagian Kesra Setda Bovendigul sosialisasikan penyuluhan penyaluran dan penyusunan LPG Dana Hibah Gereja Dana Otsus 2026. Magdalena Mause melaporkan.
9: Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul menggelar sosialisasi penyaluran dan penyusunan laporan pertanggungjawaban LPG Dana Hibah Gereja yang bersumber dari dana otonomi khusus Otsus tahun anggaran 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman para penerimaan hibah agar pengolahan dana dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Bagian Kesra Sasda Bovendigul Ricardo Petadianan mengatakan sosialisasi tersebut penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama mereka panitia pembangunan gereja, mengenai mekanisme penyaluran dana hibah, sekaligus tata cara penyusunan laporan.
10: Sebagai bentuk untuk penyusunan laporan, kami dari Bagian Kesra Setda mengundang Bapak Kepala Inspektur untuk menjelaskan cara-cara pelaporan sehingga setiap tahun itu tidak bermasalah. Karena ini kita kelola uang negara, uang rakyat untuk kita semua. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu panitia pembangunan gereja membuat laporan tepat waktu. Nah, itu yang pertama saya tekankan. Yang kedua, masalah penganggaran mungkin, tapi nanti dan teman-teman dari Bapeda bisa bantu kita untuk penjelasannya.
9: Panitia pembangunan gereja yang menerima bantuan dana hibah harus benar-benar perhatikan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Jangan sampai setelah anggaran diterima, laporan tidak disiapkan dengan baik sehingga menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Ujar Ricardo, ia menegaskan bahwa LPG bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bentuk akuntabilitas penerimaan hibah terhadap penggunaan dana pemerintah yang berasal dari dana otsus untuk mendukung pembangunan sarana keagamaan.
0: PLT Dekan

0: Si TAS Miosamus Merauke, menurut Lai Riwu, tahapan ujian proposal merupakan langkah penting menuju penyusunan skripsi hingga kelulusan. Oleh karena itu, para mahasiswa diharapkan tetap fokus, disiplin, dan konsisten agar seluruh proses akademik dapat diselesaikan sesuai target.
1: Dan saya berharap nanti bagi yang aku 8 bisa berjalan baik dan juga yang 20 kelas ini juga berjalan baik bisa lagi untuk kelas reguler ini mohon dukungan karena ini adalah angkatan baru yang akan kuliah di Universitas Nasional tim juga ada kata jadi nanti akan diselesaikan dengan baik.
0: Selain itu, ia juga memberikan motivasi kepada 20 mahasiswa baru program rekognisi pembelajaran lampau RPL angkatan 2 agar memiliki komitmen yang sama dalam menyelesaikan pendidikan hingga lulus. Tak hanya itu, Lai Riwu turut mengajak para lulusan SMA yang berencana melanjutkan pendidikan melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Bovendigul dengan Universitas Musamus Merauke untuk tidak menyia-nyiakan peluang tersebut.
2: Dinkes Bovendigul ingatkan toko hanya boleh jual obat bebas. Imam Komarudin melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mengingatkan para pemilik toko agar hanya menjual obat bebas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul, Rice Lolongan, menjelaskan toko kelontongan maupun kios hanya diperbolehkan menjual obat bebas yang ditandai dengan logo lingkaran hijau. Ia mencontohkan obat seperti parasetamol dan biogesik masih dapat dijual di toko umum karena termasuk kategori obat bebas. Namun apabila ditemukan obat dengan logo lingkaran biru atau obat bebas terbatas, menurutnya hal tersebut sudah melanggar ketentuan.
4: Kadang itu izinnya kelontongan, tetapi di dalamnya itu ada obat. Dan mirisnya bukan hanya obat bebas, tapi kadang ada obat-obat keras yang mainnya dalam pengawasan ketat Dinas Kesehatan dan Balai POM. Kadang ada yang kami mencoba untuk menertibkan apotik, tetapi kecolongannya di warung-warung. Jualnya lagi eceran.
3: Rice mengatakan apabila ditemukan pelanggaran, pihaknya akan berkoordinasi dengan PTSP untuk menindaklanjuti sesuai kewenangan, termasuk terkait izin usaha. Meski demikian, pada tahap awal pemerintah lebih mengedepankan pembinaan pada pelaku usaha agar memahami aturan mengenai peredaran obat. Ia juga menegaskan sidak kali ini difokuskan pada toko-toko umum, sedangkan pemeriksaan terhadap toko obat dan apotek akan dilakukan dalam kegiatan tersendiri bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita terakhir, tantangan dalam menghadapi dunia kerja di tengah masyarakat tidak mudah. SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Bovendigul terjunkan 200 lebih siswa untuk mengikuti PKL di berbagai organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemda Bovendigul, di mana pelaksanaan PKL merupakan salah satu syarat bagi para siswa mengikuti ujian akhir. Sehingga untuk mengetahui hal tersebut, kami mengajak Anda mendengarkan penjelasan singkat tentang manfaat praktek kerja lapangan bersama Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Bovendigul, Ibu Prudensia, Bapak yang dipandu Thomas Jamlean.
5: Pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul, di kesempatan pagi hari ini kami berbincang bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Bovendigul, di mana dalam beberapa waktu kemarin menerjunkan siswa untuk mengikuti kegiatan prakirin di berbagai instansi. Nah, sebenarnya tujuan daripada kegiatan ini seperti apa? Bisa dijelaskan Ibu Prudensia Bapak selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Rekayasa Teknologi Bovendigul. Silakan, Bu.
6: Baik, selamat pagi untuk para pendengar semua di mana saja berada. Terima kasih untuk kesempatan siswa-siswi SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Kabupaten Bovendigul terjunkan

0: dunia kerja dengan tujuan untuk mereka di sana belajar mengaplikasikan ilmu yang mereka sudah dapat di sekolah selama 2 tahun lebih ini di lapangan di dunia industri dan juga di dinas badan kantor yang sudah kita membangun relasi. Jadi di sana mereka kan belajar, ya, mereka belajar bagaimana situasi dunia kerja itu seperti apa. Ya. Mereka menaati mengikuti semua aturan dan yang sudah diterapkan di dunia kerja sehingga mereka ada pengalaman begitu nantinya. Kemudian saat mereka sudah lulus, ada yang mungkin lanjut atau tidak, mereka sudah tahu bagaimana itu situasi di dunia kerja ataupun kantor-kantor dunia industri atau kantor-kantor yang kita sudah tempatkan mereka di sana. Ada pengalaman begitu.
1: Betul. Untuk berangkat dari pengalaman yang selama ini SMK sudah menerjunkan anak-anak kita untuk di berbagai instansi untuk bagaimana mereka menambah pengalaman, menimba ilmu, terus bagaimana dengan kerasnya dunia kerja saat ini. Nah, sebenarnya target yang ingin dicapai seperti apa, Bu?
0: Target yang ingin dicapai, ya paling sedikit anak-anak itu bisa berubah, maksudnya perilakunya itu, ya. Dengan situasi di sekolah, dengan menghadapi dunia kerja seperti apa, mereka mungkin bisa lebih disiplin, lebih tertib dan mengetahui lebih dalam tentang bagaimana cara-cara bekerja sesuai dengan program atau jurusan mereka masing-masing yang mereka sudah pilih.
1: Dalam tahun ajaran ini berapa yang diterjunkan anak-anak kita ini?
0: Yang diterjunkan ini sebanyak hampir 200 lebih lah.
1: 200
0: lebih siswa.
1: Dari jurusan-jurusan apa saja
0: ini? Ya, 200 lebih ini terbagi dalam jurusan TKJ. Jurusan TKJ, kemudian jurusan pertanian, jurusan elektro dan bangunan.
1: Apa harapan yang hendak Ibu pesan kepada anak-anak kita, para siswa SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Kabupaten Bovendigul yang mana saat ini mereka sudah diterjunkan di berbagai instansi agar mereka bisa tekun dalam ikuti kegiatan parkirin di berbagai instansi? Silakan, Bu.
0: Ya, harapan kami agar mereka bisa lebih memahami situasi kerja. Oleh karena itu besar harapan kami dunia industri, dunia kerja maupun instansi-instansi yang kami tempatkan di sana, kami sangat mengharapkan supaya anak-anak atau siswa-siswi kita yang PKL di sana didorong dan dimotivasi untuk mengarahkan mereka untuk bisa bekerja atau belajar sesuai dengan peraturan maupun program atau pekerjaan yang memang mereka harus kerjakan di mana sesuai dengan yang sudah di terapkan di dinas badan kantor itu, agar siswa-siswi kita ini setelah PKL mereka punya pengalaman berbeda begitu. Pada saat mereka di sana ada laporan atau ada cerita yang berbeda dari berbeda seperti yang mereka hadapi di tempat kerja itu, ya, sesuai dengan pekerjaan atau program yang sudah disiapkan di sana sehingga ada pengalaman yang berharga untuk mereka. Kemudian Oke, yang pertama, yang kedua tuh kami juga minta terima kasih karena apa boleh menerima sekolah kami, khususnya siswa-siswi kami ini untuk praktek di dunia industri, dunia kerja maupun instansi-instansi tempat apa Bapak Ibu pimpin di sana begitu. Kami berharap supaya hubungan kerja yang sudah ada ini tetap terjalin terus ke depannya. Kita mari sama-sama membina anak-anak ini demi ini kan anak-anak kita juga anak-anak masa depan kita yang nanti akan kembali juga bekerja di Kabupaten Bovendigul dan maksudnya di mana saja di Indonesia ini. Oleh karena itu kita sama-sama harus membimbing dan mengarahkan mereka supaya mereka kemudian bisa lebih baik.
1: Pendengar, dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang singkat kami bersama Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Kabupaten Bovendigul, dalam hal ini Ibu Prudensia Bapak. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi sebuah rujukan bagi anak-anak kita untuk tetap tekun dalam mengikuti kegiatan PKL atau prakerin di berbagai instansi yang ada saat ini di Kabupaten Bovendigul. Saya Thomas Imlay menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Kami kembali ke studio. Terima kasih, Bu.
2: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul pagi ini. Saya Yuliana Plewan, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Percikan Hati adalah sebuah buku karya Tere Liye, seorang penulis terkenal Indonesia yang dikenal dengan karya-karya bernuansa inspiratif dan penuh makna. Buku ini dirilis pada tahun 2012. Buku ini berisi kumpulan esai dan cerita pendek yang menyentuh tentang kehidupan, cinta, perasaan, serta perjalanan batin manusia. Melalui buku Percikan Hati, Tere Liye mengajak pembaca untuk merenung lebih dalam tentang berbagai aspek kehidupan seperti hubungan antar sesama, nilai-nilai kebaikan, serta bagaimana kita merespon tantangan dalam hidup. Buku ini dirancang untuk menyentuh hati pembaca, memberikan refleksi, serta memberikan inspirasi untuk hidup lebih baik.
2: Victory!
3: Asik, menang lagi!
2: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kau main game lagi, itu bagaimana?
3: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
2: Kalau begitu begini, Yose, Pe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yose, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar, dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yose. Kau bisa dengar kah tidak?
3: Dengar! Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
0: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigo. Katanya yang libur itu anak sekolah, tapi kenapa yang paling bahagia malah ibunya? Biasanya jam 5 pagi udah mulai gedebak-gedebuk di dapur. Masak, siapin bekal, bangunin anak, terus teriak dari ujung rumah.
4: Ayo mandi, ayo sarapan, nanti telat, ayo cepetan.
0: Belum lagi drama kaos kaki hilang, botol minum ketinggalan. Sampai tugas yang baru ingat saat mau berangkat. Tapi begitu libur sekolah datang, buka mata, lihat jam, udah jam 7. Rumah masih tenang, dapur gak sekeos biasanya, dan kopi bisa diminum sampai habis tanpa panggil 5 kali. Walaupun nanti tetap ada yang berteriak, "Bu, lapar!" Terkadang bagi seorang ibu, waktu menjadi kemewahan yang tak selalu dimiliki. Mari berbagi peran di rumah, agar ibu juga memiliki waktu untuk dirinya.
5: Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini sudah kita ikuti Warta Berita Daerah Bovendigul. Selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa pihaknya memperkuat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait pencegahan penyelundupan benda budaya Indonesia ke luar negeri melalui jalur darat, laut maupun udara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut penerbitan Panda Bond senilai sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendiversifikasi sumber pendanaan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kemitraan ekonomi ASEAN-China harus memperkuat ketahanan dan stabilitas kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

0: Terakhir, Kementerian Pertanian memastikan pasokan meat bone meal atau MBM sebagai bahan baku pakan ternak nasional tetap aman. Meski pemerintah memusnahkan ratusan ton MBM asal Brasil yang mengandung porsin untuk memperketat pengawasan terhadap produk impor. Alfred Sutar melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah memastikan pemusnahan 312 ton meat bone meal atau MBM asal Brasil yang mengandung porsin tidak akan mengganggu kebutuhan bahan baku pakan ternak di dalam negeri. Kepastian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Kementan Agung Suganda saat konferensi pers usai pemusnahan MBM di fasilitas PT Prasada Pamuna Limbah Industri atau PPLI di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Agung, kebutuhan MBM nasional masih dapat dipenuhi karena Indonesia memiliki negara pemasok maupun unit usaha lain yang tetap memenuhi persyaratan ekspor ke Indonesia.
2: Tentu kita juga sudah menghitung karena kebutuhan MBM untuk bahan baku pakan ini tidak begitu besar sebetulnya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran kekurangan MBM sebagai bahan tambahan untuk bahan baku pakan. Jadi kami pastikan.
1: Usai memastikan ketersediaan pasokan, Agung juga menjelaskan Kementerian Pertanian telah memperketat pengawasan impor MBM dengan mencabut persetujuan satu unit usaha asal Brazil, membekukan sementara 4 unit usaha lainnya, serta meminta seluruh 11 negara pemasok menyertakan hasil uji PCR selain health certificate. Sementara itu, Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kadir Kardi, menegaskan pemusnahan dilakukan agar produk yang tidak memenuhi persyaratan tidak beredar di masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk penegakan aturan terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan pemasokan produk ke Indonesia.
3: Ya, ini kan saya baru ngecek data ini, ditemukan ini. Saya berharap setelah ini, terutama eksportir, kita saling menjaga. Jangan paksa kami tidak tegas, intinya gitu lah. Mari kita saling menjaga. Kami menjalankan aturan, teman-teman eksportir, importir ya, importir, ya apa bulan aja. Kan jelas MBM ini kesepakatan dua negara. Brasil dan Indonesia tidak mengadakan porsin. Jelas di aturan dalam negeri juga diatur tidak boleh ada porsin. Karena diatur.
1: Sebelumnya, Badan Karantina Indonesia memusnahkan 312 ton MBM asal Brazil senilai sekitar 2,4 miliar rupiah setelah hasil pengujian laboratorium menunjukkan produk tersebut mengandung porsin, meski negatif terhadap penyakit mulut dan kuku maupun salmonella. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Para saksi mengetahui bahwa sebagian dari dana di rekening AIS ini digunakan.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah tahun 2024 hingga kini dan Teguh selaku tim legal PT Tebo Indah. Dalam persidangan, Febri Diansyah selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho menanyakan kepada saksi Dadang dan Teguh terkait adanya aliran dana yang digunakan tidak sesuai peruntukannya.
6: Bahwa ada 126 miliar dana dari Tebo Indah yang mengalir pada PT AIS dan sebagian digunakan tidak sesuai peruntukan dan untuk kepentingan pribadi. Mohon izin yang mulia agar dipertimbangkan karena ini pemulihan aset, kalau ada kerugian negara uang pengganti agar dipertimbangkan untuk dilakukan penyitaan.
4: Kedua saksi mengaku tidak mengetahui adanya aliran dana Tebo Indah yang digunakan pemilik PT Tebo Indah yang baru. Sementara itu, saksi Dadang Mulyana menyatakan manajemen baru PT Tebo Indah justru menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya alias fiktif yang digunakan manajemen PT Tebo Indah yang lama.
7: Pembayaran pekerjaan dan clearing CP Alam Jaya disebutkan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar, itu ada juga.
8: Ada, jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
4: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut Handoko Limahu dan Liu Raymond telah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat LPEI. Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat dengan pasal 603 atau pasal 604 junto pasal 20 huruf C KUHP Nasional junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hadapi kekeringan, BPBD Kota Semarang menyiapkan 900 ribu liter air bersih. Berikut laporan Rahma Purwanto, RRI Semarang.
9: Kami ini ya masih menyediakan atau masih ada.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Semarang bersiap menghadapi dampak musim kemarau, yakni kekeringan yang akan terjadi di beberapa titik. Kepala BPBD Kota Semarang Indro Pujo Martanto menerangkan upaya mitigasi guna menghadapi musim kemarau dan dampak kekeringan telah dilakukan. Ia menyebut BPBD telah menyiapkan 900 ribu air bersih atau setara dengan 100 tangki air bersih. Air bersih ini akan didistribusikan ke wilayah yang mengalami kekeringan dan tidak masuk dalam jangkauan PDAM. Yang menjelaskan air bersih yang telah disiapkan oleh BPBD diprediksi dapat mencukupi kebutuhan air bersih warga hingga 3 bulan ke depan atau sampai Oktober. Selain menyiapkan air bersih, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan pihak ketiga melalui program CSR perusahaan untuk menyiapkan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan.
9: Kami ini ya, masih menyediakan atau masih ada stok itu kurang lebih 900 ribu liter air bersih, ya itu yang siap untuk didistribusikan. Nah, penggunaan yang kemarin sudah kita salurkan itu jumlahnya mungkin masih sedikit ya, karena masih di kisaran sekitar baru 7 tangki air bersih dari kurang lebih nanti 100 tangki air bersih. Ini baru dari dana APBD yang ada di BPBD Kota Semarang. Ini semuanya sudah siap.
10: Wali Kota Semarang Agustina Wulujung meminta PDAM bermanuver supaya penyaluran air bersih ke masyarakat dapat terpenuhi. Bila ada terdeteksi gangguan, PDAM bisa bergerak cepat mengirimkan air bersih lewat truk tangki ke area terdampak. Ia juga memastikan pasokan air bersih ke daerah yang terdampak kekeringan yang selama ini belum masuk jangkauan PDAM Tirta Modal.
11: Kita sedang membuat skema ini.
10: Sementara itu, prediksi puncak kekeringan sesuai dengan data dari BMKG yakni pada akhir Agustus hingga September. Meski demikian, pada Juli ini fenomena kekeringan sudah mulai terlihat. Meski demikian, sudah ada beberapa kelurahan yang dulunya masuk dalam wilayah rawan kekeringan, tetapi sekarang sudah jauh berkurang berkat program PAMSIMAS. Rama Kwanto, RRI Tosmudara untuk Indonesia.
0: OJK Sulawesi Tenggara mengapresiasi 60.000 lebih rekening simpanan pelajar melalui gerakan Kejar di Kendari sekaligus mendorong kebiasaan menabung dan pengelolaan keuangan sejak dini. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari Kendari.
12: Tentunya mereka untuk bisa mempersiapkan masa depan, untuk bisa memenuhi cita-cita harapan mereka.
13: Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Mulyana Nugraha, mengapresiasi capaian pemerintah Kota Kendari dalam memperluas akses keuangan pelajar melalui program simpanan pelajar dalam gerakan satu rekening satu pelajar yang hingga kini telah mencapai 60.000 rekening. Menurut Bismi, kebiasaan menabung perlu ditanamkan sejak dini agar pelajar memiliki kemampuan mengelola keuangan. Ia juga mendorong orang tua dan sekolah mendampingi anak-anak membiasakan diri menyisihkan sebagian uang saku untuk ditabung.
12: Jadi harapannya, jadi program simpel ini adalah merubah kebiasaan. Jadi mengajarkan para siswa itu agar belajar dan tahu bagaimana cara menabung. Untuk apa? Tentunya mereka untuk bisa mempersiapkan masa depan, untuk bisa memenuhi cita-cita harapan mereka. Nah itu bisa diinisiasi jika kita sudah belajar mulai menabung di hari ini.
13: Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, program Kejar menjadi upaya untuk membangun kebiasaan mengelola keuangan sejak dini. Menurutnya, kepemilikan rekening tabungan tidak hanya menjadi sarana menyimpan uang, tetapi juga membantu membentuk karakter pelajar agar terbiasa hidup hemat, disiplin, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan keuangan. Dirinya berharap budaya menabung dapat terus diterapkan di lingkungan keluarga maupun sekolah sehingga mampu mengurangi perilaku konsumtif dan menjadi bagian dari pola hidup sehari-hari.
14: Yang mana ini program yang sangat luar biasa karena seiring perkembangan zaman memang dibutuhkan sistem yang kita mengajarkan anak-anak sejak dini untuk dalam hal menabung. Itu juga membuat suatu budaya yang mudah-mudahan ini tidak terhenti sampai di sini dengan harapan penerus-penerus yang akan lahir juga harus mengikuti ini.
13: Program Simpel melalui gerakan Kejar yang diluncurkan pemerintah Kota Kendari menjadi bagian dari peringatan Hari Indonesia Menabung 2026. Program tersebut terlaksana melalui kolaborasi Pemkot Kendari, OJK, Bank Indonesia, LPS, Bank Sultra, PPR Bahtera Mas, Kementerian Agama, serta pihak sekolah dan pendidik. Siska berharap dengan perluasan kepemilikan rekening bagi pelajar SD dan SMP, program ini dapat memperkuat literasi dan inklusi keuangan, sekaligus membentuk generasi muda yang lebih bijak dalam mengelola keuangan. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan roda pemerintahan Kabupaten Lombok Barat tetap berjalan, meski bupatinya menjalani proses hukum. Pasalnya, Gubernur NTB telah menyerahkan radiogram Kemendagri kepada Wakil Bupati Hajah Nurul Ada untuk menjalankan tugas dan wewenang bupati. Muhammad Halwi melaporkan dari RRI Matara.
15: Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah menyerahkan kepada Ibu Gubernur radiogram dari Menteri Dalam Negeri.
16: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal telah menyerahkan radiogram Kementerian Dalam Negeri kepada Wakil Bupati Hajah Nurul Adha sebagai dasar menjalankan tugas dan wewenang Bupati Lombok Barat. Penyerahan radiogram dilakukan setelah Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah ini diambil agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung tanpa hambatan. Gubernur menegaskan, radiogram tersebut bukan pengangkatan Nurul Adha sebagai pelaksana tugas atau PLT Bupati. Statusnya tetap sebagai wakil bupati yang mendapat penugasan menjalankan tugas dan wewenang bupati hingga ada keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
15: Fungsi dan kewenangan bupati selama bupati yang sah definitif sedang meninggalkan Lombok Barat, maka Bu Wabud diminta melaksanakan dulu, khususnya di periode saat ini di mana periode yang krusial untuk sedang penyusunan APBD. Jadi itu saja. Sampai ada ya, arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat, nanti akan disampaikan melalui saya sebagai perpanjangan tangan. Jadi ini bukan PLT, karena untuk PLT itu sesuai aturannya, itu harus statusnya terdakwa. Jadi ini untuk mengisi kekosongan saja.
16: Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Barat Hajah Nurul Adha menyatakan siap menjalankan amanah yang diberikan pemerintah pusat. Ia menegaskan, fokus utamanya adalah memastikan birokrasi tetap berjalan normal dan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Agenda pertama yang akan dilakukan yaitu mengumpulkan seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap birokrasi.
17: Yang jelas besok saya sudah membuat agenda bersama PJ Sekda dan juga Asisten 3. Kami mengumpulkan seluruh OPD untuk membangun semangat bersama-sama ya. Saya kira dengan kebersamaan ini kita bisa melalui badai ini ya. Untuk mengembalikan kepercayaan publik, menjalankan birokrasi dengan baik. Itu pesan Pak Gub tadi.
16: Nurul Adha menegaskan, di tengah situasi yang dihadapi pemerintah Kabupaten Lombok Barat, seluruh aparatur sipil negara diminta tetap bekerja profesional demi menjaga stabilitas pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Belitung menelusuri penyebab kelangkaan BBM dan antrean yang mengular di Kabupaten Belitung. Selengkapnya dilaporkan Arif Juliantoro dari Belitung.
18: Ya, sebetulnya terkait masalah antrian bukan hanya di tempat kita untuk diketahui. Di banyak daerah juga sama kondisinya seperti kita di sini. Hanya ini pun sebetulnya terjadinya hanya trust saja ya.
19: Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat turun langsung melakukan inspeksi mendadak sidak ke sejumlah SPBU di Kabupaten Belitung untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak. Hal ini juga sekaligus menelusuri penyebab antrian kendaraan yang sempat mengular dalam beberapa hari terakhir. Joni mengatakan hasil pemantauan menunjukkan stok BBM di Belitung dalam kondisi mencukupi. Menurutnya antrian yang terjadi bukan disebabkan kekurangan pasokan, melainkan dipicu keterlambatan kapal pengangkut BBM beberapa waktu lalu yang memunculkan kepanikan masyarakat. Ia menjelaskan distribusi BBM ke Belitung terus berjalan secara rutin dengan kapasitas tangki penyimpanan sekitar 1.000 kiloliter. Stok yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama sekitar 4,5 hari. Meski demikian, pemerintah daerah menemukan adanya indikasi anomali dalam pola pembelian BBM. Dugaan penggunaan barcode secara berulang oleh kendaraan tertentu akan ditelusuri bersama Pertamina dan aparat kepolisian.
18: Kita ketahui memang di tangki kita petrol itu hanya 1.000, artinya kebutuhan untuk 4,5 hari ya. Tapi continuous untuk kapal itu datang ya. Nah, terkait masalah antrian seperti gini, memang ini kelihatan ada anomali ya. Dari Pak Kapolres juga tadi mungkin sudah ada tahapan lah nanti mungkin yang akan beliau lakukan ya, di mana antrian itu khususnya yang memiliki barcode itu kadang-kadang berulang-ulang. Nah, itu yang akan di tracking nanti.
19: Sementara itu, salah seorang warga yang mengantri di SPBU Air Merbau, Juju mengaku memilih membeli BBM di SPBU karena harganya lebih murah dibandingkan di tingkat pengecer.
20: Karena kalau di SPBU itu lebih murah, mungkin kalau kita di eceran tuh kayak kepepet aja gitu. Karena kan kadang-kadang kalau kita bukan ngedukung gimana eceran, tapi kalau eceran tuh bisa untuk kayak anak-anak sekolah, di pelosok-pelosok, adanya eceran tuh bisa, apa ya, lebih mudah aja bu sebenarnya. Kalau terakhir beli di pom tuh kemarin 5 harian. Sedikit panjang nih pak. Iya.
19: Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Momentum peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati kemarin, anak-anak berharap pemenuhan terhadap hak-hak mereka sebagai anak dapat diperhatikan. Salah satu pendidikan bagi mereka yang kurang mampu. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
21: Kenza, pengen gak sih kalau Hari Anak tuh menjadi hari yang istimewa bagi seluruh anak-anak, dibuat acara khusus gitu?
22: Kalau dari saya pribadi pengen, tapi bukan yang terpenting.
23: Perayaan tidak penting, namun bagaimana hak-hak anak dimanapun sudah terpenuhi. Hal ini disampaikan Keiza Aletia Zebua, pelajar SMA Swasta Lentera Harapan Kota Gunung Sitoli, pada dialog isu aktual spesial Hari Anak Nasional 23 Juli 2026 di Pro 1 RRI Gunung Sitoli dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Menurut Keiza, pemenuhan hak-hak anak adalah hal yang harus dipikirkan dan diusahakan bersama. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapat waktu bermain, dan juga hak untuk mendapatkan ruang tumbuh yang aman.
21: Keiza, pengen gak sih kalau Hari Anak tuh menjadi hari yang istimewa bagi seluruh anak-anak, dibuat acara khusus gitu?
22: Kalau dari saya pribadi pengen, tapi bukan yang terpenting. Karena yang terpenting itu pemenuhan hak-hak setiap anak. Kita tahu bahwa banyak anak-anak di luar sana itu belum mendapatkan hak-haknya sepenuhnya.
23: Terkait ruang tumbuh yang aman bagi anak, Aurel Seoneta Hareva, pelajar SMA Negeri 1 Gunung Sitoli, sekaligus Ketua Forum Anak Kota Gunung Sitoli, menyoroti banyaknya anak-anak di Kota Gunung Sitoli yang kini beraktivitas sebagai pedagang asongan. Mereka berjualan hingga di larut malam.
24: Menurut saya pribadi, saya kan sering keluar. Jadi aku sering lihat banyak anak-anak di taman kota ya berjualan, yang sebenarnya di umur mereka itu bukan waktunya buat bekerja. Karena di waktu di umur kami yang sekarang, yang masih anak-anak, seharusnya kami itu belajar dan bermain. Kenapa belajar dan bermain perlu? Bermain itu sebenarnya gimana cara kami membangun relasi kami sendiri dan mencari gimana siapa kami. mencari jati diri kami sendiri. Jadi menurut saya bermain dan belajar penting dan bukan waktu kami buat bekerja.
23: Karena itu bagi Kailin Kezia Talambanua, pelajar SMP Swasta Pemda 2 Gunung Sitoli yang juga merupakan duta cyber safety Kota Gunung Sitoli, pada Hari Anak Nasional hari ini ia berharap seluruh anak-anak di Indonesia khususnya di Kota Gunung Sitoli bisa merasakan kehidupan yang baik dan kelak bisa mendapatkan masa depan yang gemilang.
24: Kita harus tahu bahwa kesuksesan bukan cuma untuk orang-orang pintar saja, bukan untuk orang-orang yang mampu saja. Ketika kamu mau berusaha, kenapa tidak? Semua orang punya kesempatan, tetapi hanya perlu waktu dan juga keberaniannya untuk dapat mensuarakan dan memberitahukan betapa bisanya kamu di komunitas ataupun bagi sesama kamu berdampak.
23: Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febriandi Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Halo RRI, apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1

0: Bu, kawan, enak sampai.
1: Ah, Nando, ada satu batang ini.
0: Ah, tidak kawan, terima kasih.
1: Ambil sudah ya, terus sama lu.
0: Ah, tidak kawan, terima kasih, saya tidak merokok.
1: Apa? Kau tergaul sekali. Pantasan, saya lihat kau pun teman terada. Laki-laki itu merokok, jangan kayak perempuan. Merokok supaya kau bisa bergaul dengan banyak teman.
0: Ah, tidak kawan, saya tidak perlu terlihat gaul kalau harus merokok. Saya mau sehat, karena merokok itu dapat membawa penyakit yang mematikan. Kalau kau sayang kau pun diri dan kau pun keluarga, maka mulai sekarang kawan, kau stop merokok sudah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Pendengar, selamat pagi dimanapun Anda berada. Pukul 7 lebih 37 menit. Pendengar, nanti bersama kami kita akan ikuti acara di pagi ini pukul 7.45 menit. Informasi dari BMKG terkait perkiraan cuaca, dan nanti di pukul 8 kita akan masuk dalam acara Hello RRI. Selamat pagi untuk yang sudah berada di tempat kerja, yang saat ini sudah beraktivitas ya. Selamat pagi, semangat untuk Anda. Hello.

media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Media sosial menawarkan banyak manfaat seperti berbagi momen dan berinteraksi dengan orang lain. Namun penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif. Di antaranya ada kecemasan, depresi, dan perasaan tidak cukup baik akibat perbandingan sosial. Konsep detox media sosial sebagai solusi untuk mengurangi stres dan memulihkan keseimbangan mental. Detox ini melibatkan pengurangan atau penghentian penggunaan media sosial untuk jangka waktu tertentu. Dengan langkah-langkah kecil seperti menetapkan batasan waktu atau menghapus aplikasi. Selama detox media sosial, banyak yang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Selama detox media sosial, banyak orang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Setelah detox, banyak yang merasa lebih segar dan lebih sadar akan penggunaan media sosial kembali dengan pendekatan yang lebih sehat. Detox media sosial bukan hanya tentang menjauh dari layar, tetapi juga tentang menemukan kembali diri sendiri dan menciptakan keseimbangan dalam hidup. Dan ini dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan.

0: Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda selanjutnya kita ikuti informasi berita perkiraan cuaca untuk edisi pagi hari ini.
1: Selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Bovendigo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky, perkirawan stasiun meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas bagi Anda dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Jumat 24 Juli 2026. Untuk kondisi cuaca pada hari ini sendiri umumnya diperkirakan akan berawan, dengan detail waktu perkiraan kondisi cuaca sebagai berikut. Untuk pagi hari sendiri, kondisi cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga siang hari. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari sendiri, kondisi cuaca diperkirakan akan berawan. Untuk parameter cuaca pada hari ini sendiri, untuk suhu berkisar di antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di 65 hingga 97%. Untuk arah angin sendiri diperkirakan akan dominan bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 0 hingga 20 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar.

Baik, saudara pendengar, itulah informasi berita cuaca untuk hari ini. Semoga tetap dapat menjalani aktivitas dan juga di pagi ataupun di hari ini selalu waspada dengan cuaca yang berubah-ubah. Kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar. Selamat beraktivitas untuk Anda yang pagi hari ini lagi memantau siaran kami.

0: Ela, como que van a? Pagi-pagi ni.
1: Ih, Paulus, kau tidak lihat kah? Saya su cantik, rapi dengan saya pakaian seragam ini. Berarti saya mau ke sekolah toh. Baru, kau sendiri mau kemana kawan?
0: Oh, ini kawan. Sekarang kan ada musim kering toh. Dipastikan di kali ini banyak sekali. Itu yang saya mau pergi pancing dulu.
1: Kawan, baru, kau tidak sekolah kah?
0: Ah, buat apa sekolah? Ini saya mau pergi pancing, dapat ikan banyak, saya bawa ke pasar. Terus saya jual, saya dapat uang banyak. Kalau sekolah saya tidak dapat uang, kawan. Saya mau jadi pengusaha saja.
1: Ya, siapa kawan Paulus sih. Kalau kau mau jadi pengusaha sukses, maka sekarang nih, kau harus pergi sekolah dulu. Belajar yang rajin supaya kelak kau jadi pengusaha. Kau jadi pengusaha itu orang tidak akan tipu kau. Karena kalau kau tidak sekolah, orang akan tipu kau karena kau tidak tahu menulis, membaca, dan berhitung. Coba, kau lihat ini, sapu tangan. 5 tambah 4 berapa?
0: 10 toh?
1: Hah? Aduh, yang begini saja kok susah lah berhitung. Ayo sudah, sekarang lebih baik kita ke sekolah.
2: Supaya kamu orang tahu, pendidikan merupakan kunci kesuksesan untuk semua orang. Belajarlah hari ini agar kehidupan di masa depan menjadi lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Bovendigul.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.
3: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI.

Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali jumpa lagi dalam acara Halo RRI. Ya, seperti biasa di 0811 495 4333. Buat yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi di pagi hari ini, kita akan membahas terkait apa yang terjadi di kota kita tercinta Bovendigul ya. Anda boleh berbagi informasi atau mungkin keluhan ya, bisa kita sharing di sini ya untuk para pendengar pagi ini.

Oke, pendengar ya, untuk menanti partisipasi Anda pagi hari ini, kami akan hadirkan lagu yang sudah kami siapkan di meja studio menemani pendengar.

Oke, saudara pendengar, pukul 8 lebih 12 menit ya di pagi hari ini. Halo RRI, kami nantikan di 0811 4954 333. Pendengar, untuk yang lagi mau bergabung, yang mau berpartisipasi, boleh ya kita berbagi cerita, berbagi pendapat ya di pagi ini. Buat yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik juga, boleh memberikan pendapat ya, memberikan informasi ya, supaya kita tahu apa yang Anda alami di sana ya. Baik, para pendengar, selamat pagi juga. Yuli mau menyapa untuk yang lagi memantau siaran kami di seputaran Kota Tanah Merah. Selamat pagi, semangat ya buat para pendengar yang lagi mengendarai kendaraan, agar selalu berhati-hati, jangan ngebut-ngebut ya, pelan-pelan saja.

0: Saya tidak sengaja kasih pecah Mama punya gelas.
1: Ayo, kau harus jujur sama Mama.
2: Hah?
3: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
1: Mesya, kau jujur sudah, itu lebih baik.
0: Maaf ya, Ma. Mesya yang kasih pecah Mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.
3: Mesya, Mama tidak marah. Tapi, lain kali harus lebih berhati-hati.
0: Iya, Ma. Mesya janji tidak akan ulang lagi.
3: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga, Mesya berani jujur. Yeay!
1: Nah, jujur itu bikin hati lega, kan?
0: Iya.
3: Jujur itu baik, jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.

Tahukah Anda, stunting adalah gangguan tumbuh kembang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti status gizi ibu saat hamil, pola pemberian makan, dan kebersihan lingkungan. Ciri-ciri stunting pada anak adalah tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, berat badan tidak naik atau cenderung menurun, pertumbuhan gigi terlambat, pertumbuhan tulang terhambat, wajah tampak lebih mudah dari anak seusianya, kemampuan fokus dan memori belajar kurang baik, pubertas terlambat, cenderung pendiam dan kurang aktif bermain, mudah sakit dan sering terkena infeksi, rambut kemerahan, lebih rapuh, dan lebih mudah rontok.

yang kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan ini juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo dalam acara Halo RRI. Buat Anda yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi, kami menanti Anda di 0811 4954 333.

Baik, saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan dalam acara Halo RRI bersama kami yang bertugas. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk semua pendengar pagi hari ini.